Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 28 Juli 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Avandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi Anantara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan antara agar berdampak kepada perekonomian, baik dari sisi fiskal, moneter, maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya Danantara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala moneter aja, jadi lebih the whole ekosistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
1: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan deh Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya, sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau JARNAS APU di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi JARNAS APU memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum JARNAS APU sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan JARNAS APU yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, JARNAS APU juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG. Bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Ahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu? Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, dan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.

0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio tentu disertai dengan
2: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
1: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
2: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
3: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
2: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
4: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, BNDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
5: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang tugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu menjadi syarat daripada undang-undang, memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
2: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok penggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
6: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
7: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
8: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.
9: Itu kita bisa mencegah ke depannya itu terjadi peradangan yang parah.
0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan, Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!
1: Dinamika Olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
4: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
5: Loh, kenapa?
4: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
5: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
4: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
1: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
6: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengaran pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri secara sukarela karena alasan pribadi, di mana surat pengunduran diri disampaikan pada tanggal 25 Juli 2026. Dan ketika diumumkan ke publik kemarin, 27 Juli 2026, kabarnya dilakukan secara sukarela dan bukan karena tekanan atau masalah kesehatan. Dan untuk sementara, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, ditunjuk menjalankan tugas sebagai pejabat sementara. Tapi apakah sebenarnya yang mendasari mundur secara sukarela seorang Gubernur Bank Indonesia? Dan bagaimana juga dampaknya terhadap kebijakan moneter dan juga intervensi perbankan sejauh ini? Kami akan bahas bersama dengan Mas Fitra Faisal, tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI.
1: Wawancara Pro 3.
0: Mas Fitra, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, Mas Fitra, ini kemarin publik dikejutkan dengan kabarnya Pak Perry Warjio sudah mengundurkan diri secara sukarela, tapi tetap menjadi pertanyaan banyak pihak. Apa sih penyebabnya beliau mengundurkan diri di tengah situasi ekonomi seperti sekarang?
2: Ya, itu tanya Pak Perry ya. Jadi
0: kita pilihan
2: iya dong, tapi kita tidak bisa dan tidak berhak mencampuri, dan itu adalah prinsip dari independensi Bank Indonesia. Okay. Jadi kalau mau tahu, itu tanya Bank Indonesia. Nah, tapi kalau kalian dari perspektif pemerintah itu akan selalu melihat prinsip koordinasi kebijakan ya, harmonisasi antara Bank Indonesia dan juga pemerintah. Dan dalam konteks ini kita bicara bagaimana target inflasi, target pertumbuhan ekonomi, kestabilan nilai tukar itu tidak kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang saling meng-offset. Ya, nah ini jadi barat satu perahu ya, jadi ada dua pengayuh ya, jangan sampai antara yang mengayuh itu memiliki arah yang berbeda. Nah itu saja concernnya gitu ya. Dalam konteks ini kita melihat bahwa Bank Indonesia masih tetap intact dengan PLT yang baru, Bu Destri Damayanti, yang mana sudah berpengalaman sebelumnya dan juga menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior ya, dan akan menjalani dari periode transisi ini ya. Dan kami melihat dari perspektif pemerintah ini akan tetap berkoordinasi dengan baik, dan targetnya Bank Indonesia kalau kita dalam perspektif pemerintah juga kerjasamanya adalah untuk membuat rupiah menjadi stabil dan inflasi masih juga terkelola tanpa kemudian memberikan pengorbanan kepada target-target lain seperti misalnya target pertumbuhan ekonomi.
0: Oke. Kemarin setelah ada kemunduran dari Gubernur BI, Pak Perry Warjio, sempat Presiden memanggil jajaran komite dari KSSK, juga Danantara untuk membahas situasi ekonomi. Apakah itu juga benar, Mas Fitra? Mungkin boleh disampaikan dari Bakom?
2: Ya itu kan rutin saja ya, tapi karena memang ada...
0: Rutin atau memang karena ada situasi ini?
2: Rutin. Ini suatu hal yang rutin, tidak ada suatu hal yang mengagetkan, ya, suatu hal yang memang sudah dilakukan secara terencana ya. Dan memang sekarang momentumnya dimajukan saja karena memang ada peristiwa Pak Perry mengundurkan diri dan sudah diajukan dari pekan yang lalu. Dan dalam hal ini ya mereorganisasi lagi lah, istilahnya kita strategizing bagaimana kedepannya ya, karena memang ada sedikit perubahan. Tapi kami melihat ya, pemerintah juga masih melihat bahwa dalam hal ini Bank Indonesia kan kolektif kolegial ya, jadi ini tidak tergantung personnya siapa, tapi bagaimana modal institusional Bank Indonesia ini masih tetap bisa jalan. Dan dalam konteks itulah kemudian Presiden juga menegaskan kembali ya pertemuannya dengan KSSK ya, dalam hal ini ada OJK, Bank Indonesia, LPS, dan juga melibatkan yang lain untuk tetap kemudian menjaga kestabilan pasar, menjaga kepercayaan, dan semuanya business as usual gitu.
0: Oke. Kalau dilihat ya, setelah kemarin ada kemunduran, ini kan juga dari sisi rupiah maupun juga indeks harga saham gabungan rupiah sempat terdepresiasi. Menurut Anda ini memang hanya karena situasional saja atau ada kaitannya dengan ini, ada relevansinya?
2: Karena kalau kita melihat, kalau misalnya kita mau mengetesnya, before and after shock. Nah, shock yang kemarin ya, kalau kita bisa menginterpretasikan kemunduran itu sebagai potential shock, maka harusnya ada perubahan ekstrim. Tapi yang kita lihat kemarin, perubahan harga saham itu masih tetap terjaga di levelnya, karena kalau kita lihat dalam beberapa pekan terakhir itu sempat naik, terus kemudian dalam akhir pekan itu turun, dan yang terjadi di hari Senin kemarin itu masih koreksi sehat ya, jadi tidak sampai kemudian menimbulkan trading halt. Nah, dalam hal ini tidak ada suatu perubahan ekstrim. Nah, kemudian juga kalau kita lihat rupiah, ya memang kan pergerakannya antara 7.900 sampai 18.000, jadi tidak kemudian ada volatilitas secara ekstrim. Dari sisi yield obligasi itu juga tidak berubah secara ekstrim ya, meskipun ada sedikit kenaikan ya, dan itu saya rasa wajar ya, sebagai hal yang pasar melihat ada suatu bentuk perubahan, tetapi itu tidak secara ekstrim kemudian di terlihat dalam konteks kekhawatiran pasar. Dan pasar juga melihat dalam hal ini ya, pergantian yang tidak kemudian disruptif, karena pertama Bank Indonesia punya modal institusional yang kuat ya, sehingga tidak tergantung personnya siapa. Yang kedua pun yang menggantikannya secara dalam model periode transisi ini adalah Bu Desri Ramayanti, yang mana selama ini juga sudah menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior begitu.
0: Oke, mungkin ini juga boleh menjawab dari Bakom, Mas Fitra. Ketika ada, saya bisa bilang mungkin kekhawatiran intervensi begitu ya, ada beberapa pihak setelah kemarin Pak Perry mengundurkan diri, spekulasi-spekulasi yang mungkin beredarnya liar, bisa diluruskan gitu, mengenai apakah ini ada tekanan dari pemerintah, ataupun juga DPR, ataukah pihak-pihak terkait dengan agenda pertumbuhan ekonomi yang tidak banyak berubah begitu, sehingga membuat Bank Indonesia tidak cukup kuat dalam saat ini.
2: Tidak. Ya, kalau kita bicara mengenai independensi itu kan kita bicara mengenai satu rumah, ya, memang berbeda jendela, tetapi ada saling koordinasi, ya, sehingga target-targetnya pun jelas. Ini sudah menjadi best practice juga di mana-mana, gitu ya. Dan kemunduran ini bukan artinya Pak Perry itu tidak tahan tekanan, yang kita belum tahu ya. Nanti kita tanya sendiri ke Pak Perry kenapa mundur. Ya, tetapi kita bisa hormati Pak Perry sebagai figur yang sudah berjasa selama lebih dari satu periode ya. Jarang-jarang ada gubernur Bank Indonesia menjabat lebih dari satu periode, biasanya cuma satu periode maksimum. Sehingga mungkin dalam
0: tapi kan ini terjadi ya, karena di tengah upaya BI meredam pelemahan rupiah melalui kenaikan suku bunga total yang 100 basis poin sejak bulan Mei. Itu juga mungkin yang dipertanyakan oleh pasar, Mas Fitra.
2: Ya, ini kan kalau kita bicara ini adalah circumstantial.
0: Ya,
2: ada dugaan-dugaan, ya, ada kejadian dan waktu, dan kemudian kejadiannya diasumsikan itu menjadi bagian dari timeline tersebut. Nah, tapi ini kan kita sendiri tidak bisa membuktikan apakah itu adalah dari tekanan. Karena yang kita lihat sekarang kerja Bank Indonesia sudah baik, ya, rupiah masih tetap terjaga dengan baik. Ya, kecuali kalau misalnya kemarin ya, ketika rupiah itu melonjak secara ekstrim, kemudian itu mundur, itu mungkin karena tekanan. Tapi sekarang tekanannya sudah relatif nggak ada, S&P sudah aman, S&P sudah bahkan sudah mempertahankan level kita, ratingnya tetap dan outlooknya stabil, yang bahkan lebih baik daripada Moody dan Fitch. Sebelumnya yang mana biasanya kalau market itu melihat S&P itu biasanya lebih strict dibandingkan dengan Moody dan Fitch. Nah, ketika S&P sudah baik, berarti kan sebenarnya semua tekanan itu sudah reda. Nah, jadi tidak bisa kita lihat juga ini karena tekanan. Ya, kalau kita lihat sekarang ini, ya lebih ke arah keputusan personal Pak Perry, okay, kita hormati.
0: Ya, tapi ini karena Mas Fitra menyinggung soal Moody dan Fitch, begitu ya, kan ada apa? Mengubah prospek kredit Indonesia menjadi negatif. Ada strategi mungkin dari strategi komunikasi Bakom untuk bisa memulihkan kepercayaan mereka sebelum peringkat hutang kita benar-benar diturunkan dalam perjalanan waktu?
2: Moody dan Fitch itu kan membuat outlook kita dari stabil ke negatif itu di awal tahun ya.
0: Yeah.
2: Dan itu mereka belum memahami tabiat fiskal kita atau fiscal behavior, fiscal spending activities dan seterusnya. Yang kita bisa jadikan patokan adalah setelah laporan semester 1 kemarin, di mana revenue kita tumbuhnya 21,4% dan juga dari belanja itu tumbuhnya akan di bawah revenue 17,8% dan defisit kita masih 0,76% atau 196,5 triliun rupiah dibandingkan dengan semester 1 tahun lalu 204 triliun rupiah bahkan lebih tinggi, dan Fitch itu mengaknowledge di laporannya gitu ya. Dan yeah, kita kan bicara mengenai timeline ya. Jadi yang paling baru itu yang kita jadi rujukan bukan Moody dan Fitch lagi, tetapi S&P. Dan S&P itu yang paling straight. Kenapa saya bilang paling straight, dan market sudah tahu ini paling straight? Karena yang kalau kita lihat pengalaman yang lalu, S&P itu yang paling terakhir menaikkan rating kita, ya, di mana Moody dan Fitch sudah melakukannya. Nah, ketika sekarang S&P sudah memahami tabiat fiskal kita, dan itu mereka menuliskannya secara implisit keberhasilan dari komunikasi pemerintah. Ya.
3: Salah satu imunisasi yang penting untuk diberikan. Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: RRI Kota Tukupan.
1: Kanal info

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pajak kendaraan. Ayo buruan, karena masa pemutihan pajak kendaraan masih berlaku sampai 31 Agustus 2026. Ada diskon tunggakan pajak kendaraan bermotor 15-30%. Ada juga diskon PKB mutasi masuk luar daerah sebesar 50%. Dan yang paling mantap, hapus denda PKB 100%. Tunggu apa lagi? Ingat deh, hanya sampai 31 Agustus 2026.
1: Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kota Kupang.

0: Bang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Cek Fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa temuan 74 kg emas yang disita dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Kasus Jampitsus Febri Ardiansyah merupakan emas palsu. Faktanya, klaim narasi tersebut tidak benar atau hoax. Dilansir dari Tempo.co,

0: 4,01 kg emas ini merupakan logam mulia 23 karat dengan tingkat kemurnian 95,8 hingga 98,8%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Kami hadirkan untuk Anda Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Dan pagi ini pendengar, kita akan bicara tentang pencapaian cek kesehatan gratis di Kota Kupang. Ya, cek kesehatan gratis ya, ini merupakan salah satu program, dan bukan cuma program ya, tapi upaya juga dari pemerintah untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat ya tentang pentingnya ngecek kesehatan. Karena biasanya ya, entah mau diakui atau tidak ya, tapi biasanya paling umum adalah kita kalau ke puskesmas ya minus posyandu ya, kalau untuk anak-anak ya, kita ke puskesmas kalau kita sakit saja gitu ya. Itu pun kalau tidak sembuh dengan obat-obatan yang kita beli baru kita akan ke puskesmas untuk betul-betul ngecek ini beta sakit apa gitu ya, orang Kupang bilang ya. Jadi cek kesehatan gratis ini program yang sudah di launching ya, sudah disiapkan, disediakan oleh pemerintah dari pusat sampai ke daerah ya, supaya masyarakat bisa ngecek kesehatannya. Dan sepertinya pengen juga kasih tahu bahwa kalau mau cek kesehatan tuh jangan sakit dulu jangan tunggu sakit dulu baru cek kesehatan. Nah, bicara tentang ini ya, ini berjalannya sudah lumayan lama untuk cek kesehatan gratis ini, dan kita akan mengupdate informasinya ya, bagaimana perkembangannya begitu ya, bagaimana capaiannya, dan mungkinkah ada tantangan-tantangan yang dihadapi walaupun ini kota gitu ya, Kota Kupang, tapi walaupun kota tapi pasti akan ada tantangan-tantangan juga yang dihadapi begitu. Dan untuk bicara tentang topik kita di pagi hari ini, sudah hadir di studio Pro 1 RR Kupang narasumber kami yang akan berbagi informasinya. Kami ingin mengucapkan terima kasih untuk kedatangan narasumber kami, Ibu Dr. Gigi Sinta Erden Daumanu MKes, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Kupang. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Terima kasih sudah hadir Studio Pro 1 RR Kupang. Dan terima kasih juga untuk Ibu Maya Yelvira Benu Eskep NS, perawat dan juga koordinator program cek kesehatan gratis di UPTD Puskesmas Oibobo Kota Kupang. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Terima kasih sudah hadir.
2: Terima kasih.
0: Baik. Iya, program cek kesehatan gratis ya untuk wilayah Kota Kupang. Bagaimana pencapaiannya di wilayah Kota Kupang ini? Dan kalau bisa, biasanya tuh wilayah NTT dan lain sebagainya, Kota Kupang jadi barometer. Biasanya tuh seperti itu ya. Dilihat dulu datanya Kota Kupang, baru deh mulai ke kabupaten-kabupaten yang lain. Saya kalau gitu awalnya ya, membuka sharing kita di pagi hari ini, saya ke Ibu Dr. Sinta dulu ya. Apakah benar saya menyapa dengan Ibu Dr. Sinta, atau mungkin ada sapaan lain, Ibu?
1: Iya, benar.
0: Dr. Sinta. Baik, Ibu boleh di sharing tentang capaian untuk cek kesehatan gratis ini di wilayah Kota Kupang seperti apa begitu ya. Ini sepertinya sesuai ya dengan bidangnya Ibu, pelayanan kesehatan di wilayah Kota Kupang. Boleh gambarannya Ibu di tahun udah pertengahan ya kita ya, pertengahan 2026 ini. Silakan Ibu.
1: Baik, jadi selamat pagi untuk kita semua. Cek kesehatan gratis ini merupakan program dari Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo. Merupakan program hasil terbaik cepat. Ada 7 program, jadi salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Ini di launching per tanggal 10 Februari 2025. Jadi awalnya cek kesehatan gratis ini merupakan hak masyarakat ketika dia berulang tahun. Jadi negara beri kado hadiah ulang tahun untuk masyarakat yang berulang tahun. Tetapi berjalannya waktu, ternyata tidak harus ulang tahun. Semua masyarakat itu bisa menggunakan hak tersebut satu tahun satu kali untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi pemeriksaan kesehatan gratis itu merupakan hak semua warga negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia dan wajib memiliki nomor induk kependudukan. Oh. Karena semuanya berbasis dengan aplikasi dan untuk supaya benar sudah dilakukan dan terbaca datanya harus berbasis NIK. Nah itu semua boleh melakukan. Itu boleh dilakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah dimanapun. Tanpa melihat dia mau tinggalnya di wilayah mana, tanpa melihat jaminan kesehatannya terdaftar di faskes mana. Sepanjang melakukan di fasilitas pemerintah ya. Jadi fasilitas pemerintah itu bisa di puskesmas. Di tahun 2026 ini sudah merambat juga ke klinik punyanya TNI Polri. Jadi sudah boleh dilakukan di faskes pemerintah, di puskesmas dan klinik punyanya TNI Polri. Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas. 12 puskesmas yang ada di wilayah Kota Kupang, salah satunya adalah UPTD Puskesmas Oibobo. Data sampai dengan per hari tanggal 27 Juli ini, jumlah yang sudah kami lakukan pemeriksaan kesehatan itu berjumlah 74.017 jiwa. Dari total masyarakat yang ada, ini sasaran yang kami gunakan adalah sasaran real. Dari data semester 2 untuk tahun 2025. Ini data dari Dukcapil sebesar 408.594 jiwa. Untuk kegiatan cek kesehatan gratis ini bisa dilakukan, ada cek kesehatan gratis umum untuk masyarakat umum dan ada juga cek kesehatan gratis untuk anak sekolah. Jadi pelaksanaannya ada cek kesehatan gratis untuk masyarakat umum dan cek kesehatan gratis untuk anak sekolah. Nah, untuk yang masyarakat umum ini juga per jenis usia nih, Ibu. Jadi ada per jenis usia untuk bayi baru lahir, ada jenis usia untuk anak balita dan untuk anak prasekolah, ada jenis usia untuk yang anak sekolah, ada untuk yang dewasa dan ada lansia. Jadi capaian untuk kami di Kota Kupang ini untuk sampai dengan tanggal kemarin 27 Juli sebesar 74.017 jiwa yang sudah kami lakukan CKG.
0: Itu secara keseluruhan.
1: Secara keseluruhan, baik CKG umum maupun CKG yang dilakukan di sekolah-sekolah. Benar.
0: Yang mulai dari anak baru lahir,
1: sampai dengan lansia. Karena sekarang pelayanan itu sudah berdasarkan siklus hidup. Jadi puskesmas itu sudah tidak berbasis program atau yang lainnya, tetapi berbasis dengan siklus hidup. Jadi semua jenis usia itu dilayani. Jadi bukan hanya di puskesmas, di pustu, di posyandu, semua pun sekarang seperti itu. Kita lakukannya seperti itu.
0: Jadi karena dari awalnya itu sebagai kado ulang tahun begitu ya, tapi dengan perkembangannya waktu, ini perlu sekali nih untuk masyarakat untuk bisa mengecek kesehatannya di fasilitas-fasilitas kesehatan yang
1: milik pemerintah.
0: Bahkan sekarang pun tadi disampaikan oleh Ibu Dokter Sinta bahwa TNI Polri pun
1: klinik TNI Polri pun sudah melakukan CKG.
0: Iya, melakukan hal yang sama. Jadi itu artinya masyarakat sudah punya akses yang semakin luas lagi untuk bisa
1: melakukan
0: cek kesehatan gratis ini begitu. Jadi tidak hanya berpikir bahwa anak-anak sonde, orang tua saja begitu ya. Karena kan biasanya tuh orang tua berpikir bahwa apalagi kalau anak-anak ya sudah posyandu tiap bulan gitu ya. Iya, jadi tidak perlu lagi orang tua saja mungkin yang jarang-jarang ke puskesmas begitu. Jadi mereka saja yang cek kesehatan gitu, tapi semua. Karena tadi dibilang bahwa siklus hidup gitu ya.
1: Berdasarkan siklus hidup.
0: Dari kecil sampai
1: dari bayi baru lahir sampai dengan lansia. Dilakukan pemeriksaan.
0: Semuanya dilayani baik. Itu gambaran umum Kota Kupang gitu ya. Dan tadi sempat disinggung bahwa di 12 puskesmas, salah satunya itu di Puskesmas Oibobo di wilayahnya Ibu Maya.
1: Iya, benar sekali.
0: Baik, boleh. Ini kebetulan karena perawat juga dan juga koordinator untuk program cek kesehatan gratis di Puskesmas Oibobo, boleh kita dengar informasi dulu dari Puskesmas Oibobo seperti apa.
2: Oke, baik. Terima kasih, Kak. Untuk Puskesmas Oibobo sendiri, Kak, Kita punya target nasional ya dok. Target nasional kita itu adalah 46% dari total jumlah penduduk. Jadi kalau untuk Puskesmas Oibobo sendiri itu total sasaran kita itu sebanyak 43.838 jiwa. 43.838 jiwa kak. Sehingga untuk target 2026 kita, Puskesmas Oibobo sendiri itu sudah sebanyak 20.165 jiwa.
0: Oke, 20.000.
2: Ya, 46% dari 43.838 itu sebanyak 20.160 jiwa yang harus mendapatkan layanan CKG tersebut. Untuk per tanggal 27 kemarin, Puskesmas Oibobo itu sudah melakukan CKG terhadap 9.162 orang.
0: Iya.
2: Di mana itu capaiannya 20,90% dari 46% tersebut, Kak.
0: Oke. Okay. Ya, ini karena kan setengah jalan ya.
2: Iya.
0: Setengah jalan ya. Masih setengah jalan lagi begitu ya untuk
1: mencapai target nasional
0: yang sudah ditetapkan. Oh iya, sebelum saya lanjut ke Kak Pagia, Ibu Dokter, memang setiap tahunnya itu ada target-targetnya, Ibu.
1: Iya, jadi memang sudah ditetapkan target dari pemerintah pusat untuk bagaimana harus kita capai target tersebut. Jadi untuk tahun 2026 ini harus mencapai target 46% masyarakat Kota Kupang itu yang wajib di CKG. Okay. Nah, termasuk tadi yang punyanya Oibobo ada 43.000, artinya harus 46% dari jumlah 43.000 itu harus kami CKG-kan. Nah, sekarang artinya ada 29.000, hampir 30.000 kalau yang harus di CKG ini saat ini sudah
0: 20-an ribu.
1: Iya. Sudah 9.162. Sudah 9.162 ya.
2: Dari
1: 20 itu.
0: Oke, okay. Berarti masih ya 11 ribuan begitu ya, atau 10 ribuan lah gitu.
1: Benar.
0: Ya. Setengah bagian. Oke, okay. Kalau Kota Kupang sendiri berapa banyak Ibu kalau target-targetnya itu?
1: Semua sama, 46% yang wajib kami capai di Kota Kupang.
0: Okay.
1: Jadi memang kalau untuk kan ada 22 kabupaten di kota, untuk Kota Kupang saat ini memang masih di angka, kalau angkanya kami dengan jumlah penduduk itu masih di angka 18,12%. Masih jauh di bawah target. Jadi memang masih membutuhkan partisipasi masyarakat.
0: Benar.
1: Sebenarnya partisipasi masyarakat, karena tenaga kesehatan kami itu semua siap untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Dan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan di puskesmas itu, dia tidak bersamaan dengan kegiatan untuk pelayanan masyarakat sakit.
0: Iya, benar.
1: Dia berdiri sendiri. Okay. Jadi artinya tidak digabungkan dengan orang-orang yang sakit. Jadi harusnya tidak usah takut nanti akan bercampur atau pelayanannya akan tertunda karena antrian. Karena masing-masing puskesmas dia berdiri sendiri untuk CKG itu.
0: Okay.
1: Nah, sekarang memang dibutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk bagaimana mau menggunakan hak yang sudah diberikan oleh pemerintah.
0: Iya. Ataukah mungkin masyarakat berpikir bahwa waktu sakit terus pergi dan dirawat atau gitu diperiksa itu sudah begitu. Sudah sekali jalan begitu.
1: Sebenarnya bisa juga seperti itu. Kalau kami bertanya mereka, karena ini kan kita harus persetujuan yang kami periksa. Apa kadang-kadang orang-orang ya nanti mungkin secara teknisnya Kak Maya lebih paham.
0: Nanti bisa sharing biasanya juga.
1: Kalau sudah datang di puskesmas mereka sudah ribet dengan sakit itu, sudah tidak mau yang lain-lain lagi. Karena kalau untuk CKG ini kan ada beberapa banyak pemeriksaan. Pemeriksaan dari kepala sampai di kaki memang. Nah, kadang-kadang orang-orang yang sakit itu kan mereka kalau sudah dengan sakit mereka tidak mau lagi yang lain. Cuma nanti mungkin teknisnya Kak Maya yang lebih.
0: Iya, benar-benar. Sebelum kita ke Kak Maya masih ke Ibu Dokter. Tadi kan sempat disinggung kalau dia terpisah terus dari kepala sampai kaki begitu ada tahapan-tahapannya. Kalau masyarakat berpikir bahwa apakah itu dia beda, karena kan biasanya kayak cek kesehatan secara umum begitu Ibu, ataukah yang biasa dikenal medical check up seperti itu. Apa itu beda atau mungkin dia mirip-mirip atau bagaimana? Ini sekalian edukasi juga ya.
1: Sebenarnya hampir juga sama, mirip, tetapi untuk yang di dalam CKG ini jenis pemeriksaan berdasarkan jenis usia. Okay. Jadi kan kalau bayi baru lahir tidak mungkin sama jenis pemeriksaan dengan orang yang sudah dewasa. Jadi memang nanti ada di dalam penunjuk teknis untuk cek kesehatan gratis itu ada beberapa jenis pemeriksaan yang sesuai dengan usia.
0: Oh iya. Iya, karena kan kategori usianya juga di
1: ya,
0: ada pembagian,
1: ada pembagian per jenis usia.
0: Per jenis usia, ya, begitu ya, benar ya.
1: Jadi gitu, kalau misalnya memang dia usia dengan 40 contoh ini, nanti dia dengan hipertensi, nanti ada pemeriksaan lanjutannya, pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan asam urat, kayak begitu. Jadi ada tergantung jawaban pertanyaan dari orang yang kami periksa akan untuk pemeriksaan selanjutnya.
0: Ya. Oke, iya. Jadi itu yang memang mungkin jadi satu pertimbangan gitu ya, kalau dijawab ini dan dia akan lanjut.
1: Tapi ya
2: berkesinambungan
0: gitu ya.
1: Tapi kan
0: ibu dokter tanya apa lagi,
1: lebih baik diketahui sejak awal
0: ya
1: daripada nanti sudah akhir, kan lebih baik
0: mencegah
1: ya, mencegah daripada mengobati.
0: Oke, baik Kak Baya ya. Silakan, tadi sempat disinggung soal karena kan masyarakat berpikir bahwa ya sudah beta pi puskesmas itu pi berobat itu satu kali sudah. Okay. Itu bisa seperti itu atau bagaimana? Boleh, ini kan Kak Maya yang langsung nih di lapangan ya. Silakan sharing.
2: Oke, baik Kak. Untuk puskesmas Oibobo sendiri itu benar yang dikatakan Dokter Sinta tadi, alurnya itu berbeda antara alur untuk pemeriksaan yang sakit dengan alur yang mau melaksanakan CKG. Jadi kalau untuk teknisnya di Puskesmas Oibobo itu ketika sasaran ke Puskesmas itu di depan sudah ada screening awal. Nah, okay, dari situ sudah ketahuan tujuannya untuk melakukan CKG atau mau pengobatan. Pemeriksaan pengobatan. Setelah di screening awal dan sasaran tersebut hendak melakukan CKG, selanjutnya bisa langsung ke loket pendaftaran, terus dikasih kertas khusus untuk CKG. Setelah didaftar, dikasih kertas khusus untuk CKG, bisa diarahkan untuk pemeriksaan dan screening di meja yang khusus untuk melakukan CKG. Di begitu Kak. Jadi
0: ada jalur
2: dia ada alur sendiri.
0: Alur sendiri terpisah dengan yang pemeriksaan ataupun pengobatan yang pada umumnya yang dilakukan di puskesmas gitu ya Kak ya.
2: Jadi tidak masuk dalam antrian orang-orang yang mungkin mau melakukan pemeriksaan karena pengobatan, sakit.
0: Iya. Kadang-kadang kan kita tuh sudah berpikir rumit duluan begitu ya. Iya. Masyarakat biar kadang-kadang sudah berpikir rumit, aduh nanti antri lagi, lama lagi, dan lain sebagainya. Jadi ini yang perlu untuk diluruskan lah gitu ya, supaya masyarakat bisa dengan senang hati gitu ya, untuk memeriksakan diri ikut dalam program cek kesehatan gratis ini. Masih ke Kak Paya, ini tadi walaupun kita sempat sharing gitu ya, pikir rumit, takut dan lain sebagainya, yang paling umumnya itu yang menjadi kendalanya orang untuk cek ikut cek kesehatan gratis ini apa sih Kak? Gitu, ini sudah setahun lebih ini, silakan.
2: Kalau untuk kendala dari masyarakatnya ya, kalau dari masyarakatnya ya mungkin minatnya untuk bisa mengakses hak mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis ini masih kurang. Terus memang ada beberapa masyarakat yang belum mau melakukan cek kesehatan gratis karena takut.
0: Iya.
2: Takut dengan hasil pemeriksaannya. Seperti itu Kak. Mungkin nanti bisa menambah beban pikiran Kak atau bagaimana.
0: Oh iya, betul-betul. Iya, betul,
2: jadi
0: ya.
2: Memang jadi, masyarakat ya selain mungkin juga keterbatasan waktu sebenarnya Kak.
0: Oh iya?
2: Karena untuk usia produktif itu biasanya mungkin sedang bekerja dan lain sebagainya, iya, sehingga tidak bisa mengakses di jam pelayanan puskesmas.
0: Oh iya. Mm-hmm. Jadi oh iya, karena kan jam pelayanan puskesmas kan sesuai dengan jam-jam kerja,
2: iya,
0: ya.
2: Iya, benar.
0: Oke, jadi memang kalau yang bekerja atau yang memang usia-usia produktif itu juga memang terkendala waktu.
2: Benar sekali, Kak.
0: Oke. Jadi ini yang satu hal yang tadi sempat disinggung ya, itu ketakutan dulu.
2: Iya.
0: Takut ini hasilnya bagaimana gitu ya, menambah pikiran, dan ini nanti ibu dokter akan bilang apa. Itu juga jadi satu hal yang membuat orang jadi untuk mau ikut cek kesehatan gratis ini juga agak susah-susah juga. Nah, tadi sempat disinggung bahwa usia-usia produktif itu yang memang agak apa ya, sulit untuk mengakses. Dan kalau itu artinya kalau saat-saat ini, apakah anak-anak ataupun mungkin lansia yang banyak mengakses program cek kesehatan gratis ini, Kak, silakan. Yang di lapangan seperti apa?
2: Ya. Untuk Puskesmas Oibobo sendiri, untuk capaiannya yang tertinggi, paling banyak saat ini itu justru di usia sekolah dan remaja. Iya, usia sekolah dan remaja, Kak. Karena memang sekolah-sekolah yang ada di wilayah kerjanya Puskesmas Oibobo itu kita turun langsung untuk melakukan cek kesehatan gratis. Seperti itu, kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah kerjanya Puskesmas Oibobo. Di mana itu ada 3 kelurahan, ada Kelurahan Oibobo, Fatululi, dan juga Oitete.
0: Oke, okay. Iya, kalau anak-anak di sekolah berarti kan memang lebih apa ya, terarah begitu ya, terorganisir.
2: Benar,
0: gitu, jadi gampang untuk mengakses, datang ke sekolah-sekolah. Khusus dari petugasnya Kak Maya dan teman-teman datang ke sekolah-sekolah.
2: Kami turun ke sekolah untuk melakukan sesuai kesepakatan waktu dengan sekolah, kami turun untuk melakukan CKG, Kak.
0: Begitu banyak anak itu butuh waktu berapa lama, Kakak?
2: Tergantung jumlah sasaran sebenarnya, Kak. Kami sesuaikan juga dengan tim yang turun. Kita lihat dari jumlah sasaran, misalnya kalau banyak ya kita bisa 2-3 tim yang turun supaya bisa menghemat waktu, mempersingkat waktu.
0: Oh iya, oke. Sebelum kita lanjut, anak-anak itu responnya bagaimana? Jadi perhatian juga itu. Kalau didatangi ibu dokter ini untuk periksa.
2: Anak-anak masih anak-anak SD atau SMP, biasanya mereka tanya disuntik atau tidak. Seperti itu. Tapi nanti ketika kita jelaskan, sebelum kita melakukan cek kesehatan gratis juga ada sosialisasi, edukasi juga tentang kesehatan. Jadi sudah disampaikan bahwa setelah ini ada pemeriksaan cek kesehatan, screening kesehatan. Jadi mereka sudah tahu setelah ini ada pemeriksaan apa-apa saja, sehingga mengurangi rasa takut mereka.
0: Tapi apakah sudah ada, seperti kan biasanya tuh harus ada persetujuan dari orang tua dan lain sebagainya, itu pun juga sudah?
2: Sudah ada, biasanya satu minggu sebelum turun atau sudah dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Pihak sekolah sudah menyampaikan kepada orang tua, dan jika orang tua setuju dan berkenan, kita turun untuk melakukan CKG. Tapi memang kadang ada beberapa orang tua yang tidak setuju jika ada pengambilan darah dan sebagainya. Tapi sejauh ini aman sih, Kak.
0: Dan hasilnya itu apakah diteruskan ke orang tua melalui sekolah atau dikasih, biasanya kan kayak ada titipan nota gitu untuk anak-anak, atau bagaimana itu?
2: Kalau untuk hasilnya sendiri itu di aplikasinya itu, Kak, kan ada nomor HP yang dimasukkan, nomor WA. Nah, itu nomor HP-nya itu biasanya kalau anak sekolah pakai nomor HP-nya orang tua. Setelah itu nanti hasilnya itu dikirimkan langsung via WA ke nomornya orang tua. Terus bisa diakses, ada linknya untuk mengunduh raport kesehatan namanya.
0: Raport kesehatan. Berarti tidak lepas begitu saja gitu ya. Dia tidak sekedar ini ada cek kesehatan gratis ini begitu ya, dan begitu selesai ya sudah. Hanya bilang anak-anak, oh ya harus begini ya, harus begini ya gitu. Tapi tetap ada info-info lanjutan juga yang disampaikan ke orang tua. Oke, jadi orang tua juga bisa pantau berarti ya. Pantau hasil cek pemeriksaan ini yang sudah dilakukan untuk anak-anaknya begitu. Jadi oke, jadi memang ini pun yang makanya orang tua bisa pantau dari sana, bisa tahu hasilnya itu dari sana. Oke, baik, terima kasih Kak Maya. Saya ke Ibu Dokter. Ibu, ini berarti memang gampang ya kalau kita ke sekolah. Harusnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya satu sekolah sudah ada ratusan anak, itu kan mudah. Sudah sangat-sangat membantu itu. Apalagi kita misalnya orang tua harus menunggu kapan orang tua punya waktu baru mengantarkan anak. Sebenarnya ini sudah harus sangat-sangat terbantu. Nah, ini bagaimana dari pihak Dinas Kesehatan Kota Kupang sendiri untuk bisa terus menambah capaian-capaian yang bisa mengakses program cek kesehatan gratis ini? Silakan.
1: Jadi sebenarnya cek kesehatan gratis ini juga selain dilakukan di fasilitas kesehatan, baik di puskesmas, di pustu maupun di posyandu, karena berdasarkan siklus hidup, di posyandu itu kan untuk anak-anak balita dan anak-anak prasekolah dilakukan di posyandu, untuk anak-anak sekolah di sekolah. Nah, untuk dewasa, lansia itu, kalau misalnya memang tidak punya waktu, itu teman-teman yang dari Faskes yang bisa kunjungan. Kayak contohnya ini RRI nih. Kakak belum lakukan CKG, ada berapa jumlah sasaran pegawai RRI? Karena ini wilayah kerjanya Oi Bobo ya. Boleh tuh bersurat ke Dinas Kesehatan atau langsung ke Oi Bobo untuk minta untuk melakukan pemeriksaan. Walaupun nantinya pemeriksaannya, jenis pemeriksaannya tidak lengkap seperti ketika ada pemeriksaannya dilakukan langsung di puskesmas. Jadi memang ini namanya cek kesehatan gratis untuk komunitas. Jadi ada beberapa komunitas, contohnya OPD-OPD yang perangkat daerah itu juga kami layani. Jadi kaminya yang turun menjemput.
0: Jemput bola langsung.
1: Jadi misalnya di sini izin RRI ada berapa pegawainya, Ibu?
0: Sekitar 60-an, 70-an.
1: 60-an. Sudah CKG belum? Kak ibunya?
0: Pribadinya belum.
1: Mungkin di saat yang berbahagia ini, setelah ini
0: sekalian
1: mungkin RRI buat surat supaya Oi Bobo melayani di sini. Bukan hanya pegawainya, boleh dengan keluarganya. Yang penting belum pernah melakukan CKG. Karena nanti di aplikasi itu tidak bisa terinput kalau sudah pernah melakukan di Faskes yang lain. Karena hanya boleh 1 tahun 1 kali.
0: Perlu diingat ya, 1 tahun 1 kali.
1: Jadi mungkin selesai ini. Jadi itu caranya kami. Jadi OPD-OPD itu pun juga kami turun langsung ke OPD-OPD. Contohnya kami di untuk tah sampai dengan bulan Juli ini, kami untuk OPD tingkat provinsi kami sudah melayani 7. Untuk yang tingkat Kota Kupang ini sudah 20. Mungkin Oi Bobo juga punya data sendiri ya, sudah berapa yang dilayani untuk OPD untuk kantor-kantor. Kantor-kantor. Jadi untuk kantor-kantor yang di wilayah di provinsi itu kami sudah melayani, untuk Kota Kupang kami sudah layani 7 kantor. Untuk yang pemerintah Kota Kupang kami sudah layani 20 kantor. Artinya memang kami berusaha untuk menjemput bola. Jadi yang harus diketahui masyarakat, kunjungan di puskesmas ini juga sangat tinggi. Kunjungan untuk pasien-pasien yang datang berobat ke puskesmas tinggi, dengan kegiatan luar gedung yang memang juga tinggi, teman-teman di puskesmas. Dengan tenaga kesehatan yang memang juga terbatas, tetapi teman-teman juga mengupayakan supaya apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, program yang baik ya, itu juga teman-teman berusaha supaya bagaimana ini bisa capai dengan maksimal. Jadi salah satu caranya adalah kami turun ke ke kantor-kantor untuk kami lakukan CKG komunitas. Kemarin juga waktu kami koordinasi advokasi tingkat Kota Kupang itu, kami minta dengan tiap perangkat daerah, baik di Kota Kupang maupun kelurahan, kecamatan, ketika ada kegiatan di wilayah-wilayah kerja mereka, baik kecamatan maupun kelurahan, yang mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak, kami minta juga kalau bisa diadakan CKG di sana. Supaya jadi mereka berkegiatan, mereka datang mengikuti kegiatan, tetapi mendapatkan manfaat dengan mereka mengetahui hasil dari cek kesehatan gratis. Dan itu memang sudah kami lakukan di Kota Kupang untuk saat ini, bagaimana supaya capaian-capaian ini bisa tercapai. beberapa hal juga yang memang sebenarnya masyarakat ini sudah terpapar nih dengan pemeriksaan, contohnya orang-orang anak-anak di Posyandu, tetapi mungkin masih dalam penginputan di aplikasinya yang memang butuh effortnya teman-teman supaya bagaimana dengan pekerjaannya dan tugas yang banyak di puskesmas, puskesmas mampu untuk melakukan penginputan dan lain-lain untuk supaya bisa tercapai capaian, karena sebenarnya teman-teman sudah melakukan kewajibannya dengan melakukan pemeriksaan. Cuman mungkin harus supaya bisa diinput, supaya bisa terbaca datanya, hasilnya.
0: Iya, karena kan begitu sekali misalnya kayak komunitas ataupun pas kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang, itu kan sekali jalan tuh dengan cek kesehatannya. Dan selepas itu kan untuk penginputannya juga butuh waktu.
1: Butuh yang paling penting butuh listrik harus nyala dan butuh akses internet yang sepanjang saat. Itu tuh memang kerja keras teman-teman di puskesmas ini. Jadi untuk menghasilkan suatu data yang berkualitas bukan hanya pemeriksaan, tetapi bagaimana listrik menyala bagus, akses internet juga bagus, dan aplikasi sendiri, aplikasi itu juga harus maksimal. Karena kalau aplikasinya kan, kita kan bicara kalau aplikasi kan banyak, bicara banyak ini, ada aksesnya, ada jaringannya, itu semua mempengaruhi bagaimana capaian harus tercapai. Jadi memang teman-teman di puskesmas ini kami tiap minggu itu melakukan evaluasi dan teman-teman selalu saja bekerja. Satu minggu itu kalau dari 12 puskesmas itu bisa sampai 3.000 mereka, teman-teman itu sudah mulai berupaya untuk bagaimana bisa mencapai menjaring masyarakat yang itu bisa supaya bisa dilakukan pemeriksaan.
0: Dalam seminggu bisa 3.000.
1: Iya, ini kami punya data dari penambahan pelayanan dari minggu lalu ada 3.081 yang bisa dicapai. Contohnya puskesmas Oibobo, kami di data kami ada 195 orang yang ada penambahan pemeriksaan dari minggu sebelumnya ke minggu dari tanggal 20 Juli hari Senin minggu lalu ke tanggal 27 Juli itu ada untuk Oibobo sendiri ada 195, untuk Kota Kupang itu ada 3.081 yang kami lakukan pemeriksaan.
0: Luar biasa. Jadi memang butuh kerja keras ya Ibu ya.
1: Sangat keras. Kami bekerja keras, teman-teman di puskesmas itu teman-teman yang luar biasa. Ibu kalau mengunjungi puskesmas itu dengan kunjungan sakit yang tinggi.
0: Tingkat kunjungan sakit juga banyak.
1: Nah, teman-teman di puskesmas ini kan fungsinya bukan cuma di dalam gedung, tetapi bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Artinya mereka yang sakit supaya tidak sakit dan yang sehat supaya tetap sehat. Itu kerja lumayan banyak teman-teman di puskesmas. Jadi sebenarnya kalau berbicara angka memang mungkin tapi menurut saya teman-teman bisa capek karena ini semester pertama dengan sudah di angka 18,12%. Artinya bergerak. Kalau untuk CKG sekolah ini kan teman-teman akan memaksimal nanti di tahun ajaran baru. Jadi untuk CKG sekolah nanti mungkin akan lebih maksimal lagi ketika tahun ajaran baru ini. Jadi kami optimis target pasti akan kami capai karena saya melihat teman-teman bekerja luar biasa
0: di lapangan. Tidak hanya untuk pemeriksaan harian gitu ya, dengan kunjungan yang begitu banyak gitu ya, tapi juga bayangkan dengan apa Posyandu,
1: semua kegiatan dikerjakan bersamaan. Jadi memang
0: di tempat-tempat juga ya, kegiatan-kegiatan itu pun juga dilakukan begitu ya.
1: Benar.
0: Dan memang butuh waktu, apalagi semuanya berbasis aplikasi.
1: Saat ini semua berbasis aplikasi.
0: Itu yang memang.
1: Jadi jadi kadang-kadang kalau orang-orang kalau lihat teman-teman di puskesmas pegang handphone, itu bukan lagi bermain handphone, mereka lagi menginput aplikasi karena semuanya harus real time. Real time. Jadi memang nanti ini juga sekalian informasi. Jadi bukan main handphone ya, bukan sedang bukan sedang TikTok atau apapun, itu sedang mengisi aplikasi. Bahkan untuk rekam medis pun basis elektronik sekarang. Rekam medis pasien itu tidak ada lagi manual tulis di kertas begini, itu tidak ada. Semua berbasis elektronik, Ibu. Jadi memang teman-teman bagaimana ketika pasien datang harus menginput di dalam aplikasi. Jadi
0: sekali mendayung gitu ya, gitu ya.
1: Semuanya sekali mendayung harusnya 2-30 terlempawai. Cuman memang ada beberapa keterbatasan-keterbatasan yang Kami bersyukur puji Tuhan teman-teman di puskesmas memahami keterbatasan. Namanya semua program berawal kan tidak langsung maksimal, butuh proses. Dan di tengah keterbatasan ini teman-teman berupaya maksimal untuk supaya mencapai target.
0: Luar biasa ya, dengan personil yang
1: personil yang memang sudah sesuai standar, sesuai dengan itu. Tapi pelayanan yang diberikan memang banyak yang diberikan.
0: Jadi, banyak hal yang harus dikerjakan, banyak hal yang harus dituntaskan gitu ya, dalam kurun waktu yang sudah ditargetkan gitu.
1: Betul.
0: Oke, luar biasa. Jadi memang tapi tetap ya optimis bisa tercapai, apalagi ini
1: niat baik, kerja baik, pasti hasil baik.
0: Iya,
1: kecuali kita niat sambil temput gini mungkin. Tapi saya lihat teman-teman ini bekerja luar biasa.
0: Luar biasa. Ini sekali menghadapi begitu banyak orang saja gitu, banyak orang itu kerjanya itu harus set sekatan gitu ya.
1: Betul.
0: Untuk kesehatan. Jadi kalau misalnya Ibu Dr. Sinta juga Kak Pai yang sudah kerja keras luar biasa untuk menghadirkan layanan ini untuk masyarakat, ya semoga dan seharusnya masyarakat juga dengan senang hati gitu ya, mengakses layanan cek kesehatan gratis ini, karena ini untuk masyarakat itu sendiri ya. Untuk masyarakat itu sendiri, bukan untuk hanya soal capai-capai target.
1: Benar,
0: saja gitu. Tapi ini kan memang untuk masyarakat itu sendiri. Baik, Kak Maya, ini boleh, walaupun mungkin ini sudah satu tahun berjalan gitu ya, satu tahun lebih berjalan dari Februari 2025 sampai sudah Juli pertengahan 2026 ini, bolehkah diinformasikan secara umum sekalian edukasi kembali, pengingat kembali bahwa untuk cek kesehatan gratis ini gitu ya, ini umumnya apa-apa saja yang di layanan yang diberikan begitu, dan apakah kita boleh minta Ibu Dokter Beta hanya minta tekanan darah dengan ini, ataukah harus diakses semuanya? Ini sekalian juga edukasi juga untuk masyarakat. Silakan.
2: Baik, terima kasih Kak. Untuk CKG sendiri, seperti yang tadi Dokter Sinta sudah jelaskan, bahwa itu paket pemeriksaannya itu berdasarkan usia.
0: Paket?
2: Ya, paket pemeriksaan CKG.
0: Oke. Kata itu paket ya.
2: Sesuai usia Kak. Jadi untuk misalnya bayi baru lahir itu ada paketnya sendiri. Terus anak prasekolah itu paketnya sendiri, dewasa sendiri, lansia sendiri. Jadi pertanyaan dan screening kesehatannya itu berbeda-beda sesuai dengan usia. Kalau untuk secara umumnya itu pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, terus apakah ada riwayat diabetes, riwayat hipertensi, lalu juga ada pemeriksaan mata, telinga, gigi, dan juga jika memang ditemukan ada faktor resiko lain yang berhubungan dengan kesehatan, itu biasanya kita rujuk ke faskes lanjutan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu Kak.
0: Oke, jadi tidak bisa misalnya Ibu Beta cukup hanya sampai di cek tekanan darah saja, yang lain biar tidak usah. Tidak bisa seperti itu.
2: Itu sudah paketan Kak, sudah jadi paketan. Kita laksanakan semuanya sesuai dengan paketan yang ada.
0: Dan kalau misalnya tadi sempat disinggung bahwa ada apa ya, kayak ada yang direkomendasikan untuk pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan, apakah itu untuk pemeriksaannya itu sesuai juga nanti dengan, karena kan biasanya tuh ada apa ya, kayak alur-alurnya begitu ya, dari puskesmas dulu baru ke rumah sakit dan lain sebagainya, apakah itu dia akan mengikuti alur yang biasanya atau seperti apa, boleh diinformasikan?
2: Ya baik, kalau untuk rujukan lanjut ya Kak.
0: Iya.
2: Rujukan lanjut biasanya kita edukasi dulu pasiennya. Jika pasien mau untuk dirujuk lanjut, kita tanyakan kembali faskesnya di mana. Soalnya kalau CKG ini kan tidak melihat dari lokasi faskesnya di mana kan Kak. Jadi kita tanyakan kembali, jika faskesnya di Oibobo, kita bisa konsultasikan kembali dengan dokter untuk bisa dilakukan rujuk. Tapi kalau misalnya faskesnya di luar dari Puskesmas Oibobo, kita edukasikan kembali untuk kembali ke faskesnya. dengan membawa rapor kesehatan itu sebagai acuan untuk dokter di vaskes peserta CKG tersebut bisa merujuk pasien untuk pemeriksaan atau pengobatan lebih lanjut.
0: Ya, supaya kan masyarakat bisa lebih apa ya, mengerti jalurnya gitu ya, alurnya begitu ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti berkaitan dengan kesehatannya, berarti ada jalur-jalur atau alur-alur yang bisa dilalui lagi begitu ya, seperti pada umumnya. Kembali ke vaskes layanannya gitu ya. Baik. Nah, ini saya masih ke Kak Paya. Ini tadi kita sudah sempat dan bahkan sangat-sangat menghimbau begitu ya masyarakat untuk bisa mengakses. Nah, kalau dari Puskesmas Oibobo sendiri nih, bagaimana caranya supaya bisa ya pendekatan-pendekatannya ke masyarakat lah gitu ya. Silakan.
2: Untuk upaya-upaya kami itu kami sudah biasanya kami mengintegrasikan layanan dengan layanan yang lain seperti tadi dokter bilang di Posyandu, terus juga di Prolanis, atau kita juga hadir di kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Misalnya hari Sabtu di CFD seperti itu, atau ada event-event yang melibatkan masyarakat di situ, kami juga turun untuk melakukan CKG. Selain itu kami juga turun ke kelurahan-kelurahan, masyarakat yang ada di kelurahan untuk melakukan CKG, dan juga kami bersurat ke OPD-OPD, menjemput bola.
0: Menjemput bola tadi ya.
2: Iya, kami bersurat ke OPD-OPD untuk kami bisa berkolaborasi untuk pelaksanaan CKG ini.
0: Dan ini tadi kan dikatakan bahwa bisa kolaborasi begitu. Kalau misalnya tadi sempat disinggung komunitas pun boleh ya. Nah, kalau misalnya dari komunitas begitu ya, atau misalnya kayak pihak gereja banyak juga kegiatan-kegiatannya, mereka ingin ada pemeriksaan CKG di dalam kegiatannya mereka, itu bagaimana caranya supaya bisa terlayani begitu? Boleh diinformasikan ini supaya masyarakat juga bisa tahu, atau organisasi komunikasi komunitas juga bisa tahu bagaimana caranya? Silakan.
2: Kalau untuk dari gereja atau komunitas-komunitas yang ingin mendapatkan layanan CKG, seperti yang sudah dijelaskan dokter Sinta tadi, itu boleh bersurat, Kak. Bersurat ke Dinas Kesehatan atau bisa ke puskesmas terdekat secara langsung untuk bisa berkoordinasi waktu dan lain sebagainya untuk dilakukan layanan CKG. Seperti itu.
0: Jadi komunitas atau organisasi ataupun gereja ataupun
1: gereja, pokoknya semua tempat ibadah. Kalau ada acara keagamaan mungkin yang mau mengundang boleh. Jadi jadi semua keagamaan, maksudnya tempat ibadah.
0: Itu bersurat saja.
1: Kalau misalnya memang dia di wilayah kerja, contohnya tadi yang Puskesmas Oibobo, langsung ke Oibobo bisa, atau ke kami Dinas Kesehatan pun bisa.
0: Jadi ini sekaligus apa ya? Karena kan anggaplah itu satu kolaborasi begitu ya. Dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan melibatkan banyak orang begitu ya. Ini mau ada kegiatan yang berkaitan dengan bidang kesehatan, bisa sekali jalan untuk mengakses program cek kesehatan gratis ini. Jadi ini apa ya, kalau mau dibilang ini sudah semakin jelas lah gitu ya untuk masyarakat gitu ya, tahu tentang pentingnya program ini dan seberapa gigihnya kalau mau dibilang ya, upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan, bahkan dari Puskesmas sendiri gitu ya, untuk masyarakat bisa mengakses program cek kesehatan gratis ini. Ya, ini di Lipa Petit ya, sharing kita untuk pagi hari ini. Boleh kasih apa ya, kalau mau dibilang sebelum closing saya tanya, himbauannya lah ya, atau apa pentingnya sih ya cek kesehatan gratis ini untuk masyarakat, dan dilanjutkan dengan himbauannya. Saya minta Ibu dokter dulu, nanti baru ya. Kak Maya, silakan.
1: Saat ini pergeseran penyakit itu, kalau dulu trennya adalah penyakit menular, saat ini itu pergeseran penyakit menuju dengan penyakit tidak menular, hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Cara mencegahnya bagaimana? Cara mencegahnya adalah dengan kita mengetahui sejak dini, sehingga bisa terdeteksi sejak awal, sehingga bisa dilakukan pengobatan. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, atau lebih baik biayanya lebih kecil, tahu sekarang biayanya kecil daripada biayanya sudah besar. Nah, itu kan artinya banyak hal yang akan dikorbankan. Nah, salah satu akhirnya tercetusnya cek kesehatan gratis itu sebenarnya dari itu, karena kita melihat sekarang ini tren penyakit yang sudah bergeser. Harusnya kan sekarang kita ketahui, untuk penyakit diabetes kalau dulu orang tua kena, kalau sekarang tidak melihat orang tua, anak-anak kecil pun sudah dengan diabetes. Bener. Orang-orang dulu kalau kita lihat cuci darah itu usia lanjut, sekarang itu tidak. Anak-anak remaja pun sudah mengalami hal tersebut. Pokoknya penyakit tidak menular lainnya, kanker dan lain-lain. Nah, itu kan harusnya bisa dicegah. Bener. Cegahnya apa? Pemerintah sudah menyiapkan langkah untuk mengantisipasinya, langkah untuk kita bisa bagaimana kita mengetahui sejak awal. Nah, bagaimana itu supaya ini kita menyadari, kalau kita mau bermanfaat bagi keluarga kita, bagi orang-orang terdekat kita, kita harus sehat dulu. Kita hanya bisa bermanfaat kalau kita sehat. Kalau kita tidak dalam keadaan sehat, kita tidak akan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, kalau kita tahu kalau kita bisa bermanfaat bagi banyak orang, ayo kita periksakan diri kita masing-masing di tempat yang sudah tersedia oleh pemerintah, sudah menyediakan. Kita cukup datang, bawa KTP, tunjukkan ke tenaga kesehatan. Setelah itu lakukan pemeriksaan, sudah, tinggal tunggu raportnya. Sudah keluar raport kesehatan, silakan lakukan tata laksana di vaskes di mana BPJS-nya terdaftar. Nah, ini kan kita cuma periksa saja. Untuk pengobatan, tata laksana semua sudah ditanggung oleh pemerintah lewat BPJS, lewat jaminan kesehatan. Nah, artinya kita ini tidak ada yang harusnya kita tidak ikut berpartisipasi. Tidak ada hal yang memberatkan kita masyarakat untuk tidak berpartisipasi. Karena semuanya pemerintah siapkan. Hanya dibutuhkan kemauan saja, mau bermanfaat bagi keluarga atau tidak. Jadi ayo masyarakat yang ada di Kota Kupang, silakan kunjungi 12 puskesmas yang ada di Kota Kupang ataupun klinik TNI Polri. Silakan untuk melakukan cek kesehatan gratis, karena kalau kita sehat pasti kita produktif dan bermanfaat bagi sekeliling.
0: Baik, terima kasih. Ya, ini semuanya sudah disiapkan ya.
1: Iya, benar, sudah disiapkan.
0: Sudah disiapkan. Iya. Tinggal tadi ibu dokter bilang, ya niatkan hati lah gitu ya. Untuk mengakses itu, gitu ya. Tidak ada hal yang memberatkan di sini.
1: Iya, tidak ada hal yang
0: sebenarnya tidak ada hal yang memberatkan. Tinggal langsung saja ya manfaatkan kesempatan yang sudah disiapkan, diberikan. Silakan Kak Maya.
2: Sepertinya sudah disampaikan oleh semuanya. Saya menambahkan saja, kita tahu bahwa kesehatan itu investasi untuk masa depan kita. Jadi mari kita sama-sama untuk kita bisa sayangi keluarga kita, sayangi diri kita sendiri dengan kita memastikan bahwa diri kita itu sehat. Jangan karena kita merasa tidak sakit atau tidak ada apa-apa, jadinya kita tidak memeriksakan diri. Oleh sebab itu, untuk bapak mama, saudara-saudari semua, mari memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis ini di 12 puskesmas. Puskesmas terdekat boleh bapak mama dan saudara-saudari kunjungi untuk mendapatkan layanan cek kesehatan gratis. Untuk bisa mendeteksi ya, mendeteksi lebih cepat lebih baik. Untuk hari tua yang lebih baik, yang lebih sehat, seperti itu kan.
0: Baik. Ya, jadi jangan tunggu sakit dulu gitu ya, baru berkunjung. Iya, supaya bisa lebih apa ya, dipersiapkanlah gitu ya, dicegah. Ya, sejak dini, sejak awal ya, itu memang tujuannya supaya tetap sehat tadi. Benar. Katanya ibu dokter bahwa yang sakit jadi sehat, yang sehat tetap sehat. Gitu ya, supaya tetap produktif, tetap berkarya. Jadi bergunalah untuk untuk tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk keluarga dan juga orang-orang di sekitar. Karena sehat ya. Karena sehat, sehat dulu baru bisa kerja, bisa aktivitas. Oke. Jadi manfaatkanlah gitu ya program cek kesehatan gratis yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan semua upaya sudah dilakukan ya oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas. 12 puskesmas ya.
1: 12 puskesmas di Kota 12 Kupang.
0: 12 puskesmas di Kota Kupang ini benar-benar all out ya untuk bisa menghadirkan layanan ini untuk masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya. Terima kasih Bu Dokter Sita. Terima kasih juga.
2: Terima kasih juga ya
0: untuk sharingnya di pagi hari ini. Semoga sukses.
1: Amin.
0: Ya, targetnya tercapai dan semua masyarakat Kota Kupang semuanya sehat.
1: Amin.
0: Silakan melanjutkan aktivitasnya, kita tuntaskan. Selamat pagi, sampai jumpa.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI 1.4.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media

0: sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, Gan

0: Ya, pendengar, kita terus lanjut untuk Kupang Siang sesi yang pertama. Informasi untuk Anda, warga Kota Kupang dan sekitarnya, yang lagi cari tempat seru untuk quality time, ya, quality time sama keluarga di Kupang, langsung saja ajak keluarga ke Fun City Lippo Plaza Kupang. Ya, Fun City itu merupakan tempat bermain keluarga yang seru dan lengkap, yang menyediakan berbagai permainan untuk anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Harganya terjangkau. Kau hanya Rp1.000 per koin. Banyak pilihan permainan untuk keluarga dan banyak pilihan hadiah. Cocok untuk anak-anak, remaja sampai orang tua yang ingin seru-seruan sama anak-anak. Datang saja ke Fun City Lippo Plaza, ya, Lippo Plaza Kupang di basement dan rasakan serunya bermain bersama.
1: Keberadaan Rondo Yolen ini menunjukkan bahwa kreativitas masyarakat Jawa

0: muncrat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya. Kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang.

Ya, informasi untuk Anda pendengar masih dari RRI.co.id, Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur resmi ditetapkan sebagai tuan rumah 2 cabang olahraga pada Pekan Olahraga Nasional tahun 2028-22, yaitu sepak bola putri dan arum jeram. Penetapan ini menjadi bagian penetapan awal ini menjadi bagian dari pemerintah Kabupaten ND untuk mempersiapkan sarana-prasarana pendukung dan penyelenggaraan ajang olahraga nasional ini. Kepastian ini disampaikan Bupati ND usai mengikuti rapat Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI pada Sabtu 25 Juli 2026, dan menurutnya pemerintah daerah mulai mematangkan berbagai persiapan agar ND siap menjadi tuan rumah yang memenuhi standar pelaksanaan PON.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Ya, pendengar, Kementerian Kesehatan menyebutkan lebih dari 60% penduduk Indonesia masih rentan tertular penyakit hepatitis B. Walaupun gitu, program imunisasi nasional yang dimulai sejak tahun 1997 telah berhasil menekan penularan penyakit tersebut pada anak-anak. Ketua Komite Ahli Hepatitis Kemenkes, Dr. David Mulyono mengatakan, Indonesia kini tengah mengalami perubahan epidemiologi hepatitis B. Penularan pada generasi yang mendapatkan imunisasi sejak bayi menurun drastis, sementara beban penyakit pada kelompok usia dewasa masih mencerminkan tingginya penularan yang terjadi sebelum imunisasi universal diterapkan. Dan distribusi antibodi pelindung atau anti-HBS menunjukkan pola bimodal, angkanya tinggi pada anak-anak sebagai dampak keberhasilan imunisasi, kemudian menurun pada usia remaja dan dewasa muda, sebelum kembali meningkat pada kelompok usia yang lebih tua akibat terbentuknya kekebalan setelah infeksi alami. Dan hasil survei kesehatan Indonesia menunjukkan prevalensi hepatitis B aktif ditandai dengan HBsAg pada anak usia 1-4 tahun hanya 0,1%. Angka ini jauh di bawah target Organisasi Kesehatan Dunia untuk eliminasi hepatitis B pada anak. Dan capaian ini menunjukkan imunisasi hepatitis B menjadi salah satu intervensi kesehatan masyarakat paling efektif yang pernah diterapkan di Indonesia. Informasi ini dari rri.co.id dan tugas Lina menemani Anda tuntas di jam 11. Selanjutnya ada rekan Erika yang akan menemani siang hingga sore hari Anda.

0: Mama, ada PR ini.
1: PR apa, nak? Sini mama mau lihat.
0: Ini, mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, no. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari, ya.
0: 2 hours later. Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Berkarya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling

0: memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
3: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lain. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, halo pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Kupang. Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Alvin edisi hari ini ya. Hari ini hari Selasa 28 Juli 2026. Menemani Anda kembali sampai nanti di jam 7.30. Dinamika olahraga nanti di pukul 12, setelah itu nanti Aneka Berita Daerah NTT di pukul 13, Cek Fakta di pukul 14. Setelah itu nanti 14.30 ada 100% Indonesia berjaringan dihadirkan untuk Anda dari pukul 14.30 sampai di pukul 16. Pukul 16 nanti di Kupang sore ini ada beragam informasi yang disiapkan untuk Anda. Setelah itu di pukul 17 Warta NTT sore berjaringan nanti yang menjadi hostnya itu RRI Atambua ya untuk hari ini ya. Apa kabar di hari yang ke-28? Aduh, tersisa berapa hari lagi nih, tik gitu ya waktunya. Habis itu kita sudah di bulan Agustus. Wah, ya, cepat sekali ya waktunya ya kalau dipikir-pikir ya. Ya, tapi begitulah kalau kita bicara mengenai waktu ya, kita harus ngikutin ya, harus bisa ngikutin irama waktu. Kalau tidak ya kita akan ketinggalan seperti itu ya. Jadi kalau cepat waktunya berjalan ya kita juga harus cepat gitu ya. Jadi kita harus seirama dengan waktu. Ya kan, kalau tidak kita ketinggalan kereta gitu ya. Oke, kabar baik dijumpa kita untuk edisi hari ini ya. Sementara sekarang pukul 11 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah di Kupang siang ini ada beragam informasi di ruang moderasi beragama untuk edisi hari ini ya, dihadirkan untuk Anda sampai nanti di jam 12 saat kita ikuti nanti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Ya, Prof. Satu karena informasi dan inspirasi di Kupang siang ini di ruang moderasi beragama. Ya, satu informasi agar sebanyak 120 kardinal dan uskup yang mewakili 22 konferensi wali gereja dan yurisdiksi gereja anggota Federation of ASEAN Bishop Conference atau FABC mengunjungi terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral Jakarta. Kunjungan ini menjadi penutup sidang pleno FABC 2026 sekaligus memperlihatkan praktek baik kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menjelaskan bahwa Masjid Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang dialog dan juga pendidikan serta penguatan moderasi beragama. Istiqlal itu memiliki salah satu fungsi penting sebagai ruang untuk memperkuat pemahaman Islam yang moderat. Dan ini dikatakan juga oleh Kementerian Agama bersama Masjid Istiqlal juga menjalankan berbagai program strategis untuk menyiapkan generasi ulama yang mampu menjawab tantangan zaman melalui kurikulum perspektif moderasi beragama. Terowongan silaturahmi ini bukan sekedar infrastruktur yang menghubungkan dua rumah ibadah, melainkan simbol hidup berdampingan dalam keberagaman. Jika berjalan dari arah masjid, kita bisa mendengarkan suara beduk. Dari arah katedral, terdengar lonceng gereja. Namun ketika berada di tengah terowongan, kedua suara itu dapat didengar bersamaan. Nah, disitulah makna Indonesia. Perbedaan tidak saling meniadakan, tetapi hidup berdampingan dalam harmoni. Benar sekali ya, pendengar ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari juga ya harus tetap kita jaga yang namanya silaturahmi ya dengan tetangga ya. Persatuan dan kesatuan itu harus tetap kita pegang teguh gitu ya. Dengan tetangga kita baik-baiklah begitu, karena kalau ada apa-apa di kita begitu ya, kalau ada apa-apa di tetangga yang menjadi atau yang pertama menolong itu ya kita-kita begitu ya, tetangga-tetangga kita begitu, tidak mungkin keluarga yang dari jauh ya kan. Makanya kita harus tetap menjadikan kebersamaan itu menjadi prioritas.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

wajahmu yang terpancar. Dalam hati ini, cintamu telah terpatri. Senyummu seperti hangatnya pagi yang akan kembali setiap hari. Aku tahu cinta ini tak selalu lurus, tapi aku yakin hati itu

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di ruang moderasi beragama ya. Pendengar, satu informasi kembali untuk Anda, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu memberikan penguatan moderasi beragama kepada 42 murid sekolah Tangan Harapan, dan kegiatan ini bertajuk moderasi beragama dalam perspektif ajaran agama Kristen. Bertujuan untuk membentuk generasi muda yang religius, toleran, dan mampu hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman. Moderasi beragama diwujudkan melalui sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan juga membangun persaudaraan tanpa kehilangan identitas iman. Murid juga didorong untuk menjadi pembawa damai serta menghadirkan nilai kasih dalam kehidupan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Penguatan materi dilaksanakan melalui penyampaian materi dan juga diskusi interaktif. Para murid memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman, serta membahas tantangan kehidupan dalam keberagaman. Pentingnya membangun toleransi dan cara menolak intoleransi maupun kekerasan yang mengatasnamakan agama. Informasi selanjutnya, pendengar, di Kupang siang ini nanti di pukul 12, Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta dihadirkan untuk Anda.

0: Mako kita teka, ne pehle monia amoneari.
1: Elga tige.
0: Era palai domina he de era palai matema kamera. Hidup kita ni terlebih hidup dulu ada koma. Lamu amuari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

0: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih loh, Vi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Seluruh negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih, kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini, produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli, transfer dulu.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan.

0: bencana alam. Upaya ini dinilai penting oleh masyarakat.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5

juta pounds. Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Simon has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Clevery Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gajar lakukan dan menjur, sudah 2 km dari sudut. Apakah tadi was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa. Kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat awal skor kita mengalami kekalahan, dan kami sayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat cerdas, memang seperti sebelumnya proses dalam berbicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu ya.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertanyaan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan untuk persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ, karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya, dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.
4: Cerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil ke Pusalto terlihat latihan pagi ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PP yang Spanyol ini buat satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC. Jadi kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri jadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentunya apa yang dilakukan sebelumnya kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami perbaiki. Tentu kami terus berseriat berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain, salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik atlet sudah itu. Yang perlu kita libur dimana sampai kalah. Baru kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada nulis buat seleksi dulu. Kita langsung dipaksa. Nanti pasti surprise karena kita mau dirubah posisi, mau coba avoid offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Bobot itu sebenarnya sosoknya diperlukan ya mesin, tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya. Jadi ya optimis aja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuridar Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Chris Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogan yang nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolah, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan harus betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoro. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabat untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoro dan kawan-kawan ini mau bekerja keras. Sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik. Sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya. Mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa. Kita membutuhkan Sabtoro-Sabtoro yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: masyarakat Sangkre, pemberian nama kepada bayi baru lahir haruslah mewakili nama keluarga besar. Mereka dengan
1: ya, selamat siang pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RR Kupang ya, setelah tadi kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Sekali lagi selamat siang bersama saya dan juga rekan Alvin di Kupang siang ini. Ya. Nanti kita jelang di pukul 13 ya, disampaikan aneka berita daerah NTT untuk Anda. Pendengar, tahukah Anda manfaat makan siang tepat waktu ya, antara pukul 12 sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah begitu ya. Ini meliputi menjaga energi tetap stabil, terus meningkatkan fokus kerja, mencegah makan berlebihan di sore atau malam hari. Jadi waktu ideal ini membantu tubuh kita itu mengisi ulang tenaga setelah beraktivitas sejak pagi. Jadi saatnya kita untuk menikmati makan siang yang memang sudah waktunya kita itu sudah mulai terasa capek ya, capek, lapar gitu ya, dari pagi sampai siang ini. Jadi kita meluangkan waktu sedikit begitu ya, 5-10 menit ya cukup ya untuk kita makan siang. Setelah itu kita lanjut lagi untuk istirahat ya. Jadi dan untuk manfaat dari makan siang itu ya, mengembalikan energi, terus bisa meningkatkan fokus kita nanti setelah kita menikmati makan siang dan juga istirahat, dan juga stamina kita itu tetap stabil begitu ya. Jadi jangan sampai Anda melewatkan yang namanya makan siang tepat waktu ya, ini benar-benar kita bisa mendapatkan manfaatnya. Ya, oke, selamat menikmati makan siang. Bener ya. Jangan, aduh, biasanya kan saking banyaknya pekerjaan ada kata-kata yang keluar begini ya. Ntar dulu deh gitu ya, ntar dulu gitu ya, sedikit lagi gitu ya. Padahal ya seharusnya kita sudah mengerti ya, sudah ada aba-aba dari tubuh kita ini ya, yang mengatakan ya kita harus makan gitu ya. Nah, makanya sering kita melawan apa yang menjadi kata hati kita gitu ya. Akhirnya kalau kita tetap menunda-nunda makan, mengabaikan makan ya, sakit mah yang ada, yang merasakan sakitnya itu kan kita ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu makan tepat waktu ya. Oke, pendengar, sekali lagi selamat menikmati makan siang dan juga istirahat. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, Prof, satu kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi pendengar dari antaranews.com di Kupang siang ini, Kementerian Sosial memastikan seluruh biaya proses rehabilitasi, pendampingan hingga pemulihan bagi penyintas tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa komitmen tersebut diberikan untuk menjamin hak-hak para korban terpenuhi tanpa terkendala biaya. Jadi proses pemulihan dan juga rehabilitasi bagi para penyintas perdagangan orang sepenuhnya ditanggung oleh negara. Skema penanganan korban di Kemensos mencakup 3 tahapan utama, yakni rehabilitasi, layanan psikososial, pemberdayaan ekonomi, hingga reintegrasi ke tengah masyarakat. Layanan rehabilitasi psikologis, masukkan layanan rehabilitasi psikososial ini difokuskan untuk memulihkan kondisi psikis dan fisik para penyintas secara bertahap agar mereka dapat kembali beraktivitas dengan normal. Jangka waktu proses rehabilitasi diawali dengan tahap pertama itu selama 3 bulan dan dapat diperpanjang secara bertahap sesuai kebutuhan penyintas hingga durasi maksimal 2 tahun. Setelah melewati masa pendampingan dan dinyatakan siap secara mandiri, para penyintas akan dikembalikan kepada keluarga masing-masing atau reintegrasi sosial.

0: 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Selasa 27 Juli 2026. Dua informasi pengisi aneka berita siang ini. Bupati Paulus Henuk siapkan gerakan Rotendao pengajar, hadirkan diaspora dan tenaga profesional, bangun SDM generasi muda. Polda NTT gelar trauma healing dan terapi Yusef bagi anak-anak terdampak konflik di Adonara Timur. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya Erika Gultom. Bupati Paulus Henuk siapkan gerakan Rote mengajar, masuk kami. Bupati Paulus Henuk siapkan gerakan Rotendao mengajar, hadirkan diaspora dan tenaga profesional, bangun SDM generasi muda. Laporan Raja Ewaldus.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendao meluncurkan program Rotendao Mengajar sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program yang dijadwalkan digelar pada Agustus 2026 itu akan menyasar 32 sekolah mulai dari SD, SMP, SMA hingga SMK di seluruh Rotendao. Bupati Rotendao Paulus Henuk mengatakan program ini menghadirkan profesor, doktor, dosen, akademisi dan tenaga profesional, terutama putra-putri terbaik asal Rote yang kini berkarya di berbagai daerah maupun luar negeri. Menurut Bupati, para narasumber akan datang berbagi pengalaman dengan memberikan motivasi agar generasi muda Rote memiliki semangat belajar serta berani meraih cita-cita.
3: Rotendao bulan depan sedang menyiapkan satu kegiatan namanya Rotendao Mengajar. Rotendao Mengajar ini adalah satu gerakan yang kami lakukan untuk memberikan inspirasi kepada anak-anak Rote, untuk memberikan mereka harapan bahwa mereka juga bisa menjadi seperti profesor, doktor, dosen-dosen, bahkan di bidang profesional lain.
2: Bupati Rotendao Paulus Henuk juga menjelaskan, Rotendao Mengajar merupakan implementasi gerakan Mai Valie tahap kedua, yakni gerakan mengajak diaspora Rote memberikan hati, pikiran, dan keahlian untuk membangun daerah melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
3: Nah, ini juga merupakan implementasi dari satu gerakan yang namanya gerakan Mai Valie atau gerakan pulang ke Rote, yang 24 tahun lalu ketika Rotendao menjadi kabupaten, para pendiri kabupaten ini mencetuskan gerakan Mai Valie, yaitu memanggil pulang putra-putri terbaik Rotendao yang ada di luar Rote untuk kemudian datang kembali ke Rote dan mengisi struktur organisasi pemerintah Kabupaten Rotendao yang waktu itu masih kosong karena baru saja pisah dari Kabupaten Kupang untuk menjadi daerah otonomi baru. Gerakan Mai Valie tahap 2 ini adalah gerakan untuk memberikan hati dan pikiran untuk Rotendao. Artinya apa? Diaspora Rote yang ada di Kupang dan sekitarnya, bahkan di seluruh dunia dimanapun, saya meminta untuk memberikan perhatian buat Rote dalam bentuk macam-macam. Hari ini Bapak Ibu dosen yang ada di sini datang di Rote untuk melakukan riset, itu adalah bagian implementasi dari gerakan Mai Valie, terutama yang secara genetika berasal dari Rote.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendao berharap kolaborasi tersebut mampu melahirkan generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan mendukung terwujudnya Rotendao yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepedulian Polri terhadap pemulihan kondisi psikologis masyarakat, khususnya anak-anak yang terdampak konflik sosial, kembali diwujudkan melalui kegiatan trauma healing dan Ultimate the Soul's Body, Mind, Soul Emotional Freedom Technique atau USEF, atau Ultimate SBMS Emotional Freedom Technique yang dilaksanakan Polres Flores Timur di SDK Santo. Masuk kami di SDK Santa Teresia Bele, Desa Wekabuba, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakapolres Flores Timur, Kompol Iketut Mastina, sebagai bentuk pendampingan psikososial kepada anak-anak yang terdampak konflik antara warga.

0: Dusun Bele, Desa Waikabubak, masuk kami Desa Waiburak, dan warga Dusun Leonara, Desa Nara Sausina. Dalam kesempatan tersebut, personel Polres Flores Timur juga memberikan terapi Yusef atau Ultimate the Source Body Mind Soul Emotional Freedom Technique, yaitu metode relaksasi yang dipadukan dengan teknik tapping, pengenalan emosi, dan afirmasi positif. Terapi ini bertujuan membantu anak-anak mengurangi tekanan psikososial, masuk kami tekanan psikologis, membangun kembali rasa percaya diri, serta menumbuhkan semangat untuk kembali belajar dan beraktivitas secara normal. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko melalui Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan pemulihan pasca konflik tidak hanya berfokus pada aspek keamanan tetapi juga harus menyentuh pemulihan psikologis masyarakat terutama anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Kabid Humas menambahkan bahwa kondisi pasca konflik masih membutuhkan perhatian bersama. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus menjaga situasi yang kondusif, menghindari provokasi, serta memperkuat semangat persaudaraan dan persatuan. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. YLI dan Pemda tingkatkan literasi melalui pelatihan penguatan kualitas guru. Laporan Jerry Lende.
1: Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah bersama Yayasan Literasi Anak Indonesia menggelar pelatihan program membaca berimbang bagi guru kelas awal dan kepala sekolah selama 3 hari dari tanggal 27 Juli hingga 29 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk kolaborasi pemerintah daerah dengan organisasi non-pemerintah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dasar. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Tengah, Dominikus Siliwulu, menyampaikan bahwa pelatihan tersebut merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap penguatan kapasitas tenaga pendidik. Menurutnya, kerjasama dengan YLI menjadi langkah strategis untuk menghadapi tantangan rendahnya capaian literasi dan numerasi di daerah. Dominikus mengungkapkan bahwa Sumba Tengah masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan mutu pendidikan yang tercermin dari capaian literasi dan numerasi. Karena itu, pelatihan membaca berimbang diharapkan menjadi salah satu solusi untuk memperkuat kemampuan membaca peserta didik sejak kelas rendah. Selain membekali guru dengan strategi pembelajaran membaca yang efektif, kegiatan ini juga memperkuat peran kepala sekolah dalam membangun budaya literasi di lingkungan sekolah. Dukungan fasilitator daerah dinilai penting untuk memastikan praktik-praktik baik dapat diterapkan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak sekolah.
2: Atas nama pemerintah daerah, saya mewakili Pak Kadis selaku Sekretaris Dinas Pendidikan menginginkan peningkatan kapasitas baik itu pendidik maupun siswa, terutama dalam melatih guru untuk terus kompetensi pendidik benar-benar dapat ditingkatkan untuk lalu kemudian supaya anak-anak juga bisa literas dan numerasnya lebih bagus. Hal pertama, hal yang kedua, kami berharap YLI bisa membantu kami tidak sekadar literasi numeras untuk kelas awal. Kami mohon untuk kami juga bisa dibantu terkait dengan literasi dan numeras untuk kelas 4 dan 4, 5, dan 6. Itu harapan kami, sehingga dalam kerangka mempersiapkan literasi numerasi anak-anak Sumba Tengah, pada akhirnya kita dapatkan hasil yang memuaskan atas bantuan YLI. Saya pikir itu harapan kami yang kami sampaikan.
1: Program ini diikuti kepala sekolah serta guru-guru kelas 1 hingga kelas 3 dari 7 sekolah penerima manfaat. Para peserta mendapatkan pendampingan agar mampu mengimplementasikan manfaat pembelajaran membaca yang terstruktur, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan murid di kelas awal. Melalui pelatihan ini, pemerintah daerah berharap kualitas pembelajaran di sekolah dasar terus meningkat sehingga berdampak pada perbaikan kemampuan literasi dan numerasi anak-anak di Sumba Tengah. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan YLI diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan generasi yang memiliki kemampuan membaca dan belajar yang lebih baik. Dari Sumba Tengah, Jirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolres Timur Tengah Selatan AKBP Hendra Dorisen melalui Kasihumas Ibtu Siregar menghimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, serta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Hal itu disampaikan Ibtu Sirta Siregar kepada RRI Senin 27 Juli 2026 terkait dugaan tindak pidana perusakan yang terjadi di Desa Bena dan Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Minggu 26 Juli 2026, di mana sebanyak 32 unit rumah dan 6 kendaraan roda 4 mengalami kerusakan akibat kejadian tersebut. Ibtu Sirta Siregar mengatakan, percayakan sepenuhnya proses penanganan perkara ini kepada Polri, siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
3: Sementara sudah di tangan sama Polres dan aku juga sudah berada di TKP untuk mengamankan situasi. Diturunkan itu sabar sama tadi turun semua di sana sekitar 30-an orang dengan polsek-polsek yang terdekat. Karena masyarakat yang diserang juga tidak tahu apa-apa, tiba-tiba datang penyerang. Iya, upaya dari kami kan untuk mengamankan dan biar supaya situasi kondusif kembali, sampai kondusif kembali. Untuk imbauan kami ya, jangan sampai masyarakat terpancing dengan provokasi yang ada. Kalau memang apa ya, serahkan kepada pihak kepolisian untuk mengambil tindak lanjut.
0: Kasihumas Polres TTS mengajak seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, serta mengedepankan penyelesaian setiap persoalan melalui jalur hukum dan musyawarah. Hingga saat ini personil Polres TTS bersama Polsek Amanuban Selatan masih disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan situasi di Desa Bena dan Desa Oebelo terpantau aman dan kondusif. Sementara proses penyelidikan terus dilakukan hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Paulus Henuk siapkan gerakan Rotendao mengajar, hadirkan diaspora dan tenaga profesional, bangun SDM generasi muda. Polda NTT gelar trauma healing dan terapi Yusef bagi anak-anak terdampak konflik di Adonara Timur. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tapi saya perkembangan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadimah? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena berbagai-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Sekarang sudah pukul 13.51 menit waktu Indonesia Tengah. Masih di Kupang siang ini bersama saya Erika dan juga rekan Alvin. Nanti di pukul 12, di pukul 14 pendengar, saya akan sampaikan nanti cek fakta ya untuk Anda di pukul 14.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Patirajawane.

Nyatanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, kembali cek fakta.

0: Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengumumkan barang bukti 74 kg emas dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansa terbukti asli dan telah diuji oleh PT Pegadaian. PT Pegadaian menunjukkan 74,01 kg emas tersebut merupakan logam mulia 23 karat dengan tingkat kemurnian 95,8 hingga 98,8%. Pendengar, demikian cek fakta mengenai emas 74 kg di rumah Febri Ardiansa palsu adalah hoax dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, Prosa, tukaran informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, Anda masih terus di sajian Kupang siang ini ya, menjelang 14.30 nanti ya, kita ada di sajian 100% Indonesia berjaringan ya. Satu informasi pendengar saya sampaikan untuk Anda. Pendengar lagi cari tempat seru untuk quality time bersama keluarga di Kupang, langsung saja ajak keluarga ke Fun City Lippo Plaza Kupang. Fun City tempat bermain keluarga yang seru dan lengkap, yang menyediakan berbagai permainan untuk anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Harga terjangkau hanya Rp1.000 per koin. Banyak pilihan permainan untuk keluarga dan banyak pilihan hadiahnya. Cocok untuk anak-anak, remaja sampai orang tua yang ingin seru-seruan bersama. Datang sekarang juga ke Fun City Lippo Plaza Kupang, Basement, dan rasakan serunya bermain bersama. Ini satu informasi pendengar untuk Anda di siang ini, menjelang pukul 14.30 nanti kita ada di sajian 100% Indonesia.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan orang itu kan.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita langsung saja bergabung dengan program Satu Jakarta untuk 100% Indonesia.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Pendengar Pro4, Abang Po, balik lagi di siang hari ini. Dan gimana Bang Warman, sudah ada telepon kah di

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat siang loh. Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, ya, selamat siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarore. Dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung ya.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirilai di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Gimana? Ini jujur ya, dari tadi dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya kan ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: iya boleh. Nah, tapi jujur ya.
0: Kenapa?
1: Dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang sebenarnya udah bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang genre pop ini
0: merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak, tidak, tidak. Oh, tidak. Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti. Ya, tapi seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia nggak lupa sama akarnya, dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
1: Imut banget ya.
0: Imut banget, ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa sih ini?
1: Ya udah langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
0: Aduh. Selamat siang.
1: Yogi Nandes. Aduh ini
2: gimana Bang Istan?
1: Gimana? Makin cakep loh dia.
0: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat, makin
1: bugar.
2: Bugar.
0: Yeah. Makin menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
0: Ahai. Tapi nggak tampak tua loh.
1: Gak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: Aduh. Yang diajak menua itu ya.
2: Sebenarnya ini lebih ke julidnya Bang Isan.
1: Oh, iya. Oh gitu. Ya? bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya. Okay,
1: lebih julidnya aja. Yogi Nandes sehat.
2: Alhamdulillah, aku sehat.
1: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Ini hari Bang Isan. Sehat.
1: Alhamdulillah. Kita sehat. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
2: Betul.
1: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
2: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
1: Langsung
2: sebenarnya.
1: KDI-nya tahun berapa?
2: 2015.
1: Okay.
2: Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu.
1: Betul.
2: Jadi pada saat itu aku lebih ke bawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu. Ada kali ya 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop. Pop Melayu dulu.
1: Oke.
2: Okay. Mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan.
1: Ke
2: jadi pelan-pelan prosesnya lumayan panjang sih Bang dan dari 2019 kayaknya. Itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
0: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI? Tapi ternyata jiwanya sebenarnya dari pop. Itu kenapa?
2: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Mm-hmm. Jadi ketika ada yang nemenin teman dan temannya nggak lolos, dianya yang lolos, itu juga kejadian di aku.
0: Mm-hmm. Oh.
2: Jadi aku tuh semacam nemenin teman dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut. Bermodalkan aku tuh karena orang Minang. Uh-huh. Ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara technically itu sama. Oh, walaupun okay. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda. Mungkin di dangdut itu lebih rapat-rapatnya beda. Uh-huh. Gitu. Uh-huh. Dan aku berikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ.
0: Hmm.
2: Jadi dimudahkan jalannya, walaupun udah minta keluar aku nggak mau lagi lanjut, aku eliminasi aja bla bla bla. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir, oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu, disyukuri yang ada.
0: Okay. Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
2: Betul.
0: Nah kalau cerita tentang Menualah Denganku,
1: ceritanya
0: kenapa tentang diajak apa? Menua?
2: Ya sebenarnya
1: buat pasangan kan?
2: Buat pasangan. Jadi lagu ini tuh sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad, karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan,
0: melupakan.
2: Dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget. Tidak terlalu upbeat, middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau Bintang-Bintang kan ini upbeat jatuhnya.
2: Betul. Kalau ini kalau Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
2: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah ya.
2: Betul. Okay. Dan goalsnya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja.
1: Good point.
2: Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goalsnya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana.
1: Oh.
2: Dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
2: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini. Siapa bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya langsung menyanyikan lagunya.
2: Poinnya itu.
0: Tapi tau gak, nyari kata-kata Menualah Denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
0: Karena ada di ujung banget ya.
2: Di ujung banget.
1: Aku jadi penasaran. Jujur aku belum denger loh Yogi.
0: Nanti kita dengerin.
1: Ya udah. Aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah gak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau
0: ada gabung? Ada Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia. Ekspresikan karya. Banggakan Indonesia. Karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Iksan Tarori, apa kabar kalian berdua?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bil khair.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Yogi Nandes nih.
2: Selamat
0: langsung diajak ngobrol.
3: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Yogi Nandes.
3: Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya.
2: Alhamdulillah aku sehat.
0: Kok Yudi Nande?
2: Yogi ya. Boleh buat Yogi Nande.
1: Sorry itu Father and Son.
3: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
0: Oh enak banget. Silakan pertanyaannya Pak Bung Benijo.
3: Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genre musik pop juga ya.
1: Dangdut.
3: Kok kesulitan mana sih untuk membawakan lagu sulit mana maksudnya dangdut apa pop kan lumbur setahu saya itu banyak apa namanya jengkok-jengkoknya itu kan sangat sulit.
0: Okay.
3: Nah, jengkoknya sangat sulit ya Bang Yogi. Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut sampai saat ini beralih ke pop itu ceritanya bagaimana sih? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Pertanyaan kedua, itu menua denganku itu single terbaru apa sudah ada beberapa single lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya. Untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya buat Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Eman Lampung, Ibu Farida Palu, Uncle Gaji di Sumatera, Gion di Kertasono. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke bau-bau, Bang Albert, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo Bang Albert.
1: Bang Albert di bau-bau.
0: Ya, tampaknya Bang Albert terputus. Ya, oh baiklah. Kalau begitu,
1: Bung Binijo juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan.
0: Oh iya.
1: Kenapa? Kan itu tadi dia nanya, gimana sih ceritanya? Kan KDI ini kan dangdut.
0: Iya.
1: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya.
2: Karena pop memang, dulu sebenarnya.
1: Awalnya sebenarnya pop Minang.
0: Betul.
1: Terus akhirnya ikutanlah KDI.
0: Betul. Iseng,
1: karena nemenin teman.
0: Betul.
1: Sampai akhirnya dari situ dia.
2: Akulah yang punya rezeki di situ.
0: Anda mengerti sekali tampaknya.
1: Ya kan tadi mendengarkan apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari ini.
1: Bang Benijo lagi. Pertanyaan keduanya itu adalah.
0: Pertanyaan pertama belum dijawab. Dangdut
1: yang
0: lebih sulit mana?
1: Oh,
0: antara
1: pop
0: dan dangdut.
1: Itu kedua.
0: Itu kedua. Ada tiga dong.
1: Ada tiga mah.
0: Oke.
1: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
2: Dangdut.
1: Dangdut.
2: Oh, gitu ya? Dangdut sulit karena. Kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop. Aha. Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa, benar kan Bang Isan? Anda kan juga
0: juara dan kontes juara. Dangdut Asia loh, bukan main.
2: Merasakan dangdut itu susah kan?
1: Susah.
2: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
0: Oke.
2: Jadi jangan main-main sampai dangdut, mereka jago banget.
1: Untuk keriting itu susah ya.
2: Susah sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi kan ada menualah bersamaku.
0: Sekarang, menualah denganku.
1: Menualah denganku. Oke.
0: Okay. Ini single baru atau gimana?
2: Menualah denganku ini single baru, baru rilis Jumat kemarin.
0: Mm-hmm. Jumat kemarin.
2: Betul.
0: Waduh.
1: Literally baru banget.
2: Baru
1: ya.
2: Banget.
1: Fresh from the oven.
2: Fresh from the oven.
1: Udah gitu, sebelum menualah denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya, Yogi Nandes lagu popnya coba.
2: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta, jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Nalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu, ada dua yang soundtrack film juga, Bintang-Bintang tadi yang sudah diputarkan untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah, kemudian juga ada Penyesalan soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah di Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku, itu sudah masuk ke vibe-nya mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
0: Oke.
2: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke.
0: Begitu ya.
1: Iya, banyak
0: Bung
1: Benijo. Bung Benijo ya. Berikutnya.
0: Lanjut ke Samarinda ya. Kita ini, kalau tadi Sulawesi, sekarang
1: Bang Kalimantan. Ari kayaknya ya.
0: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
1: Oh, sore.
0: Siap, selamat sore.
1: Oh, ya ini Samarinda soalnya.
0: Samarinda ya.
4: Indonesia.
1: Oh.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Bang Ori apa Bang Ari?
4: Ori di Samarinda.
1: Oh, Ori. Benar.
0: Okay, orang namanya Ori diganti A.
4: Iya.
0: Sudah asli loh.
1: Iya. Original juga bisa.
0: Original.
4: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya?
1: Betul.
4: Bersama dengan bintang tamu Yogi.
0: Oh iya benar.
2: Selamat sore.
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya.
0: Iya, silakan ya, langsung aja. Itu yang diharapkan.
4: Bang Yogi.
2: Iya.
4: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Menualah Denganku.
2: Betul.
4: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop gini bisa mengembangkan lagunya dengan baik?
0: Oke.
4: Okay. Tanpa kurang satu apapun.
0: Tanpa kesulitan gitu kali ya.
2: Ya.
1: Oke.
0: Itu aja, Bang Ori.
1: Oke.
4: Iya.
1: Oke, okay, oke, okay,
4: okay. Untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
0: Siap. Oke, oke, oke, oke.
1: Oke, oke, oke.
0: Terima kasih Bang Ori.
4: Tidak ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Bang Yudi, Iksan dan Bang Yogi.
1: Ya, oke. Okay. Terima kasih banyak Bang Ori.
0: Lanjut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi sama Bang Isan Tarore.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uncle Gazi.
0: Silakan dengan Yogi Nandes. Juga
5: buatnya udah Yogi Nandes.
1: Sama-sama ini, sama-sama.
2: Oh iya, padang, orang awal.
1: Orang awal.
0: Rendangnya silakan.
1: Salah.
5: Oh iya.
0: Salah ya.
1: Okay. Gimana Uncle Gazi?
5: Oke, okay, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
1: Oke.
5: Okay. Terus single selanjutnya udah dipersiapkan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
1: Maksud Menualah Denganku.
5: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang?
0: Oke.
5: Udah Yogi tenan, Yogi Nandes. Terus ntar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Isan.
1: Oke.
0: Nyanyi Minang ya.
5: Ya bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
2: Jadi aman tuh.
1: Oke. Okay. Aman deh. Aduh kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
0: Iya.
5: Ya oke, okay, salam dikit Bang Isan sama Bang Yudi.
1: Siap.
5: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi Kak Truvio Dila. Salam buatnya Kak Irfi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semua-semuanya.
0: Siap. Terima kasih.
1: Selamat siang kembali.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
1: Yes.
0: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
1: Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang Bang Yudi, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan silakan.
2: Selamat siang Bang.
6: Alhamdulillah luar biasa.
1: Gimana nih?
6: Bisa dibawa sama produser Pro 1 itu. Bang Yudi.
1: Weekend main.
6: Siaran siang.
1: Iya.
6: Aduh. Bahagia sekali.
0: Iya dong.
6: Aduh.
1: Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
6: Uda Yogi.
2: Ya, gimana Bang?
6: Saya itu acungkan jempol apresiasi Uda Yogi ini.
0: Terima kasih.
6: Luar biasa itu album Menua Denganku. Aduh, emang semua juga emang mau dibawa tua ini sama Uda Yogi.
1: Ya Allah.
0: Iya.
6: Kayak Bang Yudi sebenarnya dibawa tua jadinya.
1: Ah, betul. Kalau itu kayaknya memang tua. Udah deh.
2: Gak ikut aku.
6: Menualah Denganku.
0: Aduh. Ini pertanyaannya.
6: Saya waktu ngikutin mantau antum di itu ya di AKD itu, wah ini mau orang warna pop ini mah.
0: Oh iya.
6: Benar ya, dalam semua sulit, benar.
0: Saya betul,
6: iya. Emang benar. Jarang yang bisa untuk di improvisasi dangdut itu. Cuman ya, karena basicnya itu rezeki beda-beda.
0: Iya, itu dia. Waktu itu
6: zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu.
0: Siap.
6: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di
0: ya.
6: Bintang-bintang.
0: Iya.
6: Ada di Menua Denganku.
0: Iya, alhamdulillah.
6: Ya, begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu. Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Bang Yogi nih. Kapanlah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi datang.
0: Oke.
6: Okay. Yang saya tanyain lagi satu itu tadi dan keduanya ini terinspirasi dari mana Menua Denganku ini?
0: Oke. Okay.
6: Terus
0: siap.
6: kayaknya cakep banget ini.
0: Oh iya memang.
6: Iya gitu.
0: Siap.
6: Sukses buat Bang Yogi ya.
0: Siap. Oke,
1: terima kasih Bang. Bang Sanudin.
6: Saya Bang Yudi, Ismail, dan Bang Ari, saya ucapkan selamat siang.
1: Bang Isa, Nangku, Hari. Saya
0: tadi siap, terima kasih ya Bang.
1: Apa-apa.
0: Ditunggu jawabannya habis ini jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab yuk. Ari apa siapa? Aja. Ari, enggak tahu.
1: Ari daging gue. Apa Ari untung?
2: Ari tulang.
0: Ari laso. Habis daging tulang lu.
1: Aduh, Ari keriting deh. Jadi, ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
0: Oh iya,
1: Bang dari Ori. Ori di Samarinda dari dangdut. Itu tadi udah kayaknya ya. Bang Ori. Uncle Gazi berarti.
2: Iya, iya.
1: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
2: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting, sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain. Tinggal nunggu itu aja, tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
0: Oke.
2: Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit. Walaupun ini lagunya happy. Tapi ini happy-happy haru, Bang.
0: Happy-happy haru?
2: Iya, karena nanti di video clip itu aku akan menampilkan beberapa pasangan, real couple, yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
1: Bisa mewek deh kayaknya gue.
0: Berarti Isan nggak ada dong di situ.
1: Nggak ada kan, gue belum punya pasangan.
0: Nah, jelasin dong.
1: Oke, terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
2: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
1: So far targetnya single berarti.
2: Single,
1: ya?
2: Betul. Jadi nanti ya mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti. Siap tuh pengennya sih.
1: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
2: Betul.
1: Kalau bakal ada di album, ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
2: Iya, betul.
1: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
2: Apa ya tadi ya?
1: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
2: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmo.

0: karya-karya musiknya bener. Tuh bandit gitu.
1: Gimana?
0: Ya, bandit. Oh. Gitu. Oke, alhamdulillah gitu. Ya,
2: alhamdulillah.
0: Udah selesai. Inspirasinya tadi dari mana?
1: Inspirasinya tuh memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe dan bisa jadi wedding anthem.
2: Oh, oke. Okay.
1: Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang. Misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya nih ngasih list lagunya Menualah Denganku ini,
2: iya, salah satunya. Amin.
1: Mudah-mudahan beberapa lagu ini masuk.
2: Ya, kita harus bekerja suka sama dengan WOWO dong.
0: Amin. Iya. Kan kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
2: Iya, iya.
0: Menikah denganku. Ya, paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah Denganku.
1: Oke, okay, iya. Baik. Pokoknya begitu.
2: Ya sudah.
0: Oke.
2: Okay. Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit nggak ada. Ya, by the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Ya, bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama
0: bapak. Gitu ya.
1: Nggak. Ya tapi jujur, tadi menualah denganku itu enak banget.
2: Terima kasih.
1: Enak banget dan benar.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak kayak bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai. Aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Waduh,
1: di
0: boleh pantai. Juga begitu.
1: Ya kan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Iya iya, yang penting bukan hujan.
1: Enggak.
0: Ini enggak ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Iya iya iya.
1: Jadi begitu sunset, itu video klipnya tuh di imajinasi aku sunset, terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Nah. Terus ceweknya pakai gaun, gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya, kena angin.
2: Seblak-seblak
0: enggak tuh.
2: Bahasa apa sih?
0: Bahasa kita lah, itu ya. Iya udah. Wah, ini kita langsung ke Palu lagi ya?
1: Iya.
0: Ke Palu, belum ke Palu, tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu, ada Bu Farida ya.
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Farida di Palu.
3: Iya, Mas Yudi sama Ihsan Tarore ya.
0: Ihsan Tarore, iya betul.
3: Seru-seru ya,
1: seru. Seru ya, Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Ya apa kabar ya?
0: Baik, alhamdulillah ya? Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat?
3: Ya, alhamdulillah sehat, baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
0: Sudah masuk waktu asar. Sudah masuk waktu asar. Oke.
1: Okay. Oke, okay, baiklah Bu Farida, mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya. Mas Yogi Nandes ya?
2: Betul, iya, hai Ibu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore, Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
2: Betul. Wah, Ibu pada kayaknya research deh. Bukit Tinggi, dia tahu Bukit Tinggi.
0: Dengerin
2: kan tadi kita ngomong loh. Tapi kita enggak ngomong Bukit Tinggi loh.
0: Ngomong ada ya.
2: Oh iya iya, ada. Terima kasih Bu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
0: Tapi mungkin juga Bu Fadja tahu sebelumnya.
2: Kenapa Bu?
3: Iya, sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
2: Wah, terima kasih banyak.
1: Follow berarti Instagramnya Yogi ya.
3: Iya, sudah sering ya di-follow, di-komen kalau di Instagram.
1: Dicocok.
2: Terima kasih lah Ibu.
3: Iya. Gak tahu ya yang mana itu Bu Farida.
1: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu.
3: Aduh. Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
0: Mulai umur berapa? Oke.
3: Okay. Ah, yang kedua ya. Mm-mm. Apa tantangan Mas Yogi dalam merilis lagu Monoila de
2: Denganmu
3: Denganku tadi?
0: Denganku.
3: Itulah cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
0: Siap,
2: terima kasih Bu Farida.
3: Lanjut ya, terus berusaha berjuang ya.
2: Siap, terima kasih banyak.
3: Mau kirim salam ya?
0: Boleh ya.
3: Tadi ada Pak Benijo, nggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
1: Iya, memang dia, di standby langsung.
0: Biar dapat bonus.
3: Ada Siguri Jakarta, ada Siguri Jakarta, Ayu di masa sana. Terus semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, dan untuk penyiar seluruh Indonesia salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Farida.
0: Dari Palu kita ke Semarang.
1: Semarang.
0: Mas Yofi Cah Semarang. Oh,
4: Cah. Pesan Mas Yudi.
0: Iya, siap Mas Yofi, silakan.
1: Mas Yofi.
0: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar, sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
1: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu, yang sebelum refren terakhir yang waktu akustikan itu. Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya. Nah, waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
0: Wah, detail ya.
2: Detail dia.
1: Mungkin dia akan jadi produser. Ditunggu.
4: Itu juga yang tadi Bang Iksan ngomong sih, yang di tebing di Bali itu sih, Bang.
1: Iya kan? Cocok kan? Keren, cocok kan? Oke, okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor, terima kasih.
4: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
2: Iya.
4: Oh, Yogi. Jadi Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Maksudnya okay. yang pop. Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
1: Oh, oke. Okay. Of course. Yes. Okay,
4: okay. Yang kedua ini, apa itu? Apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
0: Oke, okay, siap.
1: Oke. Okay.
0: Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Oke,
0: okay,
4: oke, okay, terima kasih. Yo.
0: Oke, okay, Mas Yofi, terima kasih. Okay. Okay. Kita ke Bogor dulu yuk.
1: Yo. Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
0: Teh Dinda, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Cengkoknya langsung ya. Minang loh dia loh.
2: Emang kok Minang?
1: Padahal dia di Bogor.
5: Indonesia, Yudi Ismail, Iki Santarore.
1: Iya, Teteh. Teteh langsung baik, logat Minang ya. Nih gimana ceritanya?
5: Yo Barna Koha, Yogi.
2: Onde mande.
1: Onde mande.
0: Ah, Yo Barna Koha.
2: Nah, nama siapa tadi?
0: Teh Dinda. Dinda.
2: Ah, aja awak salah mau tabah dona nih. Biar orang-orang kona banyak kekira kalau kayak itu.
1: Teh Dinda
0: pasti nggak tahu. Pasti nggak tahu Teh Dindanya.
1: Teh Dinda.
2: Mati. Baru. Ah, nyesel gua. Nyesel.
1: Enggak. Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya Teh ya, cuman paham sedikit ya, bahasa Padang. Ya.
5: Bukan bahasa Padang Iksan, tapi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang.
0: Tuh kan.
1: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudara enggak ya sama Fernandesnya Argentina?
2: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu Argentina. Kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
2: Enggak pakai per.
5: Ekornya aja kan okay. Gitu.
0: Oke, okay, siap. Aja apa pertanyaannya?
2: Gimana tuh?
0: Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover ya.
0: Iya.
5: Mungkin Yogi juga pernah dan kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
1: Iya, yeah, yeah. Semesta juga cover.
5: Ya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
0: Siap.
2: Gitu. Oke. Okay.
5: Itu aja pertanyaannya.
0: Yogi, terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Ya.
2: Amin.
5: Iksan juga.
1: Ya, oke, Teteh. Terima kasih, Tetehku.
5: Jangan pura-pura cinta lagi ya, baikkan aja ya.
0: Ya, lebih benar-benar cinta ya.
1: Lebih bahagia aja.
5: Yudi Ismail dilanjut. Thank you. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang, Teteh Dinda.
0: Oke, kita ke Sulawesi Selatan ada Cika.
1: Cika. Halo.
0: Cika.
1: Halo Cika.
6: Cika banggakan Indonesia.
0: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
0: Silakan
1: ya.
0: Cika.
6: Ica.
0: Oh Ica bukan
1: makanya
0: Cika.
1: Makanya aku gini. Suaranya bukan Cika namanya. Suaranya namanya Ica. Maafin ya. Ini soalnya yang nerima telepon di awalnya agak-agak kayaknya dia.
6: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
0: Oh masih iya, anak-anak.
1: Memang dia masih anak-anak.
0: Anak bapaknya.
6: Kayak imut.
0: Imut banget.
1: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Okay. Ica, apa kabar Ica? Udah lama ya? Loh nggak ngobrol-ngobrol sama Ica.
6: Alhamdulillah baik Bang Iksan. Emang selama mamanya Ica meninggal itu bang puasa.
0: Terus berduka cita.
6: Itu kayak masih sedih gitu loh, makanya jarang telepon. Tapi aku usahakan nelpon biar semangat lagi.
1: Harus semangat lagi Ica.
2: Semangat.
1: Ica, ya. Mau tanya ya? Apa ini?
6: Mau nanyain sama Mas Yogi.
2: Iya Ica.
6: Asli Minang ya Mas Bang Yogi ya?
2: Apa?
0: Asli Minang.
2: Oh iya benar-benar.
6: Asli Minang.
2: Betul.
0: Dia mau Asli Minang ya? Cepetan. Asli Minang ya, oke.
6: Okay. Ica mau nyanyi dong untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba.
2: Nyanyi boleh.
6: Sama untuk Mas Yudi sama Bang Iksan juga.
0: Oh siap.
2: Boleh.
1: Kita dengarkan coba. Dengerin.
6: 3, 2, 1.
2: Iya.
6: Mabuak, mabuak, lah, dan naik surang. Rumi menenggang perasaan, udah dilirik, dipandang-pandang, semakin gagah marupa.
0: Oke, kenapa?
6: Semakin dipandang, semakin gagah, semakin gagah.
0: Oh, begitu rupanya.
1: Semakin dipandang, semakin menantang. Semakin, yeah.
6: Semakin gagah, semakin jampang.
2: Oh, oh, okay, okay, okay, Ica, okay. Ica bisa aja, Ica. Okay.
0: Terima kasih, Ica, ya. Ica. Ada pertanyaan kah?
6: Iya. Yeah. Aku mau nanyain, kan tadi bilang KDI. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan? Tahun
1: 2015. Kapan,
2: ya? Betul.
6: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
0: Yang mana?
6: Menuala
0: denganku.
2: Terima kasih. Ica sering dengerin ya. Minimal kamu dengerin 2531 kali.
1: Ya. 2531 kali loh. Ya.
6: Kamu salam dong.
0: Boleh.
1: Siap, silakan. Oke.
6: Okay. Salam buat Prosatu Makassar, Bone juga, Prosatu Bone, sama Prosatu Padang. Itu udah lama gak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
0: Siap.
6: Indonesia yang ucapannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu. Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan, semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya.
0: Kita ke Tebet, yang deket dari sini ada Ciguria. Selamat siang.
1: Ciguria.
7: Selamat siang, 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siang ini ada Bang Yudi.
0: Oh iya.
1: Iya, padahal dia habis tur.
7: Malam jam terbangnya, tapi nggak apa-apa memang.
1: Insan
7: Karore.
1: Iya, Cigu. Baik, Ciguku. Cigu sehat.
7: Jadi juga sehat ini. Aduh, si ganteng narasumber ini benar-benar Yogi Nandes.
1: Ganteng ya, Cikgu ya.
7: Apa kabar, Yogi?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
7: Alhamdulillah, biasanya gitu doang, Mbak Kabah. Belajar ini kan, memang apa ya kan, memang belajar harus belajar.
1: Betul.
7: Nah, Cikgu Dani ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu,
2: benar ya? Oh iya, betul.
7: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukum kah itu?
0: Oh. Karena Ciguria sebagai guru gak pernah menghukum.
2: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
7: Pernah juga sih Mas Yudi. Cuma ini gimana lagu ini saya mau seperti apa sih yang membuat apa dengan lagunya ini membuat. Nanti coba nyanyikan dong dengan
0: siap. Iya. Ditunggu ya.
7: Jadi ada juga ini Tahan Langit Restu. Emang kan selalu Tahan Langit Restu kan? Kalau nggak salah di
0: song 22
7: ya.
0: Oke.
2: Iya betul.
7: Nah, nanti lagu nyanyi itu aja sih kalau pengen dengan Bapak nih Yogi nyanyikan itu yang tadi ya. Dihukum Rindu.
0: Siap.
7: Itu saja Bang Insan Tarore, Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
7: Salam saya tadi kembali buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jo. Itu saja.
0: Oke.
7: Terima kasih banyak 100% Indonesia.
1: Terima kasih
0: sama-sama
1: juga Cikgu Ria di Tebet.
0: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
1: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
0: Ini aja
1: dulu. Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
0: Okay.
1: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
2: Betul.
1: Nyanyi.
2: Betul. Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan tuh dari 6 tahun.
0: 6 tahun.
2: Jadi kebetulan emang keluarga aku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah ada keluarga yang nyanyi juga. Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni. Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuman yang menjadikan sebagai profesi aku.
1: Itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu dan gitu. Apa ada keluarga
2: Ternyata benar. Jadi dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu
1: awal-awal
2: sebagai penyanyi daerah.
1: Waktu kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
2: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mungkin kalau untuk off air, untuk panggung-panggung, iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
1: ada penyesuaian lah ya.
2: Di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini.
0: Gitu.
2: Padahal di situ doang sih.
1: Itu ya. Siap. Kesulitannya di situ doang. Terus ada pertanyaannya lagi tadi.
2: Apa tuh?
1: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
2: Enggak, tertarik lebih di, lebih ke dipaksa.
1: Lebih ke dipaksa. Tapi benar-benar iseng.
2: Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Gitu. Jadi aku enggak ngantri.
0: Oh, enggak pakai ngantri.
2: Oh my god. Jadi aku dianterin.
1: Oh. Dijokiin ya jatuhnya. Dijokiin
2: waktu itu. Jadi ya tapi ternyata ya
1: rezekinya
2: kita nggak tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana ya. Jadi ternyata dari situ dulu.
0: Siap. Ya, ya. Lanjut.
1: Terus tadi juga ada pertanyaannya dari Teddy Inda, cover akustik.
0: Cover lagu cover akustik.
2: Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia, Bang Isang sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake dan recycle. Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi, tidak ada izin legalnya, udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun enggak salah juga sih bilang cover.
0: Oke.
2: Gitu. Kalau dibilang akustik ada, Lewat Semesta itu kalau ada akustiknya.
1: Ada ya?
2: Ada.
1: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya pakai tiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
2: Betul, kalau
1: in my opinion ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau remake artinya kita membuat dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
2: Betul.
1: Gitu. Itu in my opinion.
0: Tapi enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
1: Kenapa?
0: Karena banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
1: Belum, Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
2: Dihukum rindu itu lagu ini agak
0: daripada dihukum Pak Polisi ya.
2: Jangan
1: mau amin.
2: Jadi dihukum rindu ini lagu yang rilis 2022. Kalau enggak salah. 2025.
1: Saking banyaknya ya rilis
2: tahun. Iya, enggak, aku lupa lagi tahun berapa.
1: Nah, 2021 ini parah nih.
2: Aduh. Dihukum rindu ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
0: Kenapa
2: gitu? Aku emang sulit aja lagunya, Bang.
1: Tekniknya.
2: Iya.
1: Oh.
2: Jadi kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live agak sedikit beban sih sebenarnya.
1: Oke, banyak lagi gue gitu lagu gue. Oke, terus lanjut.
2: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu karena memang aku dapat lagu ini aja.
1: Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibaratnya gitu.
2: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga. Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya. Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
1: Akhirnya jadilah
2: dihukum rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
1: beda. Pastilah beda orang, beda karakter.
0: Ini
1: itu sudah terjawab semua.
0: Ada warga Sumatera Barat,
1: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi,
0: Jadi
1: orang Sumatera Barat semua ngantri pada ngofon.
0: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma. Selamat siang Uni.
8: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam sehat selalu buat Bang Yudi sama Isan.
1: Oke,
0: selamat
1: siang juga.
0: Silakan Uni sama Uda Yogi.
8: Iya, selamat siang buat Uda Yogi.
2: Selamat siang.
8: Salam sehat selalu.
2: Amin.
8: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Dan berikutnya apakah masih ada berkeinginan enggak buat merilis single buat lagu Minang gitu?
0: Oke. Ditunggu ya, Uni Rahma.
8: Boleh salam-salam.
0: Silakan, boleh.
8: Salam juga buat Nandes, Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses tuh yang menuju akan datangnya.
0: Amin.
8: Buat saya salam juga buat Bang Mayudi, buat Insan. Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
0: Bang Yudi Maswar ya.
1: Oke.
0: Siap.
8: Ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Uni Rahma.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja kita jawabnya, kita dengerin.
1: Yes.
0: Teman-temannya Isan Tarore.
1: Siapa sih? Allahu Akbar.

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap. Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh iya, kan ada orangnya.
1: Namanya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan. Kalau masih ingin bergabung,
1: boleh
0: teleponnya banget. Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-344-1499 dan juga 021-344-0696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Nah, ini nggak ada tadi diomongin.
0: Nggak ada. Ya memang iya.
1: Namanya juga ini? Challenge.
0: Oh ya ya ya ya ya ya ya. Oke oke oke oke oke. Oke.
1: Jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi. Untuk nyanyiin lagu bintang-bintang. Gampang kan?
0: Ya. Kalau nggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh,
1: boleh
0: sih.
1: Boleh. Ya, okay. Mau menuala denganku, aku juga boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman.
1: Coba deh, coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah. Ada dalam pikiran
3: mikir
1: udah. Menuala denganku, oke ya. Masih hafal dong liriknya, baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau udah di Padang mikirnya dua kali bang.
0: Di switch langsung tuh nurut.
1: Oke, silakan. Oke.
3: Ini. Menulah denganku versi Padang, versi Minang.
0: Versi Minang.
3: Bila badai datang dan menimpo Palu aden. Dah pusing.
1: Coba lagi.
3: Tetap aku dan jangan kau lepas.
1: Oke.
3: Palu adenai dan janganlah sampai lape. Badu kan hadapi. Masamo kita salamonyo.
1: Yeah.
3: Oke. Musik.
1: Kayaknya boleh deh Yogi. Kayak buat konten-konten aja.
3: Boleh.
1: Buat konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Iya. Bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang yang ada di daerah. Tiba-tiba oke, lagu ini boleh.
0: Coba kok bahasa Medan.
1: Kayak mana ya kak?
0: Gak tahu lagunya ya. Oke. Tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
3: Oke.
1: Menualah denganku.

0: So sweet sekali lagunya.
1: Di karakter vokalnya sih yang seru.
0: Iya makanya. Dan rasanya itu ada banget.
1: Tekniknya nggak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya, yang hebatnya, itu Mas Yudi ya. Ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh maksudnya gimana tuh?
0: Ya, kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang sepasang kekasih nih. Dia lagi bersepedaan berdua.
1: Enak banget. Imajinasi kita ke jalan, ya. Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Yes. Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo selamat siang katanya.
1: Oh dia makan siang ayam dikecapin sama goreng tempe
0: panas katanya. Sedih aku sebelum hujan terima kasih katanya.
1: Oh terima kasih Mas Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi
1: Lanjut ini Iman. Ada Iman
0: Selamat siang katanya.
1: Apa nih selamat siang akang-akang DJ dan grup bersatu bintang tamu. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy
0: hobi katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
1: Siap. Okay. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gue dapat.
1: KRL. Oke.
0: Seumur hidup.
1: Siap, langsung selamat siang. Halo. Cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap, amin. Amin. Kalau amin. Begitu. Amin.
0: Terus
1: ini siapa ini coba kita
0: Oke. Berikutnya satu lagi.
1: Satu lagi mana?
0: Ini.
1: Request
0: lagu
1: Sabrina
0: Leano
1: selesai
0: gitu. Ya. Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
1: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ibu Dini. Ibu Dini terima kasih.
0: Terima kasih WhatsApp-nya udah masuk ya Bu Dini ya.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya.
0: Banyak
1: cuman
0: banget.
1: Karena diborong oleh para pendengar.
0: Dibabat habis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada nggak sih yang mau disampaikan dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera, itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Yang pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform, Spotify, Apple Music, YouTube, dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh. Nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke. Okay. Gak nama masalah ya?
2: Bukan.
0: Oh, jangan
2: nama masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik itu.
2: Betul. Ada lirik yang paling kena banget. Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
0: Killing me.
1: Inside enggak?
0: Killing me inside. Oke. Okay. Bleeding inside. Oke.
2: Okay. Betul. Kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
1: Iya.
0: Emang boleh so sweet itu.
2: Harus.
0: Oke. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau
1: ya.
0: Biru membiru ya.
1: Identik dengan kisah patah hati.
2: Yes.
1: Tapi ini justru memilih Menualah Denganku.
0: Yes.
1: Dengan positive vibes.
0: Positive gitu vibes. Ya. Ya mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi.
2: Kalau IG ku ya, follow media sosialku juga jangan lupa di @yogi_nandes ataupun kalau mau nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di Yogi Nandes 14.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga
0: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
2: Video klipnya akan tayang di channel YouTubeku di Yogi Nandes, di search aja. Mm-hmm. Subscribe dari sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi dulu. Udah
2: ada countdown-nya. Sudah ada lirik videonya. Kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu, sesulit apapun hubungan itu, dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
1: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya mau tanya-tanya sama bintang tamunya, ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
2: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan dan lagu Menua Bersama Bersamaku ya, Menualah Denganku, ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
1: Sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado, ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh, ada Bang Amar, salam buat semua-semua katanya Ica ya di Aceh.
1: Okay.
0: Icut.
1: Oke.
0: Okay. Icama tadi Sulawesi. Oke.
1: Iya. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge.
0: Yes.
1: Kan ada yang request Yogi nyanyiin lagu Minang.
0: Minang.
1: Wow. Terserah apa aja.
0: Untuk menutup
1: kebersamaan kita.
0: Ayo lagu
1: Minang. Minang.
0: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
2: Oke. Langsung kagok. Karena udah lama enggak bawain lagu Minang. Oke, okay, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay,
2: judulnya judulnya Tinggallah Kampuang.
1: Oh, Tinggallah Kampuang. Kirain Tinggallah Aku Sendiri nih, Ardila dong.
0: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
1: Kita dengarkan.
2: Aduh.

0: Mendadak aku jadi pengen orang, jadi orang Padang ayo.
1: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
0: Ini tambo aci ya bener ini pakai rendang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
1: Pertanyaan Rahma belum dijawab. Apa Rahma tadi? Enggak tadi Mas Yudi pertanyaan Rahma belum dijawab.
0: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
1: Apa tuh?
0: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
1: Oh, oke. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang. Aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi mudah-mudahan.
0: Amin. Siap. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh,
1: Yogi
0: lagu Minang loh.
2: Terima kasih loh Bang.
1: Begini-begini gitu.
0: Itu tadi baru kebayangnya di sawah, di saung aku tadi.
1: Okay.
0: Lihat Gunung Singgalang tadi tuh.
1: Lihat Kelok Sembilan juga. Danau Singkarak.
0: Sekali lagi thank you ya Yogi.
2: Terima kasih banyak Bang.
0: Terima kasih banyak. Sukses untuk Menualah Denganku-nya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
1: Amin. Siap.
0: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
1: Pasti. Siap. Okay. Masih sukses terus banyak. Ya.
0: Amin. Okay.
1: Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
0: Apa itu?
1: Dihukum rindu. Bisa. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia.
0: Aku Isa Talore.
1: Ke Yudi Ismail.
0: Kita pamit undur diri. Bye bye.
1: Bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Iya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar di sore hari ini? Angin masih kencang, tapi sudah cuacanya masih apa ya, panas, masih cerah ya. Angin kencang, terus arus lalu lintasnya di seputaran Tompelo sore ini amat lancar ya. Untuk arus lalu lintasnya, kabar baik ya, sudah kembali lagi dengan rutinitasnya di sore hari ini. Semangat gitu. Sekarang sudah pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin ya. Kita jelang nanti di pukul 17 Warta NTT Sore Berjaringan nanti dihadirkan untuk Anda yang menjadi hostnya RRI Atambua. Pendengar, satu informasi saya sampaikan untuk Anda. Pendengar lagi cari tempat seru untuk quality time bersama keluarga di Kupang, langsung saja ajak keluarga ke Fun City Lippo Plaza Kupang. Fun City tempat bermain keluarga yang seru dan lengkap, yang menyediakan berbagai permainan untuk anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Harga terjangkau hanya Rp1.000 per koin. Banyak pilihan permainan untuk keluarga dan banyak pilihan hadiahnya. Cocok untuk anak-anak, remaja sampai orang tua yang ingin seru-seruan bersama. Datang sekarang juga ke Fun City Lippo Plaza Kupang, lantai basement, dan rasakan serunya bermain bersama. Ini informasinya pendengar untuk Anda di sore hari ini. Jadi kalau tidak ada acara apapun ya, tapi pengen keluar rumah di sore hari ini, boleh ya. Ini menjadi pilihan ya, menjadi pilihan untuk Anda bersama keluarga. Oke, ini informasinya. Dan selamat sore dulu untuk Anda sekali lagi yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Di Kupang sore ini ya, dengan menghadirkan ragam informasi untuk Anda sambil kita menjelang pukul 17 saat disampaikan nanti Warta NTT Sore Berjaringan yang menjadi hostnya RRI Atambua.
1: Kupang sore ini
2: Pro 1

Ya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi pendengar dari antaranews.com ya, di sore hari ini saya hadirkan untuk Anda. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pengendalian inflasi ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena berdampak pada peningkatan konsumsi, produksi, penciptaan lapangan kerja hingga pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8%. Kalau berhasil mengelola inflasi, maka spillover efeknya itu banyak, mendorong konsumsi, menstimulasi produksi, membuka lapangan pekerjaan, dan juga dan sesuai dengan target, begitu ya. Sesuai dengan target Bapak Presiden Prabowo, yaitu 8% untuk economic growth. Dan pendengar, Kementerian Dalam Negeri juga secara konsisten mengawal pengendalian inflasi melalui rapat koordinasi pengendalian inflasi yang telah berlangsung sejak Oktober 2022. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sebagai salah satu fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun tujuan pengendalian inflasi itu sama di seluruh Indonesia, tantangan yang dihadapi setiap daerah itu tidaklah seragam. Khusus di wilayah Bali, Nusa Tenggara, maksud kami khusus di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, karakteristik geografis kepulauan ini menjadikan konektivitas antar pulau dan juga biaya logistik sebagai faktor penting dalam menjaga kelancaran distribusi pangan. Selain itu, tingginya aktivitas pariwisata, kebutuhan pada hari-hari besar keagamaan, serta kondisi cuaca turut mempengaruhi dinamika inflasi di kawasan itu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi dari miliknya Rizky Febian tadi dengan Melawan Dunia. Satu informasi pendengar dari rri.co.id, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mendorong pengembangan bioskop modular atau micro cinema sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap film nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Kehadiran bioskop modular tidak hanya menjadi sarana pemutaran film, tetapi juga dapat mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi kreatif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal, komunitas, dan talenta kreatif di berbagai wilayah. Pengembangan bioskop modular ini diharapkan dapat menjawab keterbatasan akses bioskop di Indonesia. Saat ini sekitar 74% kabupaten dan kota belum memiliki bioskop, sementara sebagian besar fasilitas bioskop masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kolaborasi dengan Indobox Cinema juga berpotensi memperkuat hilirisasi subsektor film, tentu dengan memperluas akses masyarakat terhadap karya sineas nasional. Sementara itu, pendengar, Komisaris Utama PT Indobox Cinematik Buana, Budi Yulianto mengatakan, konsep bioskop modular ini dirancang dengan investasi yang lebih efisien, waktu pembangunan yang relatif singkat, dan juga harga tiket yang lebih terjangkau. Model ini dapat memperluas distribusi film Indonesia sekaligus menciptakan dampak ekonomi melalui peningkatan lapangan kerja dan aktivitas usaha di sektor lokasi bioskop. Kementerian Ekonomi Kreatif juga menyatakan siap memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset atau lahan publik sebagai lokasi pembangunan bioskop modular.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Pendengar, ini informasi yang terakhir ya di jumpa kita untuk edisi hari ini ya, menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Masih dari antaranews.com, beritanya mengenai kejaksaan ya, Kejagung 7 menyiapkan infrastruktur sementara untuk 7 kejari baru yang dibentuk. Pendengar, Kejaksaan Agung menyiapkan infrastruktur sementara sebagai tindak lanjut ditekennya Peraturan Presiden Perpres Nomor 40 Tahun 2026 tentang pembentukan 7 Kejaksaan Negeri atau Kejari Baru. Saat ini Kejaksaan Agung sedang menyiapkan langkah-langkah tindak lanjut, diantaranya mempersiapkan infrastruktur sementara yang akan digunakan sebagai sarana perkantoran agar pelaksanaan tugas dapat segera berjalan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Kejagung juga nanti akan segera menunjuk pejabat struktural maupun pegawai yang akan melaksanakan tugas pada 7 kejari yang baru dibentuk. Pembangunan gedung permanen maupun waktu operasional secara penuh pelaksanaannya nanti akan dilakukan secara bertahap dan akan disesuaikan juga dengan kesiapan sarana-prasarana, kebutuhan organisasi, serta mekanisme perencanaan dan juga penganggaran yang berlaku. Pembentukan 7 kejari baru tersebut merupakan tindak lanjut atas kebutuhan kelembagaan di daerah-daerah yang telah memiliki pemerintahan daerah tersendiri dan memerlukan keberadaan kejari sebagai bagian dari kelengkapan sistem peradilan pidana serta penegakan hukum. Dan pendengar, ketujuh kejari yang dibentuk itu meliputi kejari Pangandaran di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, kejari Kabupaten Serang di Kabupaten Serang, Banten, kejari Tanah Tidung di Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara, kejari Kuburaya di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, kejari 50 Kota di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, kejari Raja Ampat di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, serta kejari Pesisir Barat di Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Ini informasi yang terakhir pendengar, nanti di pukul 17 Warta NTT Sore Perjaringan nanti dari RRI yang menjadi hostnya RRI Atambua.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area Jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore, Selasa 28 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama tim pengendali inflasi daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI bersama rombongan memberikan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi kepada pengurus partai politik, organisasi pemuda, komunitas perempuan, komunitas agama. Warta berita selengkapnya bersama saya, Arda Fahid. Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat, Bank Indonesia Perwakilan

0: daerah tidak hanya diukur dari banyaknya persediaan yang dimiliki, akan tetapi daerah memastikan setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tenang.
1: Kondisi Kota Kupang tetap aman dan terkendali berkat kerjasama yang erat antara pemerintah Kota Kupang, Bank Indonesia, Bulog, pemerintah Provinsi NTT, para distributor, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Kebutuhan pokok masyarakat terus kita jaga agar tetap tersedia.
0: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Kupang yang bersinergi dengan Bank Indonesia mengendalikan inflasi daerah melalui gerakan pangan murah. Karena berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,56% year on year dengan indeks harga konsumen IHK mencapai 111,34.
2: Harapan kami dengan adanya gerakan pangan murah ini dan nantinya akan dilanjutkan di 5 kecamatan lainnya, itu akan bisa menekan inflasi Kota Kupang di bawah sasaran target inflasi di bawah 3,5% lah. Saat ini ada di sini komunitas yang memang pada bulan Juni kemarin itu mencatatkan sumbangan inflasinya agak lumayan tinggi, ada cabai rawit, ada beras, sayur, ada ikan.
0: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang, Muhammad Khairil, menyampaikan bahwa gerakan pangan murah akan diselenggarakan di 6 kecamatan hingga Agustus 2026. Ia berharap gerakan pangan murah dapat memberi manfaat nyata, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menekan inflasi daerah. Sementara itu, staf Perum Bulog NTT, Fani, menyampaikan komoditi yang dijual pada gerakan pangan murah berupa beras SPHP, minyak goreng kita, gula manis, bawang putih. Juga tersedia telur ayam buras, cabai rawit, ikan, dan sayur-sayuran segar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI bersama rombongan memberikan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi kepada pengurus partai politik, organisasi pemuda, komunitas perempuan, dan komunitas agama. Laporan Steve Posat, kontributor TTU.
4: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi di KPK Republik Indonesia, Amir Arif, bersama rombongan memberikan pendidikan dan sosialisasi anti korupsi kepada pengurus partai politik, organisasi pemuda, tim penggerak PKK, wanita Katolik Republik Indonesia, tokoh agama, dan masyarakat di Gedung Balai Binmafo. Dari sosialisasi KPK kepada para pengurus partai politik, organisasi pemuda, perempuan, dan PKK sebagai bentuk membentengi atau menanam pagar, karena merekalah yang memegang kebijakan anggaran dan pengaruh di akar rumput sehingga empat kelompok tersebut wajib disasar duluan. Pada kesempatan itu, Amir Arif menyampaikan bahwa KPK Republik Indonesia perlu mensosialisasikan budaya anti korupsi secara luas kepada masyarakat umum seperti komunitas agama, adat, komunitas perempuan, para politisi lokal dari berbagai partai politik dan organisasi pemuda. Semua elemen tersebut digabung dan diberikan pemahaman budaya anti korupsi karena mereka lah merupakan

0: komunitas adat, komunitas perempuan, dan juga sebenarnya punya politisi-politisi lokal. Kami gabung semata-mata karena sebenarnya pada hakikatnya mereka-mereka, beliau-beliau ini adalah elemen masyarakat yang penting. Jadi untuk mengatasi tindak pidana korupsi sebagai pendekatan yang struktural, itu kami lakukan dengan pendekatan-pendekatan hukum, tapi pendekatan sosial kulturalnya, edukasinya, penguatan anti korupsinya, pencegahan koruptif sebagai perilaku harus dimulai dari rumah tangga, dari keluarga, dari satuan pendidikan, dari organisasi dan komunitas masyarakat, dari juga organisasi politik. Itu jadi penting.
1: Nah, mungkin juga penekanan ke dinas, terutama dinas pendidikan, supaya mungkin split, mungkin di silabus ataupun di RPP, supaya mereka disentuh juga, seperti yang kemarin kita di Tublopo gitu.
0: Ya, tadi pagi itu ketika kami mengumpulkan guru-guru sekolah SD, SMP, termasuk SMA, kemudian tenaga kesehatan puskesmas, di depan Pak Kepala Dinas Pendidikan yang sebagai moderator, tadi pagi, itu kami sudah sebarkan panduan pendidikan anti korupsi sebagai kurikulum yang bisa disisipkan di mata pelajaran agama atau Pancasila atau kewarganegaraan atau juga sebagai pengetahuan budi pekerti. Tadi pagi sudah di-scan dan tinggal di-download oleh guru nanti.

0: Dinas Pendidikan karena itu fungsi pendidikan anti korupsi itu juga harus mampu mendorong dan memicu peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Indonesia.
1: Salah satu peserta sosialisasi yakni Alan Aventa, perwakilan dari Nasdem TTU, memberi saran agar KPK RI ke depan kalau bisa memberi hukuman mati bagi para pelaku korupsi di Indonesia. Sebab tindakan pidana korupsi di Indonesia saat ini sudah sangat marak dan terstruktur dari pusat hingga ke pelosok-pelosok Indonesia. Ia juga mendorong DPR RI supaya menambahkan pasal dalam KUHP supaya bisa menghukum mati koruptor karena saat ini pasal dimaksud belum ada. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Konser musik bertajuk Harmony for Unity yang digelar Program Studi Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berlangsung meriah di Aula Universitas Flores Kabupaten ND. Selengkapnya laporan Ricardus Kota RRI ND.
3: Konser musik bertajuk Harmony for Unity yang digelar Program Studi Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berlangsung meriah di Aula Universitas Flores, Kabupaten Ende Sabtu malam. Ratusan penonton memadati lokasi pertunjukan dan memberikan apresiasi sepanjang jalannya konser yang menjadi bagian dari rangkaian Kema Kerja Bakti Mahasiswa atau KKBM. Konser menampilkan beragam pertunjukan seni mulai dari paduan suara, solo vokal, solo piano, tarian hingga chamber orkestra. Selain menjadi ruang apresiasi seni, kegiatan ini juga menghadirkan lelang lagu untuk menggalang dana bagi mendukung proses pembelajaran mahasiswa serta membantu mahasiswa yang mengalami keterbatasan ekonomi. Ketua Program Studi Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Kadek Paramita Hariswari, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Ende, Paroki Matupaga, para orang tua asuh, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sejak kedatangan rombongan mahasiswa hingga pelaksanaan konser.
4: Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala dukungan yang diberikan kepada kami hingga kami dapat melaksanakan konser musik pada malam hari ini.
3: Sementara itu, Bupati Ende melalui sambutan yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, Gabriel Dala, mengatakan musik merupakan bahasa universal yang mampu menyatukan berbagai perbedaan. Menurutnya, seni dapat menjadi media, membangun optimisme, mempererat persatuan, serta menumbuhkan kepedulian sosial di kalangan generasi muda.
5: Mari kita jadikan musik sebagai media untuk menyebarkan optimisme, mempererat persatuan, serta membangun budaya damai. Ketika suara-suara indah berpadu dalam harmoni, kita diingatkan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk menciptakan karya yang luar biasa.
3: Melalui konser Harmony for Unity, mahasiswa program studi pendidikan musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang tidak hanya menampilkan kemampuan bermusik, tetapi juga menghadirkan pesan solidaritas dan kepedulian terhadap keberlanjutan pendidikan. Riri Ender Ricardus Kota melaporkan.
2: Angin kencang yang terjadi di wilayah NTT khususnya di kota Kupang karena aktifnya monsun timur. Oleh karena itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Altari Kupang minta masyarakat mewaspadai dampak angin kencang yang bersifat kering dan dapat meningkatkan risiko kebakaran. Selengkapnya, Ana Lopo RRI Kupang melaporkan.
6: Jika terjadi angin kencang di wilayah Nusa Tenggara Timur, yang kami perhatikan bahwa kecepatan angin itu bisa mencapai di atas 30 knot. Dan itu dari hari Sabtu, hari Minggu, data yang tercatat di kami itu kecepatan angin maksimumnya bisa mencapai 37 knot.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Altari Kupang minta masyarakat mewaspadai dampak angin kencang yang bersifat kering dan dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama pada kawasan yang dipenuhi dedaunan kering. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Altari Kupang, Mega Mila di Kupang mengatakan, aktifnya muson timur dan gelombang ekuatorial Rosby turut meningkatkan udara kering atau musim kemarau yang ditandai dengan angin kencang dan bersifat normal untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.
6: Angin kencang kita ketahui terjadi akhir-akhir ini di wilayah Nusa Tenggara Timur ya, bukan hanya di kota Kupang. Sebenarnya ini merupakan hal yang normal karena memang musimnya ya, identiknya bahwa itu sang aktifnya monsun timur itu adalah udara yang kering atau kita kenal dengan musim kemarau dan juga angin kencang. Jadi ya ini sesuatu yang normal.
7: Berdasarkan prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanah Kupang, kondisi angin kencang saat ini, khususnya untuk gelombang laut, ditegaskan prakirawan Edo Juan Alfian, 4 hari ke depan di beberapa perairan di wilayah Nusa Tenggara Timur mulai menunjukkan adanya tren penurunan gelombang. Sementara kondisi anginnya masih bersifat normal, namun kondisi gelombangnya masih tetap tinggi.
8: Untuk kondisi gelombangnya sendiri, memang kita pantau dalam 4 hingga 7 hari ke depan di beberapa perairan di wilayah NTT mulai menurun gelombangnya. Tidak tinggi kemarin, sudah mulai menunjukkan tren penurunan gelombang 3 maupun 7 hari ke depan. Nah, untuk kondisi anginnya cukup konsisten, masih angin menunjukkan cukup kencang. Namun kondisi gelombangnya memang tidak seperti kemarin, menunjukkan penurunan.
7: Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kecelakaan laut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Tanah Kupang beberapa hari sebelum sempat mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur yang berlaku hingga Rabu 29 Juli 2026. Dampak dari gelombang tinggi dan angin kencang tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang secara resmi membatalkan seluruh jadwal penyeberangan untuk semua lintasan pada Senin 27 Juli 2026. Dari Kupang, Analopo Erari, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pangan Kabupaten Alor perluas gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi, dan memperluas akses sembako murah hingga ke pelosok daerah. Laporan Maslan Bao, kontributor SP Alor.
9: Pemerintah Kabupaten Alor melalui Dinas Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah di Kecamatan Alor Timur sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau sekaligus melakukan pengendalian harga kebutuhan bahan pokok. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pangan Kabupaten Alor, Martin Maubeka, kepada RRI mengatakan program tersebut merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Perumbulok untuk mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas harga pangan melalui penyediaan beras dan minyak goreng dengan harga lebih murah.
10: Pemerintah dari Kabupaten Alor, dukungan dan kerjasama dengan Bulog, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, mengarahkan untuk Dinas Pangan melakukan pengendalian harga pasar untuk menjangkau masyarakat-masyarakat selain yang di kota dan juga yang ada di desa-desa untuk mengantisipasi inflasi.
9: Pelaksanaan GPM juga didukung oleh Satuan Brimob Kompe 4 Batalion A Pelopor Sat Brimob Polda NTT yang membantu transportasi dan distribusi bahan pangan ke wilayah pelosok.
10: Kami sangat berterima kasih sekali karena kami didukung juga oleh Satuan Brimob Kabupaten Alor, Pak Danki dan jajaran yang selalu bekerja sama untuk mendukung Dinas Pangan untuk pendistribusian beras, minyak goreng, dan gula pasir ke beberapa titik lokasi. Antara lain hari ini kami ada di Kecamatan Alor Timur melayani 3 kurang lebih 3 lokasi yaitu Maritai, Kelurahan Kolana Utara, dan selebihnya di desa-desa sekitar yang membutuhkan. Kami siap dengan jumlah stok beras yang kami bawa 6 ton.
9: Melalui gerakan pangan murah, pemerintah Kabupaten Alor berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan hingga ke wilayah pelosok. Kontributor RRI Balor, Maslan Bao, melaporkan.
2: Bupati Belu resmi melepas kontingen kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Belu mengikuti Jambore Daerah Nusa Tenggara Timur dan Jambore Nasional. Laporan Febi Lolede, reporter RRI Atambua.
11: Adik-adik, semoga sukses selalu dan jaga kondisi, jaga kesehatan.
12: Kontingen kuartir cabang gerakan Pramuka Kabupaten Belu resmi dilepas Bupati Belu untuk mengikuti Jambore Daerah Jamda Nusa Tenggara Timur dan Jambore Nasional Jamnas. Acara pelepasan berlangsung di Lapangan Umum Simpang 5 Atambua, ditandai dengan penyerahan bendera kontingen dari Bupati Belu Willy Broadslay kepada Ketua Kontingen Kuarcap Gerakan Pramuka Belu Godefridus Sufringapu. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Broadslay yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Mabicap Gerakan Pramuka Belu menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Pramuka yang telah terpilih mewakili Kabupaten Belu pada ajang di tingkat provinsi maupun nasional. Ia menilai kepercayaan tersebut merupakan sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh disiplin dan semangat. Bupati Belu menegaskan para peserta harus mampu menunjukkan karakter masyarakat Kabupaten Belu yang ramah, santun, serta mampu menjalin persahabatan dengan peserta dari berbagai daerah.
11: Kalian adalah perwakilan orang Belu yang diutus. Sebagai perwakilan, kita harus menjaga nama baik Belu. Bisa?
13: Ya, bisa!
11: Jambore ini sebagai salah satu ajang untuk bagaimana kemudian hari menjadi pedoman hidup kita, menjadi pegangan hidup kita, menjadi kebanggaan kita. Bahwa pada saat tahun 2026 kami mewakili Pemda Belu menghadiri Jambore kami. Begitu ya, semua adik-adik, semoga sukses selalu dan jaga kondisi, jaga kesehatan, jaga makanan sehingga semua di bumi perkemahan tetap sehat walafiat.
12: Selain menjaga sikap, Bupati Wililai juga memberikan perhatian khusus terhadap kepedulian lingkungan. Ia mengingatkan seluruh peserta agar selalu menjaga kebersihan areal perkemahan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, kebiasaan menjaga kebersihan merupakan bagian dari pendidikan karakter yang harus diterapkan oleh setiap anggota Pramuka. Kepada para pembina dan pendamping, Bupati juga meminta agar melakukan koordinasi dan memberikan perhatian penuh terhadap kondisi para peserta selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
11: Sebagai Pramuka, kita juga dituntut untuk menjaga kebersihan, tidak buang sampah sembarang, buang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Contoh, kita makan permen, jangan sampai kulit permen kita buang di bumi perkemahan, sehingga begitu selesai perkemahan, bumi perkemahan itu penuh dengan sampah kulit permen. Kalau bisa, kulit permen itu di kantong, awal sampai tempat sampahnya, buang di tempat sampah. Kalian harus memberikan contoh pada yang lain. Ini orang Belu, kita masyarakat Belu harus bisa menjaga kebersihan. Kakak-kakak pembina yang mendampingi semua adik-adik agar selalu berkoordinasi sehingga kesehatan, menjaga kesehatan, menjaga makan minum selama di bumi perkemahan.
12: Diketahui Jambore daerah ke-10 Nusa Tenggara Timur dijadwalkan berlangsung 27 Juli hingga 2 Agustus 2026 di bumi perkemahan Fatu Benardi, Kelurahan Kolohua, Kota Kupang. Sementara Jambore Nasional 12 berlangsung 13 hingga 20 Agustus 2026 di bumi perkemahan dan Graha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Mendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI bersama rombongan memberikan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi kepada pengurus partai politik, organisasi pemuda dan komunitas perempuan, serta komunitas agama. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Arda Fahik mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
14: Demikian

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sekarang sudah pukul 17:25 waktu Indonesia Tengah. Dengan berakhirnya tadi Warta NTT Seribu Jaringan, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selanjutnya ada rekan Fongki akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini
3: Pro 1 kanal

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultur. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama Beta Funky Lete yang akan temani Anda dari saat ini sampai tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya berharap Anda semua dalam pelindungan Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menjalani setiap aktivitas yang Anda lakukan saat ini. Yang pastinya bakalan Beta hadirkan informasi-informasi, plus Beta juga ajak Anda nanti kita akan bahas sebuah topik menarik yang bisa Anda gabung ya di pukul 18 atau di jam 6 sore. Karena tepat di pukul 17.45 menit kami akan hadirkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan.

0: bahwa Tuhan Maha Pengasih. Pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

Sa, dan Anda bisa bergabung. Kayaknya ini sangat relate gitu ya, sangat dekat dengan Ketong. Karena apa? Karena seringkali ada di antara Ketong yang takut pergi ke dokter. Kenapa gitu ya? Ya, jadi pendengar, kalau dalam menjalani ketompung hidup gitu ya, pasti pernah dengar ini kalimat gitu ya, beta takut ke dokter nanti ketahuan ada penyakit. Atau mungkin, ah nanti sa, kalau sebenar-benar sakit baru pigi. Bahkan ada juga yang berkata, kasihan anak-anak kalau nanti ketong pi rumah sakit, keluar biaya besar lai, dan banyak perkataan-perkataan yang kotong dengar gitu ya. Padahal kalau semakin cepat suatu penyakit diketahui, maka semakin besar peluang untuk ditangani dengan baik. Nah, hari ini kotong akan bahas sebuah kebiasaan yang masih banyak ditemui di masyarakat, yaitu kenapa seseorang enggan atau takut memeriksakan diri ke dokter gitu ya. Kenapa seseorang enggan memeriksakan diri ke dokter? Ya, jadi menurut Anda apa penyebab utamanya sehingga orang takut periksa ke dokter? Apakah takut didiagnosis penyakit yang berat? Kemudian apakah Anda takut biaya pengobatan? Takut tindakan medis seperti suntik ataupun operasi? Atau justru Anda takut menjadi beban bagi anak ataupun cucu? Nah, beta ingin dengar ya pengalaman Anda dan juga pendapat Anda. Silakan bergabung melalui telepon di 0380825444 atau 8431152. Di WhatsApp juga boleh, nomornya 0811-3820-9440. Jadi pendengar, banyak orang di antara ketong yang sebenarnya pernah merasakan beberapa gejala. Ya pasti di antara ketong semua pasti ada yang pernah mengalami pusing, apalagi batuk yang sonde kunjung-kunjung sembuh, tiba-tiba berat badan turun, ya cepat lelah. Tapi kadang ketong pilih untuk diam gitu ya. Kenapa? Karena takut mendengar dokter mengatakan bahwa ini penyakit serius gitu ya. Padahal ketika ketong mengetahui lebih awal, justru memberi kesempatan yang lebih besar untuk ketong sembuh atau ya setidaknya bisa kendalikan penyakit tersebut ya. Jadi contohnya kalau misalnya tiba-tiba Anda pung bahu dong itu berat, sakit, su minum obat mason tahu sembuh-sembuh, padahal itu kan diagnosisnya bisa kayak jadi penyakit kolesterol gitu ya. Ini gula darah sunai. Jadi ini bahu dong pung rasa berat ame. Jadi kadang kotong, ini mungkin penyakit biasa Jadi tusapi dokter berlewat di rumah sah begitu ya. Tapi ketika kotong mengetahui apa namanya penyakit ini, maka kotong pasti akan lebih jaga makan, apalah minum obat yang dikasih dokter. Jadi kotong bisa kendalikan penyakit. Tapi ada juga yang tunda untuk periksa ya, dan ya menganggap bahwa pasti itu penyakit akan hilang atau justru bisa membuat kondisinya semakin berat. Nah, karena itu pendengar, apakah Anda pernah menunda pergi ke dokter dan kira-kira apa alasannya gitu ya, sehingga Anda tunda periksa ke dokter? Apakah dengan option yang tadi, takut didiagnosis penyakit berat, takut biaya, takut apa le? Takut ya mengambil tindakan medis seperti jarum ya, ditusuk jarum ataupun juga di operasi, atau justru Anda menganggapnya tak usah periksa teh, nanti anak dong ada sibuk kerja ko dong pung ini nah itu ko apalah. Jadi berbagai macam berbagai macam pertimbangan begitu ya. Jadi menurut Anda yang mana kira-kira penyebab utamanya apa gitu ya, sehingga orang enggan periksa diri ke dokter? Beta coba
baca yang sudah bergabung di WA, karena kebetulan Beta sudah post ya, posting dia punya status di WA. Penyebab utama, apa penyebab seseorang enggan periksa ke dokter? Takut didiagnosis penyakit berat, takut biaya, takut medis, atau takut jarum. Jadi menurut Kakak Deli ya, bahwa semua takut habis kakak in this economy ya. Terima kasih ya Kak Deli sudah bergabung. Jadi menurut Kak Deli semua penyebab itu masuk ya. Entah Kak Deli takutnya karena didiagnosis penyakit berat, takut biaya, takut tindakan medis gitu ya, takut jarum juga. Oke, terima kasih ya Kak Deli sudah bergabung di WA. Kemudian Beta baca lagi nih di Instagram, karena kebetulan Beta juga sudah posting dia pun status di situ ya. Jadi pendengar, dari beberapa yang sudah masuk gitu ya di Instagram melalui polling, ternyata ada yang memilih sebesar 40% itu takut tindakan medis gitu ya. Takutnya karena apa? Takut karena jarum suntik begitu ya. Jarum ini namanya jarum infus nih kadang Ju. Dia rasa kicimaan dia kalau kena nih Ju, rasa Ju. Apalagi kalau operasi, aduh, berat gitu ya. Jadi sehingga dari polling yang Beta kasih naik ini, banyak yang pilih begitu ya, banyak yang pilih tindakan medis yang dong taku begitu ya. Selain itu ada yang memilihnya adalah Kakak Arisanu, kemudian Kakak Nona yang memilih itu. Sedangkan ada Kakak Brian yang memilih takut jarum kakak sehingga enggan periksa diri ke dokter. Kalau Anda ke mana ya? Kalau Anda kira-kira apa penyebab sehingga Anda enggan periksa diri ke dokter atau tunda pergi ke dokter? Kira-kira penyebabnya karena apa? Boleh ya Anda sharing, Anda bagi-bagi pengalaman di Pro 1 RRI Kupang malam ini. Beta tunggu sampai di pukul 20 atau di jam 8 malam.

0: Pak.
1: Iya, Ma.
0: Kepala saya pusing, berdenyut juga dari tadi.
1: Ah, paling kurang minum air, nanti juga hilang.
0: Bapak kemarin juga bilang leher kaku, jantung juga berdebar.
1: Iya sih, tapi jangan suruh saya tensi ya, takut, Ma.
0: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
1: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
0: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
1: Memang penting ya?
0: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
1: Gratis?
0: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
1: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
0: Nah, itu baru suami pinter.
1: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
0: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

Kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar utama.

0: Lanjut lagi pendengar, kali ini kita bahasnya masih soal orang takut periksa ke dokter gitu ya. Kenapa dan penyebabnya apa sampai ada yang tidak mau pergi ke dokter untuk periksa padahal ada sakit nih. Jadi pendengar, banyak penyakit seperti hipertensi, diabetes, hingga kolesterol tinggi ini berkembang tanpa gejala yang jelas. Karena itu pemeriksaan kesehatan secara berkala juga jadi langkah penting untuk pencegahan. Nah, kalau Anda kira-kira mendengar, apa penyebab seseorang enggan pergi ke dokter untuk periksa? Kira-kira karena apa? Apa memang karena takut atau karena apa, lihat dokter pemuka sama mungkin sulari? Ya karena juga pengaruh mungkin, ya ini mungkin karena ada trauma masa kecil. Jadi mungkin di masa kecil punya trauma dengan dokter sehingga jadi takut pergi ke dokter. Jujur waktu ini ya, waktu SD itu kan kotong ada dapat ini ya, imunisasi ya di SD. Jadi kala itu perawat tenaga medis yang ada di puskesmas itu kan mereka keluar masuk sekolah gitu ya untuk imunisasi lengkap bagi murid-murid sekolah. Kebetulan waktu itu kelas 3 SD, masih ingat sampai sekarang gitu ya. Dapat suntik untuk imunisasi. Apa yang terjadi? Riuh di dalam kelas, semua pada berlari, semua pada menangis, batarea, panggil mama. Karena apa? Karena takut dapat suntik. Begitu ya. Jadi karena momen itulah yang jadi, ini secara jujur beta ya, pengalamannya ya. Jadi secara jujur kalau berhadapan dengan dokter itu paling takut ya berhadapan dengan jarum. Ya entah kenapa lihat jarum model sa betaku gitu ya. Betaku sampai kalau mau dapat ini ya, mau dapat suntik itu beta apa ya, pengen baca cerita dengan orang supaya alihkan beta punya rasa takut ya. Karena kalau itu takut ya, namanya kalau jarum masuk di dalam kotompung vena untuk ya misalnya kalau dapat infus begitu kan harus ditusuk pas dengan dia punya urat begitu ya. Urat kok apalah, dipun nama vena kok apalah, jadi harus tusuk kena masuk begitu ya. Jadi kadang-kadang ya karena takut ya, kalau kotong takut sedikit pasti itu kan jarum sen masuk toh. Jadi beta waktu itu ingin bercerita dengan orang ya. Jadi pada saat itu ketika berbicara dengan perawat begitu ya, kita bercerita dengan dia supaya mengalihkan dia pun rasa takut begitu ya. Apa hasil? Jadi karena takut akhirnya dapat infus 2 kali. Zaman COVID juga, zaman COVID itu aku tuh sampai pakai jarum ya, hanya karena itu pakai apa lah, tes ya di lubang hidung ya, sampai air mata rontah duduk. Jadi kalau ketemu dokter ini paling takut karena jarum suntik ya. Padahal kalau mau dibilang dokter tuh bukan tugasnya pasang jarum suntik gitu ya, tapi itu tugasnya perawat gitu ya. Tapi kadang-kadang itu sekarang ketemu takut dengan dokter gitu ya, dengan alasan-alasan tertentu. Kalau Anda gimana pendengar? Apakah punya pengalaman yang sama? Atau justru Anda punya pengalaman yang beda ya? Anda enggan pergi ke dokter, tunda pergi ke dokter, itu penyebabnya apa gitu ya? Sampai tunda dulu pergi ke dokter padahal ada sakit nih. Ya apakah memang karena faktor biaya? Apakah memang Anda takut didiagnosis penyakit yang berat atau penyakit yang serius? Apakah Anda takut karena beta takut pi dokter ko ini anak dong kerja, anak cucu dong ada sekolah. Nanti kalau beta pi dokter masuk rumah sakit, dong pun kerja ke mana lah. Jadi kotong rasa kayak merepotkan gitu ya anak cucu kalau kotong harus pergi ke dokter, ketemu dokter, pergi ke rumah sakit, karena pergi kunjungan ke dokter ini juga butuh waktu karena pi rumah sakit ko mau pi puskesmas pasti kotong ame nomor antri ya, atau kotong ikut yang online punya nomor antri yang online. Tapi Andi ya, sampai di rumah sakit, sampai di puskesmas, kotong harus tunggu gitu ya, tunggu kapan kotong pun nomor dipanggil gitu ya. Setelah masuk di ruang konsultasi, kotong katang cuma boomun deng dokter hanya sampai ya so sampai 5 menit ju. So sampai 5 menit langsung terus resep pergi di apotik ya, sampai di apotik le tunggu le. Jadi kadang-kadang ju Andi ya kotong pi rumah sakit juga gitu. Oke, ada yang sudah bergabung. Halo, selamat malam.
1: Malam Pak Bongki.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Di sini ya, Kak Bongki.
0: Halo, Kakak Sisil. Apa kabar?
1: Baik.
0: Ada buat apa nih, yo?
1: Enggak ada, ada buat dengan radio,
0: Sani. Oh, dengar radio, sa. Mantap. Iya. Kakak Sisil. Kakak Sisil, kalau... Iya, ada pun topiknya... Apa penyebab? Kakak Sisil sebelumnya pernah pergi ke dokter kok?
1: Pernah kakak, pernah.
0: Itu waktu itu sakit apa tuh kakak?
1: Di puskesmas di apa menutupin.
0: Terus?
1: Ider obat atau hanya penyakit ringan saja?
0: Oh, penyakit ringan. Nah, kadang-kadang pernah seperti ini. Ada yang penyebab nya takut pergi ke dokter itu menurut Kakak Sisil penyebabnya karena apa? Karena takut biaya ko, atau karena divonis dokter ini penyakit berat, atau menurut Kakak Sisil orang jadi takut pergi ke dokter itu karena takut ya disuruh operasi lah, takut dikasih jarum suntik lah, atau kemana menurut Kakak?
1: Kalau saya sih mungkin ada tergantung orangnya, kalau mereka takut karena apa, atau karena suntik atau operasi atau apa gitu, mereka nggak berani ke rumah sakit.
0: Oh gitu, jadi takut.
1: Karena seperti kalau saya ke rumah sakit kan aman, nggak takut apa-apa.
0: Sendiri takut ya?
1: Kecuali kalau disuntik, aku kaget.
0: Justru kalau kaget itu dapat tusuk dua kali. Iya.
1: Rumah sakit sekoler yang di kota ini.
0: Betul.
1: Ini kan waktu mereka kan mau ambil ini sampel hamil darah kan. Saya pikir apa jarum terkena di tanggul, saya kaget.
0: Iya.
1: Saya diam-diam, saya tahan saja karena suntik kok kaget.
0: Iya.
1: Tapi syukurlah kalau di itu ya tergantung orang, kalau mau ke rumah sakit entah dong takut apa, yang pasti tergantung aja. Yang penting saya hanya ingatkan saja, jangan takut.
0: Iya, karena kalau takut penyakit tambah berat.
1: Penyakit apapun pergi saja, nggak usah takut ya.
0: Siap kakak.
1: Mengapa bukan takut?
0: Iya, oke deh. Makasih banyak kakak Sisil. Selamat malam kakak, sudah bergabung kembali di program 1 RRI Kupang. Jadi menurut kakak Sisil di Mantasi ya, seseorang takut pergi ke dokter, enggan periksa diri ke dokter itu karena ini ya, karena takut tindakan medis begitu ya, takut dioperasi, takut di disuntik, itu penyebab gitu ya. Jadi penyebab kakak Sisi jadi enggan pergi ke rumah sakit. Kalau Anda ke mana? Boleh cari berita, ceritakan pengalaman Anda, kira-kira dari Anda ke mana ya? Kira-kira penyebab kenapa tunda pergi ke dokter? atau misalnya Anda enggan periksakan diri ke dokter, itu kira-kira karena apa gitu ya? Apakah pikir-pikir, aduh jangan sampai teh ini biaya dong mahal kok, begitu? Atau justru Anda takut karena ih ikut apa suntik lainnya bahaya? Atau justru Anda takut ih kalau rumah sakit ngeri? Atau karena alasan lain nih? Boleh Anda bisa berbagi gitu ya, pengalaman-pengalaman Anda atau pendapat Anda di line telepon 0380 825 444 atau 8431152. Dan Anda juga bisa bergabung di WA Pro 1, nomornya masih sama 0811 3820 9440. Beta coba cek lagi ya di WA. Oh ya, ini ada yang sudah masuk. Iya, selamat sore, jelang malam Kakak Wati di Perumnas. Kabar sehat kok Kakak? Ya, kalau menurut Kakak Wati, penyebab seseorang enggan pergi periksa diri ke dokter itu karena takut didiagnosis penyakit berat. Nah, kalau sudah tahu ada penyakit berat, bikin makin stres gitu ya. Sudah langsung berpikir keras, ini bisa sembuh atau nanti akhirnya sakit berat berlama-lama lalu lalu is dead gitu. Pokoknya sudah mulai pikir yang macam-macam. Padahal kalau sudah diobati dan ikuti petunjuk dokter, hindari pemicu, selalu berdoa, ya insya Allah gitu ya bisa sembuh. Terima kasih Kakak Wati. Itulah ya, itu ya, ya itulah yang menjadi penyebabnya Kotong. Kadang Kotong enggan pergi ke rumah sakit karena apa? Sebelum menghadap dokter, sakotong supikiran yang aneh-aneh gitu ya. Aduh, tapi gitu takut juga dokter bilang ini penyakit berat. Nah, kemana? So, justru tadi menurut Kakak Wati, ketika kotong lebih tahu, lebih dini, maka kotong bisa ya bisa tahu begitu ya, makan yang boleh dan tidak bolehnya apa, apa yang harus kotong lakukan. Tapi kalau kotong sampai dokter, kira-kira kotong mau tahu apa? Oh, kira-kira mau pakai kotong punya akal sendiri kok atau ke mana begitu ya? Ujuk-ujuk kembali leh pergi di obat tradisional yang kotong sendiri tahu ya di pun takarannya ke mana begitu ya. Karena kalau obat pun, obat-obat general ataupun obat-obat dokter, obat-obat rumah sakit, obat-obat di apoteker itu juga ada takarannya. Ah, makanya lah ada obat yang 0,5 mili, kemudian ada yang 10 mili begitu ya, ada yang 500 dan lain sebagainya. Jadi semua ada takarannya. Jadi kalau menurut Anda kira-kira ke mana? Apakah sependapat juga dengan Kakak Wati atau bagaimana? Ya boleh, Anda bisa berbagi cerita-ceritanya dan pengalamannya di line telepon. Beta masih tunggu ya. Yang belum bergabung dong, silakan. Yang lagi streaming juga di era digital, selamat malam. Mari gabung dengan Kotong di RRI Pro 1 Kupang.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau sama kan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh, gitu. Baru tahu.
2: Ah, minggu depan kita ke puskesmas ya.
3: Memangnya kenapa? Kita kan tidak sakit, Bu.
2: Sekarang ada program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa periksa tekanan darah, gula darah sama kolesterol loh. Mumpung gratis nih, biar kita tahu kondisi tubuh sebelum sakit.
3: Ah, masa? Tapi iya juga ya. Kadang kita ngerasa sehat, padahal belum tentu. Baiklah, nanti papa ikut. Mama temani ya, kan papa takut suntik.
2: Oke, pak. Cek kesehatan itu penting ya, pak. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
4: Ayo, manfaatkan program cek kesehatan gratis di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Kenali kondisi tubuh Anda, jaga kesehatan sejak dini.

Ya, pendengar, bagi sebagian masyarakat, biaya kadang jadi pertimbangan utama ya. Ya, yang dikhawatirkan nanti kalau diperiksa harus dirawat, nanti harus operasi, nanti biaya obat mahal. Jadi kekhawatiran ini memang bisa dipahami ya. Namun saat ini banyak sekali layanan kesehatan yang bisa diakses melalui program jaminan kesehatan bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Apalagi kan pemerintah sekarang ini kan masih ada dengan programnya, yaitu apa? Cek kesehatan gratis, CKG. Nah, di rumah sakit, puskesmas, khususnya di puskesmas, vaskes pertama itu kan ketika kota mau periksa itu pasti tenaga nakes dong yang di sana tanya, sudah pernah CKG ke belum? Nah, kalau belum itu pasti mereka akan disuruh untuk kita cek kesehatan gratis. Jadi selain itu, biaya pemeriksaan dini juga seringkali jauh lebih ringan dibandingkan dengan biaya pengobatan ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Nah, apakah biaya juga menjadi alasan enggan masyarakat enggan untuk berobat? Dan kira-kira menurut Anda bagaimana ya? Banyak orang baru datang ke rumah sakit ketika penyakit sudah parah. Ya, akibatnya apa? Proses pengobatan jadi lebih sulit dibandingkan jika diketahui sejak awal. Bahkan beberapa waktu yang lalu kalau Anda ikuti kotompung berita ya, berita Warta NTT Pagi, di situ disampaikan bahwa kadang masyarakat apa, khususnya untuk kesehatan gigi ya, kebanyakan dari masyarakat yang periksa gigi itu sudah dalam kategori sudah sangat parah baru diperiksa di dokter. Nah, itu yang menjadi penyebab begitu ya, kesehatan gigi masyarakat itu sangat sangat memprihatinkan karena sudah dianggap parah dulu baru pergi ke rumah sakit ataupun juga pergi ke puskesmas. Ada juga yang sebenarnya sehat ya, tapi sangat takut datang ke rumah sakit. Ya, takut karena apa? Takut disuntik, takut ambil darah, takut jalani operasi, bahkan juga ada yang takut dirawat inap. Ya, karena berpikirnya kalau beta masuk rumah sakit, kerman ada yang beta pung kerja, ya. Kalau beta masuk rumah sakit, nanti bepung ana dong kermana. Kalau beta masuk rumah sakit, beta son cari doi, kira-kira ana dong kermana. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang bikin katong jadi enggan untuk pergi ke dokter, pergi periksakan diri di rumah sakit. Jadi perasaan-perasaan ini dikenal sebagai ketakutan terhadap prosedur medis dan cukup umum dialami oleh masyarakat. Padahal ketika semua pemeriksaan memerlukan tindakan yang rumit, ya tidak semua gitu ya. Banyak pemeriksaan awal hanya bisa berupa wawancara, pemeriksaan fisik, pengukuran tekanan darah ataupun juga pemeriksaan lab sederhana bila itu memang diperlukan. Tapi ada juga yang kadang-kadang takut tensi. Karena kalau sudah takut tensi, itu pun darah naik. Ya, begitulah kita manusia yang masih tinggal di bumi begitu ya. Jadi kalau Anda pendengar kira-kira ke mana gitu ya? Penyebab apa yang buat masyarakat enggan pergi periksa ke dokter? Apakah takut divonis penyakit berat? Apakah takut karena biaya? Takut merepotkan anak cucu dong? Atau karena apa? Boleh berbagi di sini ya. Nah, dari hasil polling yang beta sudah sampaikan di Instagramnya RI Pro 1 Kupang, ini hampir 100% gitu ya, mereka memilihnya takut didiagnosis penyakit berat. Adakah Abraham, adakah Ongki, adakah Kak Ole, Kakak Triple X juga ya, jawaban yang sama ya. Ya, takut didiagnosis penyakit berat. Iya, terima kasih ya buat keempat ya, apa respon yang sudah polling di kotompung Instagram. Semoga sehat terus amin. Beta masih lanjut terus mendengar, nanti bahas ini topik setelah beta putarkan untuk Anda drama radio yang jatuhnya di pukul 19 atau jam 7 malam. Jadi tetap dengarkan Pro 1 RRI Kupang.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya pendengar, ini malam beta akan putarkan untuk Anda drama radio dia pung judul Cinta Menemukan Jalannya, produksi RRI Bandung.
3: Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis. Sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Ayah dan ibu ayah mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat ayah terpukul. Sekarang, ayah tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat tante ayah memutuskan pindah ke rumah ayah bersama anaknya untuk menemani ayah. Vita, sepupu ayah yang sekarang tinggal di rumah ayah, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan ayah? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta Yang Menemukan Jalannya.

0: Oh, Raga datang. Hai Raga.
1: Hai Fit, ayahnya ada?
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah.

0: Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
1: Ayah tuh nggak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek, terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek, terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa, tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang nggak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
0: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
1: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
0: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
1: Biasa aja tuh.
0: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
1: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
0: Oke lah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
1: Loh, gak? Mau cari kemana?
0: Ya kemana aja. Yang penting ayah bisa aku temukan.
1: Eh, gak. Tunggu, gak. Tunggu, Raga. Tunggu dulu. Ih, si Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia. Ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.

0: Begitulah, setiap hari Raga berusaha mencari ayah, hingga akhirnya Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar, dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah, Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia. Namun, ia tetap hidup di jalanan. Berharap, suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin, ayah masih hidup. Dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?
1: Kakak!
2: Hai, selamat pagi.
1: Selamat pagi, kakak.
2: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
1: Udah.
2: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
1: Udah.
2: Makan sama apa?
1: Sayur sop. Kalau aku sama sayur bayam.
2: Terus sama apa lagi?
1: Tempe goreng.
2: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
1: Kakak, aku mau gambar.
2: Boleh.
1: Aku juga.
2: Iya, iya. Mau gambar apa?
1: Aku mau gambar mobil. Kalau aku mau gambar rumah.
2: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
1: Tapi aku nggak bisa gambarnya. Aku bisa.
2: Iya, iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain. Supaya gambarnya jadi bagus.
1: Iya.
0: Iya, itulah kehidupan sehari-hari ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal.

0: tinggal di rumahnya yang mewah. Namun, selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari ayah dan ia yakin akan bertemu ayah.
1: Ayah? Maaf, Mbak. Ayah. Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah.
2: Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari ayah. Kasihan ayah, dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan ayah.
1: Ya Tuhan, aku mohon, pertemukanlah aku dengan ayah, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari ayah. Aku yakin ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya Engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi, aku mohon, pertemukan aku dengan ayah. Aku sebenarnya sudah lelah, tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan. Bantulah aku, tolong aku, pertemukan aku dengan ayah.
3: Orang gila? Di mana?
4: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri.
5: Iya, tapi dia sedang tidur.
3: Bentar. Coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu. Jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
5: Panggil polisi saja kak.
3: Iya. Nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf mas, bangun mas, sudah sore. Barangkali masnya belum sholat asar. Raga, bukan sepertinya, bukan. Gak mungkin, Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng, bersih, dia juga rapi. Gak mungkin, ini gak mungkin Raga.
1: Siapa kamu?
4: Takut.
1: Ayah? Ini ayah kan?
3: Bukan. Aku bukan ayah.
4: Kak ayah tolong. Tolongin kak ayah. Kak ayah mau diculik sama orang gila.
5: Hei, orang gila. Jangan culik kakak ayah. Jangan.
1: Ayah, akhirnya kita ketemu.
3: Lepasin aku. Kamu siapa?
1: Raga. Aku Raga, ayah. Pacarmu.
3: Raga.
1: Kenapa kamu bisa ada di sini, ayah? Coba ceritakan sama aku.
0: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya, hingga ia pergi dari rumah, dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain. Mendengar cerita ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante ayah sekeluarga ke penjara. Dan ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis, para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya. Karena meskipun ayah sudah kembali ke rumahnya, namun ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya ayah ingin memindahkan mereka, namun karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak ayah menginap di rumahnya. Rumah ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: karena pemukiman penduduk.
1: Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kupang dan tentunya masih bersama dengan Beta Funky Lete. Dan juga malam ini kita masih bahas topik yang sama. Kira-kira menurut Anda apa penyebab seseorang enggan atau tidak mau pergi ke dokter untuk periksakan diri? Kira-kira kenapa gitu ya? Apakah memang takut divonis penyakit serius? Apakah takut karena biaya? Apakah takut karena membebani ataupun juga ya membebani anak cucu gitu ya? Karena kalau masuk rumah sakit ini pasti kan kota berpikir, aduh nanti siapa yang jaga Beta di rumah sakit, siapa yang jaga Beta di pergi ke dokter dan lain sebagainya. Jadi pendengar, ada ya fakta menarik bahwa ketakutan terhadap tindakan medis dapat terjadi pada siapa saja, baik itu anak-anak ataupun orang dewasa. Nah, dukungan keluarga dan penjelasan yang baik dari tenaga kesehatan ini sering membantu kita untuk mengurangi rasa cemas. Ya, jadi kalau memang ada alasan yang sering muncul terutama pada orang tua ataupun lansia, kadang-kadang mereka berkata bahwa tidak usah ke dokter gitu ya. Kasihan anak-anak nanti repot lah. Ya, Beta so mau kasih repot anak cucu dong. Padahal banyak gitu ya, bagi banyak anak gitu ya, yang paling berat itu bukan mengantar orang tua berobat, yang paling berat itu justru ketika mengetahui penyakit orang tua sudah terlambat ditangani. Jadi merawat orang tua ini adalah bentuk kasih sayang dan juga tanggung jawab keluarga. Dengan komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak itu ya sangat diperlukan gitu ya. Agar kenapa? Karena kekhawatiran seperti itu bisa segera diatasi secara bersama-sama. Jadi kalau ada Anda yang berpendapat ya tak usah di dokter gitu ya, karena nanti siapa yang jaga Beta lah, siapa yang ini le, siapa yang itu le, alasan banyak begitu ya ketemu orang tua dong nih. Oke, Beta bacakan lagi yang sudah berkomentar ya. Kali ini dia naik gitu ya, naik jadi 43% polling yang Beta sudah sampaikan tadi ya, penyebab kenapa banyak orang enggan pergi ke dokter untuk periksakan dokter karena takut didiagnosis penyakit berat. Ini ada kakak Ika, kemudian ada kakak Ina, kemudian ada kakak Dean yang juga berpendapat hal yang sama begitu ya. Jadi untuk polling sementara yang tertinggi itu alasan kenapa orang pergi, takut pergi atau enggan pergi ke dokter untuk periksa kesehatan karena takut didiagnosis penyakit berat. Kalau Anda ke mana, ada cerita lain atau ada alasan lain, boleh Anda bagikan pengalamannya di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Ini datang lagi Mameri.
1: Mameri, kemana kabar? Mama sehat kok?
2: Kabar baik, kakak.
1: Kabar baik. Mameri, menurut Mameri, kenapa ada orang yang son mau pergi di dokter untuk periksa kesehatan tuh karena apa? Alasannya karena apa? Karena takut didiagnosis penyakit berat, takut biaya, takut membebani anak cucu dong? Atau ke mana menurut Mameri?
2: Ini Mameri yang sakit kita
1: sendiri. Oh, kebetulan Mameri. ke mana Mama?
2: Satu kali ke konsumsi dia bilang darah tinggi.
1: Iya.
2: Mameri pulang datang ke sentilai.
1: Takut.
2: Ada sukunya bilang darah tinggi dia dok. Ibu perasaan bilang Mama sudah dapat itu obat darah tinggi. Oh, dia bilang ini cerita bilang belum tahu itu obat. Pada tanya begitu sama dia tanya. Kenal
1: Veronica. Iya, astaga.
2: Veronica tahu itu obat yang kemana ibu bidan. Ibu bidan juga tertawa kalau dia ngomong serius. Mulai dari itu kakak Wongsi. Terima kasih banyak kakak pembahasa juga ya. Seperti bahasa di rumah, jadi kami yang sering ngomong bahasa Iya bisa menyelesaikan. Tadi saya berpikir-pikir belum begitu kakak. Jadi mulai dari itu lah saya sentit puskesmas lah.
1: Kok kenapa?
2: Karena susahnya bilang darah tinggi, nak asam urat, nak nasi tiap hari mengambil kerja hanya pikir-pikirnya tidak lebih sih.
1: Oh jadi di,
2: pola makan saya begitu kakak fungsi.
1: Tapi kalau menurut Mbak Mary, setelah tahu kalau darah tinggi, kira-kira itu membantu Mbak Mary untuk jaga pola makan, kok atau justru takut dengar itu bahasa?
2: Yang kemarin dulu bulan lalu itu yang dari menteri datang gitu, kakak fungsi datang ke sini kan sugar bor di WSA dia, Mbak Mary diperiksa juga, itu bilang darah tinggi. Itu bilang kalau mau tahu tipis terus mas kok periksa ulang dan mamir aku dengar amin di dalam tinggi
1: sonpi memang
2: sonpi lah gak sebol nanti mamir bilang ini darah tinggi dari ini mau makan ini jangan bilang ini begitu mau mati gimana mau
1: hidup lihat ini dong
2: jadi saya pun tante bilang begini tapi kok itu dong pasti itu obat tuh
1: minum hilang iya
2: tapi tampung kalau pun saya bahala bujet pang 10 buah aja
1: makan
2: kalau dokter bilang begitu kakak bukan apa tapi anak-anak kecil dia takut, kamu tidak takut
1: itu dia
2: jadi aku bisa tidur obat lagi
1: jadi sekarang
2: dokter atau ibu peragam setara bahwa dia datang sebelum itu dia kembali cek di kesehatan, memang juga itu hanya tiap hari pikir-pikir itu sakit-sakit terus kemahan dia bisa pisah satu itu pola makan
1: itu dia, jadi sekarang ke mana masih darah tinggi kok seturun
2: turun kakak apa itu minum kopi itu kan bisa tidur dia itu darah belum naik kakak fungsi satu kali nggak kerja badan rasa tidak enak biasa tutur kopi tapi gelar
1: itu toh minum habis juga itu toh yang kemarin kau bahas ke ibu bilang minum kopi yang bisa tidur itu toh
2: itu saya bilang ini katong sebiasa dari kecil kan minum kopi biji kalau kopi jadi kalau jalan-jalan minum kopi itu rasa lebih banyak kepala disakit gitu kakak pala sakit itu bilang darah naik lebih sudah
1: tambah dengan pikiran Lena gabung sudah jadi satu
2: ya termasuk mamiri kalau bilang darah naik atau asam urat mamiri seperti periksa lagi bisa kalau
1: dokter di Osal puskesmas dong dengar teh ini mam tua ini
2: nah waktu saya periksa dokter di sosial media dia
1: oke mamiri makasih su sharing oh.
2: Terima kasih banyak kakak atas bahasanya sederhana agar kami yang bahasa ini bisa sesuaikan
1: aman mama aman
2: shalom tugas kakak pulang hati-hati di jalan terima kasih
1: shalom terima kasih banyak Mbak Mary di OSAO beta bilang apa banyak orang jadi banyak yang apa namanya takut diperiksa itu karena didiagnosis ini penyakit berat begitu akibatnya pikiran dan son mau pigi bahkan ada yang bilang ini kayaknya dokter omong kosong ini bayangkan dokter bi apa kotong bilang dokter omong kosong padahal itu doyang sekolah doyang sekolah itu barang dong bertahun-tahun kadang kotong bilang dokter dong son tahu apa-apa kasihan makasih Mbak Mary su sharing jadi Mbak Mary bilang Ya takut karena diagnosis itu akibatnya jaga pola makan sendiri dan puji Tuhan Mbak Mary su kembali normal ya di pundara tinggi. Terima kasih ya Mbak Mary, beta masih tunggu lagi untuk Anda pendengar yang malam ini belum sempat gabung yang sementara streaming di RRI digital maksudnya beta. Mari gabung kok dan sampaikan Anda punya pendapat seperti apa ya penyebab dari orang-orang tidak mau pergi ke periksa diri ke dokter itu karena apa dipu alasan gitu ya. Kita tunggu di line telepon 0380825444 atau 843-1152. Iya, jadi beta masih tunggu Anda juga pendengar yang ingin bergabung di WA juga boleh, silakan. Nomornya masih sama. Nomornya di 0811 3820 9440. Jadi kadang yang dibutuhkan ketumpung orang tua ini bukan sekadar biaya ya, tapi keyakinan bahwa mereka sonde sedang menjadi beban bagi keluarga. Kadang nunggu butuh perhatian begitu ya, bikin sakit, bukan bikin sakit tapi kadang sakit itu anak-anak dong kasih perhatian. Itu perhatian tuh sangat bermakna bagi orang tua dan pastinya dong akan ya doakan minum obat karena sudah dikasih perhatian. Toh oma dong minum obat kok, opa dong kemana sehat kok, jangan lupa minum obat toh. Nah, perhatian-perhatian ini yang justru membangkitkan semangat dari ketumpung orang tua untuk hidup lebih sehat. Nah, jadi pendengar, periksa kesehatan ini bukan berarti ketong sedang sakit ya, justru dengan pemeriksaan rutin ya, tujuannya apa? Tujuannya memastikan ketumpung kondisi tubuh ini dalam keadaan baik ataupun menemukan masalah kesehatan sejak dini. Dengan pemeriksaan berkala juga bisa bantu ketong untuk pantau ketong punya tekanan darah, untuk pantau ketong pung gula darah, ketong pung kolesterol gitu ya. Karena sekarang ini musim pesta begini, 3-2 undangan, 4 undangan, gak usah jaga makan daging terus. Maka apalagi sekarang ada masa panen padi dong, ini kan beras mol, makan beras mol ya gula darah dong akan cek bye-bye gitu ya, sehingga ada yang beralih makan menggunakan apa, nasi campur apa lagi pun namanya, jagung, nasi jagung, ada yang ganti pi beras merah, ada yang ganti dengan ubi. Jadi kalau makan konson jaga, maka jaga su, gitu ya. Ada juga dengan pemeriksaan ini bisa bantu ketong pantau ketong pun berat badan. Kalau berat badan su naik terlalu, nah itu dia, jaga bye-bye supaya nah jangan tambah naik, kasih turun lebih baik. Ya, jadi dengan pemeriksaan berkala juga bisa bantu ketong jaga ketong pun kesehatan jantung, ketong pun fungsi organ dong ini kira-kira masih baik kosong. Jadi semakin cepat penyakit ditemukan, maka yang pasti semakin besar juga peluang untuk penanganan. Yang terpenting adalah jangan mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan informasi di media sosial atau cerita orang lain. Kadang kotong percaya orang lain dibandingkan dokter. Betul kosong deh. Kotong pun percaya orang bilang, beta minum ini beta sembuh. Padahal teh belum tahu dia penyakit itu sama dengan kotong kosong, dia pun kadarnya sama dengan kotong. Atau kotong cek media sosial, tiba-tiba dikasih tahu itu, padahal kotong penyakit ini son sama dengan itu gitu ya. Jadi Andia, begitu su kotong sebagai manusia. Jadi kalau ada keluhan-keluhan yang mengganggu kotong punya aktivitas, coba kotong konsultasi dengan tenaga kesehatan agar bisa mendapatkan penjelasan yang tepat gitu ya. Jadi silakan pendapat Anda ke mana, penyebab apa seseorang enggan periksa diri ke dokter? Apakah takut didiagnosis penyakit serius, takut biaya pengobatan, takut tindakan medis seperti suntik atau dioperasi, takut merepotkan anak dan keluarga, atau apa? Kirimkan pendapat Anda serta alasan-alasannya di telepon ataupun juga di WhatsApp. Beta masih terus tunggu kebersamaan Anda sampai di pukul 20 atau di jam 8 malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Tahukah Anda, membakar sampah plastik bukanlah solusi. Justru, kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Saat plastik dibakar, udara tercemar oleh asap beracun yang mengandung zat berbahaya, seperti dioksin dan furan, serta partikel halus yang mudah terhirup ke dalam paru-paru. Paparan zat tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, mengganggu sistem hormon dan kekebalan tubuh, bahkan dalam jangka panjang dapat memicu kanker. Tak hanya itu, pembakaran plastik juga menghasilkan gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim serta mencemari tanah dan air. Jadi, mulai sekarang, pilah, kurangi penggunaannya, dan kelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum beta closing untuk segmen kali ini, ada beberapa fakta menarik begitu ya. Jadi fakta yang pertama, banyak penyakit tidak menimbulkan gejala biasanya pada tahap awal gitu ya. Karena itu dengan pemeriksaan kesehatan secara berkala, ini bisa bantu Anda mendeteksi masalah lebih dini. Kemudian tekanan darah tinggi yang sering disebut sebagai silent killer, ini karena bisa berkembang tanpa keluhan yang jelas, tetapi bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke jika sonde kontrol secara masif gitu ya. Kemudian fakta yang ketiga, komunikasi yang terbuka antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan bisa membantu mengurangi rasa takut terhadap pemeriksaan maupun pengobatan. Jadi kalau kotong ada sakit, kotong tanya-tanya dokter, beta biasa begini, kok sekarang beta rasa begini. Nah itu banyak hal yang bisa kotong dapatkan pemahaman, ya, edukasi yang baik dari dokter, bagaimana kotong bisa mengurangi ataupun juga mencegahnya. Kemudian fakta yang keempat, dengan gaya hidup sehat, pemeriksaan berkala, dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan, ini merupakan tiga langkah yang penting gitu ya dalam menjaga kesehatan secara jangka panjang. Jadi pendengar, dari segmen ini kali ya, kotong bisa memahami bahwa alasan seseorang enggan pergi ke dokter sangat beragam gitu ya. Ada yang takut mengetahui diagnosis penyakit, ada yang juga khawatir soal biaya, ada yang takut tindakan medis, takut jarum dan suntik, bahkan ada juga yang merasa sonde ingin merepotkan anak dan cucu. Namun yang perlu diketahui bahwa rasa takut ya tidak akan membuat kotong pun penyakit hilang. Justru dengan periksa kesehatan lebih awal, kotong bisa punya kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan juga menjaga kualitas kotong pun hidup. Nah, dengan membangun kebiasaan untuk tidak hanya berobat saat sakit, tetapi juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan juga anjuran tenaga kesehatan. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 yang sudah berpartisipasi melalui telepon, melalui WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Semoga dengan informasi-informasi yang disampaikan bisa membuat kotong jadi paham, bisa membuat kotong lebih sadar terhadap kotong punya kesehatan, karena kesehatan ini merupakan investasi yang sangat luar biasa untuk ketempung hidup ke depan. Terima kasih sekali lagi, dan setelah ini pendengar, di pukul 20 Anda bisa dengarkan informasi terkini dalam penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup. Sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi

0: makan lagi.
1: Oke, okay, kalau lepas. Yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya. Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, contohnya di NTT, kemudian di NTB, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas ini.
2: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, yang dekat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
3: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa omreng MBG.
5: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan kepala satu pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu. Ya.
6: Yang dilakukan kemarin.
5: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
7: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu, apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir tuh 62,7 penerima manfaat.
5: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
8: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
8: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya.

0: yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara, sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
1: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
2: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG, pelaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
1: Ferry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Ferry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
4: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SRIT.
5: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan, meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
4: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
6: Ada upaya percepatan?
4: Iya, paling nanti kan bisa cuma di lembur. Tapi kan, ya di lembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya, beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata bisa difungsionalkan.
5: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen, meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
7: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100%, seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang, karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
5: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Melatisan melaporkan.
3: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
6: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
8: Iya. Betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Di antaranya perairan Langkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
6: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
9: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
6: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
3: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
10: Agenda Sekolah Lapang Cuaca Nelayan.
11: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
12: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
11: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang Ana Oktavia Setiawati menjelaskan peserta Sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
13: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
11: Kepala Dislautkan Kabupaten dan Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
14: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
11: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
15: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan, gedung telah selesai dibangun, sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
16: Sudah diperbaiki, sudah dibangun, ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi, ya, oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depan. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah, ya, yang dibangun dari
17: mana? Dari Kementerian
16: Kesehatan, ya kan?
15: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar Rp250 miliar, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar Rp100 miliar. Ya,
18: yang bertahap lah. Gitu. Karena kan yang nanti dia personalkan juga bertahap ya. Nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai lah. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
15: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
19: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multan melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan nonproliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
21: Tentu ini hal yang sangat positif
0: jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dengan itu tiketnya ada transaksinya itu ada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, rilis. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor, yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga pasti sudah sampaikan bahwa ini ya bagian juga kita mendorong bagaimana ekonomi kita bisa maksimal.
21: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim, yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari musim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru, di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter, yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol, kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full tim seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdulli, Tilolo Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Coba dengar dulu, Pak.
3: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya, berikan selamat malam. Terima kasih Anda masih terus bersama Pro 1 di Kupang malam ini dengan Beta Funky Letter dan juga ada Calvin. Ada informasi untuk Anda di mana pemerintah pusat dan daerah mengakselerasi penyelesaian pengadaan lahan untuk memastikan pembangunan kawasan sentra industri garam nasional di Rote, Nusa Tenggara Timur berjalan sesuai dengan rencana. Jadi komitmen ini mengemuka dalam rapat koordinasi lintas sektor yang terkait dengan program strategis nasional yang berlangsung di kantor gubernur Selasa pagi tadi. Disampaikan bahwa fokus pada percepatan penyelesaian pengadaan lahan sebagai prioritas utama untuk memberikan kepastian hukum bagi pembangunan di Kabupaten Rotendau. Dan dikatakan juga bahwa Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan bahwa pembangunan kawasan sentra industri garam nasional tidak hanya dipandang sebagai proyek pengembangan sektor garam semata, tapi juga sebagai bagian dari transformasi ekonomi kawasan selatan Indonesia yang akan memberikan dampak luas bagi pembangunan daerah.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu ya, Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pung sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.
3: Nak, di mana kamu? Mama mau dengar cerita kamu, Nak.
2: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
3: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih banyak mendengarkan kamu.
4: Tahukah Anda kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit, sehingga kulit menjadi merah, terasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami bernama melanin, tapi jika terlalu lama terpapar, perlindungan itu tidaklah cukup. Jadi, jangan lupa, lindungi kulit kita dengan menggunakan tabir surya.

Ya, pendengar Badan Gizi Nasional atau BGN ada sementara siapkan portal digital supaya masyarakat bisa lebih mudah pantau pelaksanaan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Nah, Sudaryono, Kepala BGN, mengatakan nanti orang tua cukup masuk ke sistem dengan identitas anak, lalu bisa lihat sekolah mana yang dapat layanan MBG. Terus menu makanan apa yang akan disajikan setiap hari, makanan itu dimasak di dapur yang mana, sampai ke siapa kepala SPPG yang bertanggung jawab. Dan BGN juga akan siapkan dashboard publik yang tentunya bisa menampilkan jumlah dapur SPPG yang sudah beroperasi, lokasi penyebarannya, kemudian sekolah-sekolah mana yang sudah dilayani, serta perkembangan pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia. Jadi keterbukaan informasi semacam ini dilakukan penting supaya masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan program sehingga kualitas makanan dan pelayanan juga tetap terjaga. Jadi dengan sistem digital ini diharapkan program Makan Bergizi Gratis bisa lebih transparan, tepat sasaran, dan juga bisa beri manfaatnya maksimal bagi ketompong anak-anak di Indonesia.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Di Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang. Kalau selama ini kotong pikir begadang itu cuma bikin ya tidak bisa tidur, ternyata dampaknya bisa lebih dari itu. Penelitian terbaru bilang orang yang kurang tidur sekitar 1,5 jam tiap malam selama beberapa minggu bisa alami kenaikan berat badan. Nah, tidur ya penting sekali ya buat atur kotong punya metabolisme tubuh. Jadi kalau sering tidur larut malam atau sonde cukup waktu untuk beristirahat, maka tubuh bisa jadi lebih gampang simpan berat badan walaupun aktivitas sehari-hari tetap sama gitu ya. Bukan cuma itu sah, orang yang kurang tidur juga biasanya jadi lebih banyak duduk, cepat capek, dan kurang semangat bergerak. Lama-lama ini bisa berdampak pada kesehatan secara keseluruhan. Jadi kalau mau badan tetap bugar, bukan cuma jaga makan ataupun juga dengan rajin olahraga, tidur yang cukup juga bisa menjadi hal yang penting. Jadi kalau ketong orang dewasa disarankan sekitar 7 jam ya setiap malam, kalau anak-anak ya bisa lebih dari 9 jam supaya tubuh bisa pulih dan bisa bekerja lebih baik. Ya memang kesehatan dimulai dari kebiasaan yang sederhana. Dengan kita tidur yang cukup begitu ya, akan membuat badan kita lebih segar, aktivitas juga semakin lancar. Jadi malam ini bisa Anda maksimalkan dengan waktu tidur lebih lama supaya Anda bisa lebih bugar lagi ketika melakukan aktivitas di esok hari. Berikut kita putarkan lagu dari Adele dengan judul lagunya Don't You Remember.

bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

0: sembarangan di depan sekolah. Baru dia cerita kalau itu jajan.
1: Ya, dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama program Masa Tua RR Kupang di kanal informasi dan inspirasi. After this, kami bakalan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan ini kali Beta bakal putarkan lagu-lagu Indonesia tahun 2000.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali beta hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan bagi-bagikan rindu Anda dengan lagu-lagu yang bakalan beta putarkan untuk Anda. Lagu ini di tahun 2000-an, yang pastinya lagu Indonesia, dan pastinya lagu ini juga membawa kenangan bagi Anda. Berharapnya seperti itu. Nah, sambil request lagu, Anda juga bisa sampaikan salam untuk 5 orang, bagi pendengar, bagi keluarga Anda, bagi kerabat Anda yang malam ini dengan aktivitasnya ataupun yang merasakan kebahagiaan apapun itu. Silakan sampaikan salamnya di line telepon WA 0811 3820 9440. Anda juga bisa menyampaikan melalui teks gitu ya, ataupun di line telepon 0380825444 atau 8431152. Ya, simak untuk lagu-lagu yang beta akan putarkan. Yang pertama itu adalah lagu dari Marshanda, Kisah Sedih di Hari Minggu. Ada lagu dari Ari Lasso dengan Hampa, Sila Unseven, Bila Kau Tak Di Sampingku. Berikut lagu dari Padi, Kasih Tak Sampai. Ada lagu dari Salju dengan judulnya Kasih. Kemudian lagu Titu dengan judul lagunya Cinta Gila. Berikutnya ada lagu dari Ungu ya, berjudul Laguku. Dan terakhir ada Naf, Dari Hati Untuk Cinta. Silakan Anda bisa bergabung sampai tuntas kotompung kebersamaan di pukul 23 atau di jam 11 malam mendatang. Dan yang sudah bergabung, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Iya, selamat malam dengan kakak siapa, di mana?
3: Dengan kakak Cliff di Manado.
2: Kakak Chris.
3: Cliff.
2: Kemana kabar?
3: Funky.
2: Oh, funky. Iya, kakak Chris, bagaimana kabar? Kabar Joe bagaimana?
3: Kabarku baik-baik, no katu. Kabar di sana bagaimana, Dang?
2: kabar di sini depung cuaca terlalu dingin kakak. Siang-siang terlalu panas.
3: Oh di situ dingin kan? Kalau siang-siang panas tuh.
2: Begitu sudut pun cuaca.
3: Kalau malam dingin kan?
2: Malam dingin, siang panas, tambah dengan angin kincang.
3: Kalau begitu kata Fongki. Pakai selimut ya bawa ke studio toh.
2: Beta sonde sempat bawa selimut. Beta cuma pakai jaket.
3: Pakai jaket aja ya.
2: Iya kakak.
3: Oh iya, kirain kak Fongki itu ada bawa dari rumah itu. Ada bawa apa tuh?
2: Sonde kuat piko bawa itu.
3: Aduh, puji Tuhan kan. Ada baku dapat lagi orang kan.
2: Iya. Beta ini malam senang karena baru pertama kali kita ketemu berjumpa kakak Klis.
3: Iya, ketemu berjumpa ini di udara ini di kelas 1.
2: Betul.
3: Baru perdana ini ya.
2: Betul sekali kakak Klis. Kakak Klis di mana tuh tepatnya, di bagian mana kakak?
3: Kalau saya itu, kalau kita ini ada di mana tuh, Sulawesi Utara.
2: Nama tempatnya.
3: Oh, kita posisi tempat ada di Minahasa Selatan ini.
2: Oh, di Minahasa.
3: Kalau Minahasa Pak Kafongki itu sudah terbagi ada 4 kabupaten kota kan?
2: Iya.
3: Oh, sudah 5 ternyata 5.
2: Iya.
3: Minahasa Induk Selatan, Minahasa Utara kan, Minahasa Tenggara dan Kota Tomohon.
2: Oh di Tomohon, Tomohon itu yang dingin-dingin itu ya?
3: Dingin empuk betul.
2: Beta ini Beta Jo pernah pergi di Manado, tapi itu ada acara bintang radio.
3: Aduh iya betul.
2: Kalau
3: tidak salah tahun lalu Kang.
2: Tahun 2023.
3: Oh 23 yang udah bikin di RRI kan?
2: Betul, yang bikin di apa namanya di
3: Hotel.
2: Itu yang di samping laut itu.
3: Oh, di Bolivar, DP nama itu.
2: Itu kenapa dia pung batu-batu warna hitam?
3: Oh, itu batu dari gunung itu ke Kepongki, diambil dari batu angus namanya itu kan batu angus hitam toh?
2: Betul.
3: Terus ditimbun di pantai. Itu kan pantai kan terus ditimbun. Itu makanya itu DP batu-batu itang angus.
2: Itang arang tampuru. Oke Kak Klis, Beta punya lagu di sini yang bisa Kak Klis ini request. Ada lagu dari Marsyanda, Kisah Sedih di Hari Minggu, Ari Lasso dengan Hampa, Sheila on Seven, Bila Kau Tak di Sampingku, Kasih Tak Sampai dari Padi.
3: Stop aja kakak.
2: Yang mana?
3: Bila kau tak di samping. Aduh, kalau Kak Fongki yang menyanyi ini terhadap sekali mau dengar di
2: sampingku. Jangan begitu dang. Besok dikit mau ke pulang rumah.
3: Itu jodang Sheila on Seven dulu.
2: Siap dang. Okay, ini mau kirim salam buat siapa Jo?
3: Kakak Muslim kirim spesial dulu yang penyiar yang cantik di situ. Yang ada Vero.
2: Iya.
3: Ada Linda toh?
2: Betul. Ada Ma Erika. Ibu Erika.
3: Ibu Erika. Kakak Sony toh? Kakak Sony yang spesial yang lagi siaran ini, Kak Fongki. Ada cuap-cuap ini, ada hibur empat orang di sini.
2: Siap.
3: Kalau Manado kok bilang itu torang semua basudara.
2: Torang,
3: kalau
2: iya.
3: Kalau Amon bilang katong, katong semua
2: basudara. Katong semua basudara.
3: Kalau di Kupang bagaimana itu? Di Telogat itu bagaimana?
2: Katong
3: itu?
2: Semua, katong semua basudara. Iya, dang.
3: Oh iya, mudah-mudahan kalau tidak berhalangan pun kita ada waktu, kita mau pasti di NTT.
2: Datanglah.
3: Iya, cuma dekat. Kok habis itu kita mau pergi di NTT. Mau bunyi apa, dang? Dekat tuh. Mau bunyi di Mandalika, dang? Ada balap-balap tuh.
2: Itu dong di ini Nusa Tenggara Barat.
3: Iya, di Nusa Tenggara Barat. Masih jauh, dang. Masih jauh, ya?
2: Kita di timur, mereka di barat.
3: Iya, biar juga mungkin satu-satu kepulauan tuh.
2: Betul, satu Nusa Tenggara.
3: Nanti menyebrang Jo, nanti penyebut ke apa Jo, ke apa. Oke, begitu Jo, selalu
2: terbaca. Mau kirim salam buat siapa, Dan?
3: Salam yang tuh tamang-tamang yang biasa gabung ya. ada tante yang ada di poli-poli, tante siapa itu?
2: Bu Natalia, Natalia.
3: Kali ada yang di Masohi, Ayu, dan ada kita Ketamang juga yang biasa bergabung, tapi ini tahu dia sudah bergabung atau belum.
2: Siapa? Ya, itu?
3: Tajudin.
2: Beta belum pernah ketemu beliau.
3: Oh, belum pernah ketemu. Oh, ya, Tajudin di Minahasa juga di Tondano yang punya apa itu, Tondano, Tondano yang besar itu.
2: Iya.
3: Itu di kota Tondano.
2: Siap.
3: Dingin sekali lagi di sana.
2: Karena betul. Dingin sedap. Hanya beta beta paling takut makan daging ular.
3: Oh, siap. Tapi kita nyari jam makan lagi itu. biar kordoran-doran sama-sama lain jago makan ular
2: itu. Rentaku.
3: Oke,
2: terima kasih Kakak Klis. Selamat malam dari Manado. Wih, beta terlalu senang. Ini malam beta dapat kunjungan dari Manado, Jo. Iya. Yeah. Buat Anda yang mau gabung lagi silakan di line telepon 0380825444 atau 8431152. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, selamat malam, Tao.
2: Iya, ini dari Manado mana ini?
4: Manado, Kota Soe.
2: Ama Ferry, kemana kabar kakakku?
4: Kabar dingin kok, kotong keluar pilmu ke pertokoan, kok cari bakso, kok makan.
2: Pulang lebih dingin. Bawa pulang pi rumah desu dingin kembali.
4: Hei, itu. Orang bilang sum-sum beku.
2: Makanya makan tuh taruh di apa, makan di atas kompor memang.
4: Oh, tadi lupa bawa apa termos ini air panas. Taruh di termos panas toh.
2: Siap. Supaya makan sambil hangat, pas hangat. Padahal
4: di pertokoan 100 meter sama kamar datang sudah dingin.
2: Sudah dingin. Kok di luar sana ada kabut, nah mau ke mana?
4: Oke. Okay. Kotong di pertokoan situ, itu yang anehnya ada satu. Satu anak itu sampai kita lihat dia lama. Ini anak ini gila, kok apa bisa makan es batu ini?
2: Hai. Ada di dingin cuma. Oi, itu anak barat.
4: Kok ya es batu baru pakai you can lah. Oh, ini orang.
2: Itu anak hebat itu begitu.
4: Orang cocok bahasa di rumah sakit jiwa kok.
2: Jangan orang begitu kuat nah mobil bawa di rumah sakit jiwa le. Kakak Ju.
4: Semua orang pada lihat media ini. Woi ada dingin orang semua ada pakai jaket dober kos kaki. Ini media bisa makan es batu.
2: Seanan dia. Kata Rote bilang seanan dia. Itu sapu anak.
4: Itu iya tanpa bulu. Masa emak sufu mah.
2: Oke Kakak Ferry silakan, mau lagu apa?
4: Siap lagu apa situ?
2: Ada Marshanda, kemudian Ari Lasso, ada Padi.
4: Ari Lasso.
2: Oke, mau kirim salam untuk CKW Esnan.
4: Salam untuk please dari Manado. Apuja di Bintuni. Opa Emi di Tilong.
2: Iya.
4: Opa Miller di Pura. Mani tidak teta ibu dewi di Esau.
2: Satu lagi.
4: Sisilia kaga di Mantasi dengan Ella di Ella.
2: Oke.
4: Untuk Kafongki. Shalom.
2: Shalom. Terima kasih banyak untuk orang Soe. Ada Kakak Ferry di sana yang katanya di sana lagi dingin-dinginnya gitu ya. Dingin-dingin makan es. Oke juga untuk Anda pendengar yang sementara ini lagi streaming RRI Digital. Selamat malam. Cek dulu pulsa Anda cukup kosonde untuk gabung telpon. Kalau cukup mari. Mari kotong baku omong di sini sambil salam-salam. Sambil request lagu ya, mumpung malam ini terasa dinginnya menusuk begitu ya, sambil kita cuap-cuap. Oke, ada lanjut lagi yang bergabung. Ruang Rindu, selamat malam.
5: Nama ku suruh disebut, aku ada.
2: Awino. Aute onemen bye.
5: Kok lu sebut aku nama biar gue masuk supaya terdengar toh.
2: Iya, namaku disebut aku ada.
5: Betul toh.
2: Teh Dewi masih kupas asam kok.
5: Masih olahraga ada asam loh.
2: Make, teh itu kayaknya bukan satu karung mah, itu satu pohon itu mah.
5: Bisa wis toh ah di sini toh kapan berasa.
2: Oke, okay, sambil kupas asam mau dengar lagu apa supaya biar tangan tambah lihai.
5: Ada lagu apa?
2: Ada lagu dari Marshanda, Padi, Salju, kemudian
5: Padi apa?
2: Kasih Tak Sampai.
5: Nah biar Padi seperti firman Dewi lah.
2: Oke okay, deng, silakan kirim salam.
5: Nyong yang dari Soe yang baru senggol beta, terima kasih banyak.
2: Iya. Yeah.
5: Buat Umayane di Gangguan juga selamat malam.
2: Terus?
5: Buat Opa Milo Rapura, Mbak Natalia Futuli-Tuli, Opa Emi di Kilang bersama Muda Sekolah Rakyat, semua selamat malam.
2: Mm-hmm.
5: Buat semua-semua, Soto.
2: Oke okay, deh.
5: Buat Toh pulang hati-hati di jalan, salam sehat bersama Oma di rumah, Toh.
2: Iya, siap.
5: Makasih, Pak Afa, Leon.
2: Iya, makasih No Uka. Untuk Teo Dewi di Oesao yang sudah bergabung, buat Anda yang ada di Rote yang dengar, mari merapat di program Satu dari Kupang. Sambil itu, beta putarkan dulu dua nomor lagu yang sudah dipilih dari Sheila on 7 dan juga Ari Lasso.

0: Bella senang banget. Hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Balikpapan, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, 30 menit telah berlalu dan kali ini selama 60 menit Beta bakalan kembali lagi di sesi yang kedua ini. Pendengar, buat Anda yang mau gabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, Beta masih punya lagu-lagu Indonesia di tahun 2000 yang bisa Anda request lagunya dan salam sapanya. Beta bacakan ulang. Ada lagu dari Padi dengan Kasih Tak Sampai, Marsyanda Kisah Sedih di Hari Minggu, kemudian Salju dengan judul lagunya Kasih, ada Titu dengan Cinta Gila, Ungu Laguku, dan terakhir Naf dengan Dari Hati Untuk Cinta. Line telepon masih beta buka, 0380825444 atau 8431152. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu juga, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
2: Iya. Dengan siapa di mana?
3: Ya, dengan yang di Fakfa.
2: Ada Bapak.
3: Sudah.
2: Bapak.

0: kemudian ungu dan juga naf.
1: Salah satunya dari
2: ungu saja.
0: Ungu.
2: Oke
0: deh, makirim salam buat siapa papa, lanjutkan.
2: Oke, selamat bertugas Lampung Di. Selamat malam, semoga sehat lagi keluarga. Salam yang untuk Ibu Natalia. Ada juga Pak Freddy Putri.
0: Iya.
2: Dan juga Mama Ima. Dan juga ada Opa Eni.
0: Iya.
2: Dan juga Bunda Ima.
0: Oke, semua saja. Siap.
2: Oke, semoga terhibur selalu dan selamat malam dalam kompak selalu.
0: Malam baik, terima kasih Bapak Putra Tengah sudah bergabung. Masih dari Tanah Papua, ada Kakak Puja di sana. Selamat malam Kak Puja. Halo Kak Puja.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam Kakak.
3: Apa Fongki?
0: Apa kabar?
3: Ya, oke, baik.
0: Nah, iya, lebe.
3: Pak Fongki.
0: Iya, Kakak Pujaku.
3: Iya, mau request lagunya Marsanda.
0: Marsanda, kisah sedih di hari Minggu.
3: Di hari Minggu.
0: Ini masih hari Selasa, oh.
3: Iya, belum hari Minggu, Fong. Tuh bilang hari Minggu.
0: Salah apa-apa.
3: Lagi nih sama salam semua sepurata saja tanpa terkecuali. Paling spesial Bapak Fungki lagi bertugas sukses selalu. Saya cepat toh. Terima kasih, selamat malam. Ubur-ubur ikan lele Puja Pak, bisa ketemu besok. Siu, badadada, bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih Kakak Puja Bintuni. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Kakak Fungki.
0: Halo Bapak Butus, apa kabar?
4: Bapak,
0: puji Tuhan. Silakan Bapak Butus mau kirim salam buat siapa?
4: Salam dulu Pak Emi, Bu Linda, Pak Mary, ada Ibu Siska, Bung Endang, Peri Soe, Ibu Natalia, Natalia Rose,
0: terakhir
4: Bapak Asher, Ibu Puja dan Sisilia dan semua.
0: Oke, Bapak. Siap. Terima kasih Bapak Botus di Fatu Veto sudah bergabung. Dan di belakangnya Bapak Botus, beta lanjut lagi Ruang Rindu, selamat malam.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, selamat malam Kak Fungki.
0: Mari masuk, kok jangan omong di pinggir jalan situ, berasa.
5: Awi, mau masuk mah angin, takut pohon mangga.
0: Nah sudah, nanti tinggal beta potong pakai pisau sayang.
5: Beta bel pipelen, madong bilang dong hanya siap ini untuk apa? Membenahi, tapi sensor son mau.
0: Nah, kalau BPBD suhubungi.
5: Ya?
0: BPBD.
5: Belum, bisa tahu di nomor.
0: Coba cari saja di internet nomor kontak BPBD Kabupaten Kupang, siapa tahu bisa bantu.
5: Oh iya iya baik.
0: Silakan apa Endang mau dengar lagu apa? Oh.
5: Ada lagu?
0: Ada lagu dari Padi Kasih Tak Sampai. Kemudian Salju dengan judulnya Kasih. Ada lagu dari Titu dengan Cinta Gila dan Naf dari Hati untuk Cinta.
5: Cinta Gila.
0: Cinta Gila. Oke, ini lagu.
5: Dengar dia gila karmana.
0: Pakai begitu lah.
5: Iya kan cinta gila. Dia mau tahu itu.
0: Dia pun gila sampai mana.
5: Sampai di mana. Dia pun penangkal apa. Begitu.
0: Neu. Boleh, boleh, boleh. Alasan pas, alasan pas.
5: Oh,
0: nah kirim salam untuk siapa Bapak?
5: Berapa?
0: 5 orang toh.
5: Oh iya. Yang pertama buat Teh Dinda di Bogor. Yang kedua Bunda Natalia di Tuli-Tuli. Yang ketiga Bunda Asmi Ernona. Yang keempat Upaini di Cilong. Yang kelima Bapak Botus.
0: Iya.
5: Dan Bapak Yahuda. Itu satu.
0: Oke, okay, makasih Bapak.
5: Oke. Okay. Tadi telepon di mana, hubungi di mana?
0: BPBD Kabupaten Kupang.
5: Itu singkatannya apa itu?
0: Apa Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
5: Oh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oke.
0: Oke. Makasih ya Bapak.

0: Selamat malam. Di belakangnya Bapak Endang ada Ibu Jesse di Camplong kok. Selamat malam Mbak Jesse. Mulai legama.
1: Mulai kaspinda sudah picam.
0: Turun sedikit di bawah sedikit dong tong.
1: Ya.
0: Turun sedikit di Camplong tong.
1: Sama mau di Ampuang.
0: Ampuang ini pasti dingin oh.
1: Memang. Harus dingin, berarti kupang panas.
0: Sande malam dingin juga.
1: Oh, bilang Ampuangmu dingin lah, berarti kupang
0: panas. Sande. Tapi di sana hujan kok sande? Kan beberapa hari di sini mendung deh. Di sana ke mana?
1: Sana ada hujan.
0: Oh, sana ada hujan. Oke deh. Maja sih silakan mau request lagu apa?
1: Tadi ada sempat ingat masih lupa kok ini Bung Endang tuh omong lucu lucu jadi.
0: Ada Kasih Tak Sampai dari Padi, Salju dengan judul Kasih, dan Naf dari Hati Untuk Cinta.
1: Dari Hati Untuk Cinta.
0: Oke, lagunya buat siapa ini?
1: Buat Bung Fongki, semangat selalu dalam juga sebentar pulang, hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
1: Dari kedua kebotus. Kaferi di Soke, Bung Endang, Mbak Ibria di Jakarta, Bunda Natalia di Tuli-Tuli. Nah, berikut buat Mama di Lesmara, Mas Susan Marian, Sukunan Adang.
0: Sekurat
1: tabut rumah saja yang lagi pantau, ucapkan selamat malam.
0: Iya.
1: Salam sehat buat semua.
0: Salam terima sehat. Kasih. Terima kasih Mama Jesse. Selamat malam, selamat beristirahat. Di belakangnya Mbak Jesse ada siapa? Oh, selamat malam. Halo, sudah tersambung dengan Fongki di sini. Halo, selamat malam. Oke deh, tidak ada yang ngomong berarti saya putuskan gitu ya. Putuskan hubungan kita di lain telepon. Oke, kalau begitu kita kembali putarkan nih ya. Ada dua lagu di sini dari Ungu dan juga ada dari

0: kalian ini mau dengar lagu yang mana? Di sini ada Raja Mau Boli, Tuti Sama Dulu, Tawang.
1: Dulu kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
2: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
1: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
2: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
1: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
2: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
3: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: Haduh, lagu Marsyanda, kisah sedih di hari Minggu, ingatkan beta waktu zaman SD gitu ya. Lagunya, memori lewat lagu ya, cocok lah dengan program kita di malam ini. Jadi buat Anda yang pendengar mau bergabung lagi, silakan. Waktu kita masih cukup panjang, masih sekitar 25 menit lagi. Jadi yang mau kirim-kirim salam, yang mau request lagu, boleh. Yang penting dia lagu Indonesia di tahun 2000 gitu ya. Nah, beta mau menyapa juga untuk Anda yang saat ini begitu ya, masih ditengahkan dengan aktivitasnya di malam ini, yang lagi dinas malam, yang lagi jaga malam, juga untuk Anda selamat malam gitu ya. Halo, Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bunda Natalia di Palu masih.
0: Apa kabar Ibu Natalia?
1: Puji Tuhan, baik-baik selalu. Kalau Bang Pongki,
0: kabar sehat juga Ibu Natalia. Hari ini beta senang karena ada tamu baru yang datang, Kakak Klis dari Manado katanya.
1: Oh, Cliff.
0: Oh, iya.
1: Oh, ada gabung ya?
0: Ada gabung tadi.
1: Kalau Pak Benicio juga dari mana? Dari kota apa? Lomongan Dobolmo.
0: Tapi beta belum pernah ketemu beliau. Baru Pak Beni ya, Pak Beni ya.
1: Pak Benicio yang biasa masuk itu apa? Perjaringan hari Rabu.
0: Iya.
1: Itu Bolmo, tapi kalau Cliff Manado.
0: Oh gitu ya.
1: Apa tahu nanti Yung Pongki lagi ke Manado bisa ketemu.
0: Sudah lah, NTB sama Pi Manado lagi.
1: Lihat apa, beli pala Manado.
0: Sudah makan bubur Manado secukup.
1: Cukupnya tapi DP bubur enak toh.
0: Terlalu enak, nikmat. Terus itu makanan.
1: Kalau di Kupang barangkali nggak tahu bikin bubur Manado.
0: Betul. Beta juga pernah makan nasi kuning tapi ditaruh di kulit apa deh, kulit jagung itu.
1: Oh, iya. Tidak, biasa Bang Pongki orang pakai daun itu. Daun boka.
0: Apa itu daun apa?
1: Itu daun kayak janur, bikin janur itu.
0: Bungkus
1: di situ nasi kuning.
0: Iya betul. Pakai ini kelapa ya, pelepah kelapa.
1: Iya, itu kelapa ya kayak gitu. Apa? Mungkin lebih enak rasanya dibungkus gitu.
0: Itu dia, hanya itu sedikit.
1: Ada tempatnya, namanya di kampung Kodo Manado.
0: Oh begitu. Nasi kuning itu. Beta pernah makan karena tempat.
1: Jadi waktu di Manado ada ke situ kah Bang?
0: Ada pernah makan. Mereka jual toh. Jadi kita pengen
1: tempat situ. Coba kalau kita sama itu hari, kalau Bang Pongki enggak sibuk kan kita bisa keluar bertiga yang Vera.
0: Sudah lewat 3 tahun yang lalu. Oke, silakan Bunda. Ini masih ada lagu dari Padi, Kasih Tak Sampai, dan Kasih dengan pemainnya itu adalah Salju ya, pemain bandnya.
1: Kasih Tak Sampai lah.
0: Oke. Kasih. Ya silakan. Mau kirim salamnya untuk siapa?
1: 5 orang enggak Bang Pongki?
0: Betul.
1: Oke. Salam yang pertama tentunya buat Mama Ima. Ima so gabung Bang Pongki?
0: Belum.
1: Oh ya, ayo Mak Ima gabung. Ada Bang Pongki. Terus kedua, Opa Emi bersama Oma. Yang ketiga ada Pak Freddy bersama Ibu Utri. Ada Bu Ena, ada Pak Haris. Dan semua-semua sudah yang lagi monitor ya. Bang Pongki yang tetap semangat. Bahagia selalu. Terbaik kita Bang Pongki dan keluarga ada di rumah nih. Baru pulangnya sebentar, hati-hati. Tiba di rumah dengan selamat, jalannya lurus-lurus Bang Pongki.
0: Iya bu, siap laksanakan.
1: Oke, makasih.
0: Iya. Shalom, terima kasih Bu Natalia di Toli-Toli. Berikutnya lagi di belakangnya Ibu Natalia ada siapa Jo? Selamat malam. Halo Bang Nazrun. Bagaimana kabar Bang?
2: Ya Alhamdulillah, sama-sama kita Bang. Baik-baik selalu.
0: Baik-baik selalu. Gimana cuaca di sana?
2: Ya ini cuaca lagi sudah ini, mungkin ini sembuh mulai hujan nih Bang.
0: Ada hujan di sana? Kok bisa?
2: Iya, memang sebegitu. Namanya DP mau sendiri kan.
0: Aturlah cuaca gitu semaunya.
2: Itu dia.
0: Oke, silakan Pak Nazrun. Ini lagu tinggal satu, kita siapkan kasih Bang Nazrun ya.
2: Itu sudah ya. Yang tertinggal itu saja Bang.
0: Oke deh, silakan mau kirim salamnya untuk siapa?
2: Pertama Bang Adinya sama tugas. Saya selalu ya bersama keluarga rumah ya. Terus ada anak ibu Tata lihat tadi ya. Ada Paida, ada Bunda Ibu juga mau merek. Teruslah Bu Leman, semuanya lah tanpa kecuali. Selamat malam kabar selalu. Terima kasih.
0: Selamat terima kasih. Malam. Selamat malam Bang Nazrun. Berikutnya lagi di belakang Bang Nazrun. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Mari lewat lagu Bung Pongki.
0: Halo Rang Bogor, kumaha teh damang pisan.
3: Alhamdulillah, car mana kabar Bung Pongki?
0: Malole malole.
3: Syukurlah kalau
0: begitu.
3: Lagu Suhabi kok.
0: Lagu Suhabi Susi.
3: Tambah bonus satu lagu kan.
0: Oh, mau lagu apa? Boleh lah.
3: Tahun-tahun berapa? Tahun berapa?
0: Lagu tahun 2000.
3: 2000. Pamungkas boleh?
0: Pamungkas yang judulnya
3: Kenangan Manis.
0: Kenangan Manis. Oke. Okay.
3: Karena itu durasi masih ada cukup untuk bonus satu lagu.
0: Iya, didoakan ya Bu ya, semoga doa tetap terjawab.
3: Su kira-kira. Oke
0: okay deh.
3: Oke okay lah, Opa Emi selamat malam, Opa, Om Endang juga selamat malam. Oh, Bung Cliff itu kawan lama Tete.
0: Betul, ini baru gabung sama Kupang jadi pas beta yang siaran.
3: Iya. Banyak kawan-kawan di Manado tuh Teteh, tuh ada beberapa lah.
0: Teteh kasih tahu yang lain dong juga gabung ke sini.
3: Iya, ada Esterlita juga sana, ada Bu Ani di Kota Mubagu juga ada tuh.
0: Karena kalau tiap malam dengar apa namanya? Dengar Ruang Rindu Berjaringan pasti, oh ini Teh Dinda juga masuk nih.
3: Itu apa namanya, nyaris selama acara Ruang Rindu Berjaringan itu cuma 2 kali absen. Nah selebihnya full masuk terus.
0: Siap.
3: Oke. Karena sebut beberapa nama tadi di teman-teman di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara jadi cukup 5 sepertinya sini.
0: Oke.
3: Oma Ising sehat Oma ya. Ada bikin apa kok Oma?
0: Oma pasti jam begini su tidur.
3: Su tidur ya tidur manis ya Oma ya. Oke, nomor 2 juga selamat malam, selamat tidur. Gitu.
0: Siap.
3: Oke, dari Teteh cukup dulu, dilanjut. Thank you, selamat malam, bye-bye.
0: Bye, terima kasih Teteh Dinda di Bogor, Jawa Barat yang sudah bergabung di belakangnya Teteh. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Hai, sobatku yang setia. Kemana aja kamu? Aku mencari kamu sampai bikin berita kehilangan loh.
4: Sungguh teganya dirimu padaku.
0: Iyalah.
4: Oh gitu, sempat bikin berita. Luar biasa.
0: Apa maksudnya?
4: Jangan terlalu biasa-biasa, jangan terlalu luar-luar biasa aja sampai bikin berita kehilangan.
0: Oh iya harus.
4: Oh iya
0: harus. Selama ya. Kita kan
4: terus sudah
0: ini.
4: Diketemu.
0: Sudah muncul di sini.
4: Oh ya syukurlah kalau begini. Tapi ini kayaknya bukan temanmu deh.
0: Gimana ya, udah.
4: Kita kan musuhan gitu ya.
0: Jangan.
4: Musuh.
0: Lebih baik cari karib, kan, lebih baik ya. Cari teman daripada cari musuh ya kan.
4: Lebih enak cari musuh. Lebih gampang.
0: Hancurkan.
4: Cari teman tuh kayak susah. Tapi kalau cari musuh tuh cepat saya dapat gitu.
0: Eh hey, by the way nama kamu siapa sih sebenarnya?
4: Kasih tahu enggak ya? Kamu nanya.
0: Salam besok lapo Veronica nih.
4: Om Strom nanti marah.
0: Oke silakan kakak, lagunya sudah habis ya, jangan minta-minta ya.
4: Cara pesannya enak, level kotong kawan baik tadi bilang.
0: Musuh.
4: Karena dia bang musuh, tadi bang kawan. Ini seperti konsisten musuh karib kita kan ya. Sahabat bubuyutan.
0: Ya susi, atersa.
4: Jadi senada lagu.
0: Iya senada, saya harus konsisten.
4: Nanti harus sedikit lebih menyanyi sendiri.
0: Hari Sabtu nasan gabung, ini baru gabung.
4: Tapi itu sendiri dengar naga kanyung
0: sudah tentu
4: yang bakal lain langsung nih.
0: Nanti besok inaku no kopingi.
4: Dia seboboa.
0: Silakan silakan.
4: Oke, menyapa tadi ada Teteh Dinda. Selamat sore Teteh. Jangan ngomel-ngomel di una lagi.
0: Harus, biar aku datang, kok gabung.
4: Gitu loh, begini. Dewan api mana saya digabung? Waduh, jahat sekali beliau.
0: Kena kosong deh.
4: Itu sudah terus. Tapi Teteh ini tuh baik kok. Cuma kadang-kadang saya suka ngomong-ngomong. Habis ini, habis kita. Terus buat Ibu Natalia juga di Toli-Toli, Opa Emi, Bapak Botus, Om Endang, Bapak Yehuda. Kakak Betsy juga, Kakak Dewi di Osao. Kan dapat lagu jadi Beta agak gas sedikit ya.
0: Nanti bekas mati.
4: Beta gabung lebat tuh baby lagu.
0: Jangan.
4: Terus buat Bang Andi Yudhistira juga, buat semua-semua sudah nanti fungkilet yang marah lah. Santena. Oh buat Mama Ima juga di Fatululi.
0: Itu dia.
4: Menyebut semua-semua sini. Semangat sedikit kakak.
0: Terima kasih kau Sumalam.
4: Kau selalu mana kue?
0: Sumalam Nina jangan terlalu. Nanti orang bilang.
4: Orang bilang apa? Nanti mesin aku nubis itu gak tahu. Aku kembalikan kata-katanya kakak ya.
0: Oke, terima kasih. Okay, selamat malam kakak Deona. Bye. Sudah bergabung di program Mas Satu. Dan kotong kasih lagu dulu ya. Cinta Gila ya. Ini lagu dari Bung Endang yang Bung Endang mau dengar bilang Bung Gila sampai mana nih.

0: Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi. Mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital, karena menjaga data pribadi sama pentingnya dengan menjaga keamanan diri.
1: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
2: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
1: Beta su kinyang, nah, Mama.
2: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su gak bisa makan, karena su gak ada makanan, nah.
1: Iya, Ma. Beta habiskan pelan-pelan.
2: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

Oke, pendengar, terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu edisi malam ini. Kita jumpa lagi di hari Kamis gitu ya, karena memang besok itu berjaringan. Jadi kita jumpa lagi di waktu yang sama, tepatnya di pukul 21.30 sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda sekali lagi yang sudah bergabung di WA, telepon di WA juga, ya di nomor telepon yang lain juga. Terima kasih banyak untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Nanti kami akan hadirkan untuk Anda mimbar dan juga renungan untuk Anda bisa nikmati di penutup malam kali ini. Saya Fongki pamit, terima kasih banyak, selamat malam dan sampai jumpa.

0: sampai di
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380

0: RRI Kausatu Kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, malam ini bakal beta putarkan untuk Anda mimbar agama Kristen dengan judul Mati dan Hidup di Tangan Tuhan, disampaikan oleh penyuluh agama Kristen Prihadi Christian.

dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Shalom, selamat malam pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Prihadi Christian. Di malam hari ini, kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan saya akan mengajak kita membuka Roma pasal 14 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Namun sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita awali dengan terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pribadi yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas segala berkat rahmat anugerahmu sepanjang kehidupan kami di hari ini. Dan kami akan beristirahat, kami mau merenungkan firmanmu untuk menjadi kekuatan kami menjalani hari-hari kami ke depan. Ini doa syukur kami, dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 14 ayat 7-9, demikian sabda Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema hidup dan mati adalah milik Tuhan. Banyak orang yang menganggap hidup adalah miliknya sendiri. Sehingga dalam konsep seperti ini biasanya kita semaunya sendiri tentang hidup kita. Kita mau mabok, kita mau makan enak, kita mau lakukan segala sesuatunya. Intinya adalah untuk memuaskan diri sendiri. Saudara-saudara, dampaknya ketika kita menganggap bahwa hidup adalah milik kita sendiri, maka kita merasa bebas menentukan segala sesuatu tanpa mempertimbangkan apa kehendak Tuhan, apa kehendak Allah atas hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang sebenarnya dalam memandang hidup Tuhan mau kita pahami dan kita pelajari. Hal yang pertama adalah kita tidak hidup untuk diri sendiri. Tuhan menciptakan saudara dan saya bukan untuk menjalani kehidupan ini secara egois. Tuhan mau kita hidup berdampingan. Tuhan mau kita hidup secara bersosial. Dan janganlah kita merasa bahwa hidup kita untuk diri kita sendiri. Paulus menegaskan bahwa hidup orang percaya memiliki tujuan yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadi. Oleh karena itu, gunakan talenta yang ada pada hidupmu, gunakan keahlian-keahlian yang ada kau miliki untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mencari kepuasan diri sendiri. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, tanyakan segala sesuatunya. Apakah yang saya lakukan ini menyenangkan hati Tuhan? Jangan sampai segala yang kita lakukan, baik dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, semuanya hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Semuanya hanya untuk memuaskan ego kita. Mari kita senantiasa berpikir bahwa apakah yang saya lakukan ini menyenangkan hati Tuhan? Jangan menjadikan diri sendiri sebagai pusat kehidupan. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang empunya hidup kita. Baik hidup maupun mati, kita milik Tuhan. Karena itu, jadikan hidupmu berharga untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, hidup dan mati berada di bawah pemerintahan Kristus. Di dalam ayat yang ke-8, di sana dikatakan bahwa sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini Paulus berkata jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Artinya adalah Allah ingin kita menjadikan hidup kita hanya untuk bagian pengabdian kita kepada Tuhan. Lakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak melarang kita berkarya. Tuhan tidak melarang kita memiliki banyak mimpi-mimpi.
Tuhan tidak melarang kita memiliki banyak angan, banyak cita-cita. Tetapi satu hal yang Tuhan kehendaki adalah biarlah segala mimpi kita, biarlah segala angan-angan kita, cita-cita kita, kita kejar dengan sungguh-sungguh, dengan satu motivasi, saya mau persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebab hidupmu dan matimu adalah milik Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian yang ketiga adalah Kristus adalah Tuhan atas hidup dan mati kita. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dalam bagian ini kita harus pahami bahwa dasar keyakinan kita seyogyanya adalah karya Kristus. Anda mau berekspresi seperti apa? Anda mau berkarya seperti apa? Ingatlah bahwa karya Kristus mendahului kehidupan rohani kita. Sehingga ketika kita memahami bahwa saya milik Kristus, saya hamba Kristus, ekspresi dan segala kreativitas kita, kita akan abdikan untuk kemuliaan nama Kristus. Ingatlah bahwa Kristus telah mati di kayu salib. Dia telah bangkit sehingga berkuasa atas hidup dan mati kita. Dia yang menjadikan kita hidup. Dia ingin kita menjalani hidup ini seperti kehidupan yang sejatinya hidup itu sendiri. Karena itu, Kristus telah memenangkan diri kita atas maut. Kita memiliki pengharapan. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, kita memiliki kepastian akan hidup yang kekal. Mari, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, serahkan seluruh hidupmu kepada Kristus setiap hari. Berkaryalah untuk kemuliaan Kristus, bekerjalah untuk kemuliaan Kristus, belajarlah dan berstudilah setinggi-tingginya untuk hormat dan kemuliaan nama Kristus. Hiduplah dengan kesadaran bahwa setiap keputusan harus kita arahkan guna memuliakan Kristus. Roma 14 ayat 7-9 ini mengajarkan bahwa identitas terbesar bagi kita sebagai orang-orang percaya bukanlah melalui pekerjaan, bukanlah melalui harta, bukanlah melalui status kita, melainkan identitas terbesar dalam diri kita adalah kita milik Kristus. Dia yang sudah berkorban untuk saudara dan saya, dia juga yang telah memberkati kita. Dia yang akan menyertai kita senantiasa. Karena itu, berkaryalah untuk Kristus. Bawalah keluargamu untuk memuliakan Kristus. Bawalah pekerjaanmu untuk memuliakan Kristus. Sekiranya Allah memampukan kita melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Amin untuk kefirman Tuhan. Bersama saya, Prihadi Kristian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari kita akhiri perenungan firman Tuhan ini dengan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadikan diri kami milik Kristus yang sejati. Membawa kemampuan dan talenta kami untuk hormat dan kemuliaan bagi Kristus. Tuhan, kami menyadari kelemahan kami. Karena itu Tuhan, kuatkan kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami mampu menjalani hari-hari kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa syukur kami, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.

Hidup itu bukan tentang menyesali apa yang telah pergi, tapi tentang menghargai apa yang dimiliki dan sabar menanti apa yang akan menghampiri. Anonim. Menyesal hanya akan menambah luka. Bangkitlah, karena sesuatu yang baik akan segera menghampiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Brian Tracy.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Mengakhiri hari ini, sejenak kita lihat ke belakang, melihat tapak karya kita. Orang-orang berhasil dalam karirnya tidak hanya dengan keras hati, melainkan mereka juga bekerja keras yang percaya pada kemampuan dirinya. Waktu hanyalah ibarat pedang. Pedang yang jika digunakan dengan baik, pasti akan membawa keberuntungan. Tapi jika menggunakan waktu dengan buruk, waktu pasti membunuh kita. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik karena perubahan itu. Namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik lagi jika kita mau berubah. Selamat beristirahat, namun berpikirlah untuk mulai berubah mulai hari esok demi kebaikan diri sendiri, keluarga, Flobamora tercinta, dan Indonesia.

Mangga Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Kami yang bertugas, Fongki dan Calvin, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Rabu 29 Juli 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Programa 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id kembali menemani Anda sepanjang hari ini Rabu 29 Juli 2026. Pendengar selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya sekali di udara tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Bang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kesempatan hari ini, Rabu 29 Juli 2026, kembali bersama Anda, saya Sony dan juga rekan Ben, sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di awal kebersamaan kita pendengar, Anda bisa ikuti Mutiara Pagi Hindu, dan selanjutnya nanti Anda ikuti Warta NTT Pagi, pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Ada wawancara Kupang pagi di pukul 7.30. Selanjutnya nanti di pukul 8 pagi Anda bisa simak ada Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, nanti Anda juga bisa ikuti Dialog Kupang Penyapa untuk pagi hari ini yang akan hadir pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dan Halo RRI dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan mengawali kebersamaan kita untuk pagi hari ini ada Mutiara Pagi Hindu.

0: Siara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, senang bisa bersama Anda kembali di Mutiara Pagi untuk pagi hari ini dan pagi ini Mutiara Pagi Hindu. Kita akan bersama dengan penyuluh agama Hindu dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sudah hadir untuk menyapa dan berbagi bersama kita pagi ini Ibu Igusti Ayu Sukarmiasi SAG. Selamat pagi Ibu Ayu.
2: Selamat pagi
1: Kak Soni. Iya, kabar baik Bu.
2: Asongkara baik.
1: Iya, baik, kita akan mulai dengan perenungan dulu. Nanti sebelum kita berinteraksi untuk pagi hari ini, silakan Ibu.
2: Baik, terima kasih. Om Swastiastu, Om Saraswati Namastu Studiam. Waradekara kamarupini Wiyadiyarambam karis yami Siyadiyar bawatu misada Hum yang widiwasa, engkau sebagai Dewi Saraswati, kami memujamu. Kami mohon berikanlah ilmu pengetahuan yang cemerlang. Kami memulai belajar, bekerja. Semoga kami selalu dilimpahkan ilmu pengetahuan, dilimpahkan keberhasilan. Semoga kedamaian selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi, Mutiara Pagi, RRI Kupang dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta waranaguraha beliaulah, karena atas tuntunan beliaulah kita semua dalam keadaan sehat walafiat hingga pagi hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit membawakan Mutiara Pagi Agama Hindu dengan tema Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Hindu. Di era modern ini, kita sering menyaksikan berbagai peristiwa ketika seseorang diduga melakukan kesalahan langsung dihukum oleh massa. Tindakan tersebut dikenal sebagai main hakim sendiri. Berbagai video tentang pemukulan, pengeroyokan, perusakan, hingga menghina terhadap seseorang dengan cepat menyebar melalui media sosial hingga viral. Tidak sedikit orang yang ikut menghakimi tanpa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa kemarahan seringkali mengalahkan kebijaksanaan. Perasaan ingin membalas dianggap lebih penting daripada mencari kebenaran dan menekankan keadilan. Dalam ajaran Hindu, tindakan seperti ini bertentangan dengan nilai-nilai Dharma. Dharma bukan hanya berarti hukum, tetapi juga kebenaran, keteraturan, dan kewajiban moral yang menjaga keseimbangan kehidupan. Di dalam Bhagavad Gita, bab 16

0: dijelaskan bahwa sifat-sifat ilahi atau ketuhanan meliputi pengendalian diri, tidak mudah marah, kasih sayang, dan jujur. Sebaliknya, kemarahan yang tidak terkendali akan membawa manusia pada kehancuran. Oleh karena itu, seseorang yang bertindak berdasarkan amarah sesungguhnya sedang menjauh dari jalan Dharma. Bapak Ibu umat Dharma, saudara-saudari Mutiara Pagi yang terkasih dimanapun berada, mengapa orang mudah melakukan main hakim sendiri? Itu karena hilangnya kesadaran ingin segala sesuatu diselesaikan secara instan. Rendahnya kepercayaan terhadap proses hukum hingga sebagian masyarakat merasa harus mengambil tindakan sendiri. Kemudian pengaruh media sosial yang membentuk opini-opini sebelum fakta terungkap. Akibatnya, seseorang dapat dihukum oleh opini publik bahkan sebelum dinyatakan bersalah. Di dalam Hindu, setiap tindakan akan menghasilkan konsekuensi melalui hukum karma, yaitu hukum karma phala. Hukum karma mengajarkan bahwa setiap perbuatan akan memperoleh buahnya sesuai dengan kualitas tindakan yang dilakukan. Karena itu, kita sebagai umat tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang atas dasar emosi. Memberikan hukuman tanpa kewenangan dan tanpa mengetahui kebenaran justru dapat menjadi karma buruk bagi pelakunya. Selain karma pala, Hindu juga mengenal prinsip tatwam asi, yaitu aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Ajaran ini mengajak kita merasakan penderitaan orang lain sebagai penderitaan kita sendiri. Sebelum menghakimi seseorang, kita diajak bertanya dalam hati kita sendiri, bagaimana jika saya atau keluarga saya berada pada posisi itu? Tatwam asi menumbuhkan empati, sedangkan main hakim sendiri lahir dari hilangnya empati. Lalu bagaimana Hindu memandang keadilan sosial? Keadilan dalam Hindu bukanlah balas dendam. Keadilan adalah upaya memulihkan keseimbangan sesuai dengan Dharma. Keadilan harus dilandasi kebenaran, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Di dalam konsep Trihita Karana, hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam hanya dapat terwujud apabila masyarakat menjunjung tinggi keadilan. Ketika seseorang diperlakukan tidak adil, keharmonisan sosial pun terganggu. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu pelanggaran, penyelesaiannya harus melalui mekanisme yang benar, menghormati hukum negara, norma adat, dan nilai-nilai agama. Dengan demikian, keadilan tidak berubah menjadi tindakan balas dendam. Bapak Ibu umat Dharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, dimanapun berada, sebagai umat, ada beberapa sikap yang dapat kita terapkan. Yang pertama yaitu pengendalian kemarahan sebelum mengambil keputusan. Orang bijaksana tidak bertindak ketika emosinya sedang memuncak. Yang kedua, tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas ini kebenarannya. Di dalam era digital seperti sekarang ini, menyebarkan tuduhan tanpa bukti juga merupakan bukan bentuk himsa atau tindakan yang dapat menyakiti orang lain. Yang ketiga, menghormati proses hukum dan penyelesaiannya dengan adil. Menegakkan keadilan merupakan tanggung jawab bersama, tetapi pelaksanaannya harus tetap berada dalam koridor dharma dan hukum yang berlaku. Yang keempat, yaitu membangun budaya dialog, musyawarah, dan saling memaafkan apabila memungkinkan. Perdamaian yang dibangun melalui kebijaksanaan akan lebih kuat daripada kemenangan yang diperoleh melalui kekerasan. Bangsa yang beradab bukanlah bangsa yang paling keras menghukum, melainkan bangsa yang mampu meningkatkan keadilan tanpa kehilangan nilai kemanusiaannya. Sebagai umat Hindu, kita diajak menjadi pribadi yang mampu mengendalikan diri, menjunjung tinggi dharma, menghormati hukum, dan memperlakukan setiap umat, setiap manusia dengan kasih sayang. Ketika masyarakat memilih jalan dharma daripada amarah, maka keadilan sosial akan tumbuh, kedamaian akan terpelihara, dan kehidupan bersama menjadi lebih harmonis. Semoga melalui perenungan ini kita mampu menjadi insan yang tidak mudah menghakimi, tetapi selalu mengedepankan kebijaksanaan, kebenaran, dan cinta kasih dalam setiap tindakan. Marilah kita selalu berada di dalam jalan Dharma, niscaya pasti akan kebaikan yang akan kita temui di depan kita. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita renungkan bersama-sama. Dan jangan bermain hakim sendiri, karena hukum sudah ada di depan kita. Pasti akan diadili. Kalau memang itu bersalah, jadi kita pasti akan diadili. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dan saya kembalikan kepada Kak Suwani.
1: Baik, terima kasih Bu Ayu sebagai pengantar sudah menyampaikan terkait dengan jangan main hakim sendiri. Ini penegasan atau juga penekanan bahwa ini tidak boleh dilakukan. Tapi kenyataannya kita masih lihat dalam masyarakat kita Ibu Ayu bahwa mungkin masih ada tindakan main hakim sendiri yang dilaksanakan. Nah, menurut pemahaman Hindu, kenapa masyarakat kemudian masih sering melakukan main hakim sendiri, Bu?
0: Baik, terima kasih Kak Sony dan teman Mutiara Pagi dimanapun berada. Main hakim sendiri adalah memang tindakan seseorang atau sekelompok orang yang menghukum orang lain tanpa melalui proses hukum yang sah. Tindakan ini biasanya dipicu oleh kemarahan, kekecewaan, atau menganggap bahwa pelaku telah melakukan kesalahan. Dalam praktiknya main hakim sendiri dapat berupa pemukulan, pengeroyokan. Nah, kita sering sekali mendengar, tentunya yang lagi viral-viral sekarang ya, yaitu pengeroyokan, dan itu karena dipicu karena kemarahannya. Nah, bukannya mereka tangkap lalu dibawa ke pihak yang berwajib, tetapi karena emosi dari masyarakat itu sudah memuncak dan pada akhirnya mereka main hakim sendiri. Nah, memang itu memang di dalam ajaran apapun, di ajaran kita, memang tidak yang namanya diperbolehkan. Karena apa? Bila mana ini berpikirnya ke depan dan berpikir juga jeleknya lagi. Seandainya seperti tadi saya bilang, keluarga saya digituin gimana? Nah, jadi pasti akan merasa, pasti akan saya, oh saya akan membela keluarga saya. Tetapi di dalam main hakim sendiri itu, mereka karena sudah emosinya memuncak, amarahnya memuncak, ya apapun bisa terjadi. Nah, maka daripada itu kemungkinan rendahnya kepercayaan terhadap proses penegakan hukum. Nah, bisa jadi juga karena sudah dilaporkan berulang-ulang, lalu kemudian tidak diproses, juga bisa jadi saja. Nah, alangkah baiknya besok-besok dimanapun kita temui, janganlah kita bermain hakim sendiri, karena itu main hakim sendiri tidak dibenarkan di dalam ajaran agama apapun. Karena kedepannya, bila mana kita melakukan main hakim sendiri, kita akan memperoleh karmanya. Walaupun yang kita pukuli itu adalah bersalah, tentu kita juga akan mendapatkan ini karmanya. Misalnya, saya memukuli anak saya, padahal dia itu membela dirinya. Mama, saya ini benar. Yang salah itu teman saya. Kenapa memukul saya? Nah, di masa depan saya pasti akan kena karmanya. Karena saya tidak mendengarkan anak saya. Karena apa? Karena emosinya itu. Nah, begitu juga di masyarakat. Marilah kita selalu mawas diri di dalam menghadapi permasalahan apapun itu yang kita hadapi ke depannya, agar jangan melakukan main hakim sendiri.
1: Ya, jadi saya tangkap dari pernyataan dari Ibu Ayu bahwa main hakim sendiri itu bisa membawa akibat bagi diri kita sendiri. Artinya ya, bahwa main hakim sendiri itu merupakan perbuatan buruk yang nanti akan menghasilkan karma buruk bagi diri kita sendiri.
0: Betul sekali.
1: Kalau tidak salah Ibu Ayu, itu ada juga ajaran yang tadi mungkin sempat Ibu Ayu sampaikan bahwa kalau kita menyakiti makhluk lain, baik itu dalam perkataan maupun dalam perbuatan, itu sebenarnya tidak boleh begitu diajarkan di dalam ajaran Hindu. Mungkin Ibu Ayu bisa menjelaskan terkait dengan itu.
0: Baik, terima kasih. Di dalam ajaran Hindu memang kita tidak diperbolehkan untuk melakukan main hakim sendiri. Di ajaran agama pun, agama manapun memang tidak dibenarkan. Tetapi di dalam agama Hindu itu seperti ini. Tatwam asi. Jadi aku adalah kamu, kamu adalah aku. Bila mana kita, maksudnya saya, menyakiti orang lain, sama artinya menyakiti diri kita sendiri.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian ada di dalam ajaran Hindu yang namanya tadi saya sebutkan, yaitu Trihita Karana, yaitu menghormati sesama. Jadi menghormati manusia dengan sesama, berarti kita menghormati sesama. Jadi bila mana melakukan perbuatan seperti itu, berarti sama artinya kita menyakiti diri kita sendiri.
1: Yeah.
0: Lalu ada juga yang namanya hubungan yang harmonis dengan alam semesta. Bila mana kita melakukan hubungan dengan alam, maksudnya melakukan pemeliharaan kepada alam, tumbuh-tumbuhan, pasti itu yang dinamakan dengan harmonis dengan dengan alam semesta. Sama halnya juga seperti tadi saya sudah sampaikan, kalau kita sudah harmonis dengan sesama, pasti kita kedepannya juga sangat harmonis dengan sesama kita. Tidak mungkin kita sudah baik dengan orang baru orang itu menjahati kita, ya tidak mungkin. Memang mungkin-mungkin saja itu ya, karena mungkin dia tuh tidak punya hati kali ya. Tapi ya, kalau sudah yang namanya memiliki rasa empati sama keluarga, sesama teman, pasti itu niscaya akan mereka kedepannya juga pasti akan membawa empati kepada dirinya dia sendiri.
1: Ya, terima kasih Ibu Ayu. Ada hal yang tadi Ibu Ayu sebut sebagai karma pala, ya. Mungkin kita ingin tahu hukum karma pala ini hubungannya dengan tindakan main hakim sendiri. Karena kalau setiap perbuatan itu akan menghasilkan akibat yang setimpal. Nah, Ibu Ayu bisa menjelaskan ke kita apa hubungan antara hukum karma pala itu dengan tindakan main hakim sendiri. Mungkinkah misalnya ajaran Hindu kemudian menekankan bahwa pengendalian emosi itu kemudian tidak berdasarkan kemarahan atau hal-hal lain? Silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih teman tiarat pagi dimanapun berada. Memang di dalam ajaran Hindu kita memang mengenal yang namanya karma pala, hasil dari perbuatan yang kita lakukan pasti akan kita membuahkan hasil. Nah, bila mana kita melakukan main hakim sendiri, tentu kedepannya karma pala akan berjalan. Kalau tidak berjalan di dalam hukum, nanti kedepannya mungkin bukan kita yang menerima, tetapi anak cucu, keluarga, bisa. Karena kan di dalam keluarga itu masih ada kaitannya. Jadi tidak mungkin tidak ada hukumannya. Ah, saya besok melakukan pencurian di mana begitu. Karma pala itu tidak ada. Tidak, semua agama itu ada. hasil buah dari perbuatan kita sekarang maupun dulu, saya melakukan kejahatan, lalu saya akan terima hari ini. Bisa. Mungkin saya sekarang melakukan kejahatan dengan, ya contohnya nggak saya jajah. Belum tentu dia benar, tetapi belum tentu dia salah, tetapi saya sudah maksudnya belum tentu dia salah, tapi saya bilangnya, oh itu salah. Nah nanti, tidak sekarang saya terima, tapi nanti begitu saya meninggal, saya tidak terima sekarang, di kehidupan yang akan datang, di kelahiran yang akan datang, saya akan pasti menerimanya. Karena itu hukum itu tetap berjalan. Mau diputar kemanapun, hukum itu tetap berjalan. Jadi saya menekankan kepada umat, kepada masyarakat, marilah kita mengambil sikap yang bijak. Apapun itu, serahkanlah kepada hukum yang berwajib. Janganlah bermain hakim sendiri, karena memang main hakim sendiri itu sangatlah menyakitkan buat kita, apalagi buat yang keluarga korban. Nah, pasti kita memang pada saat kita melakukan itu tidak memikirkan nanti akibatnya akan bagaimana. Nah, marilah kita mawas diri di dalam kita bermasyarakat, marilah kita mawas diri di dalam keluarga, carilah dulu kebenarannya, jangan sampai kita itu melakukan main hakim sendiri lagi. Biarkanlah hukum yang menegakkan hukumnya, yang pantas hukumnya, karena kedepannya, seperti tadi saya katakan, apapun yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasilnya. Kejahatan kita lakukan, kejahatanlah yang akan kita terima di kedepannya, hukuman kejahatanlah yang akan terima di kedepannya. Dan kalau kita melakukan kebaikan, niscaya kebaikan yang akan selalu mengalir dalam diri kita ke depannya, dan keluarga kita juga akan menikmati kebaikan-kebaikan itu.
1: Ya, terima kasih Bu Ayu. Selain berhubungan dengan karma pala, dan juga selain berhubungan dengan trihita karana, apakah kemudian main hakim sendiri ini punya hubungan misalnya dengan tatwam asi yang tadi Ibu Ayu sempat sampaikan?
0: Kalau hubungannya dengan tatwamasi, iya. Aku adalah engkau, atau aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ajaran ini menumbuhkan empati sehingga seseorang mampu merasakan penderitaan orang lain sebagai penderitaan diri kita sendiri. Kalau misalnya saya melakukan kejahatan, kejahatanlah yang akan saya terima. Nah itu hubungannya dengan tatwam asi. Bila mana kebaikan kita lakukan, pasti akan kebaikan yang kita terima. Itulah juga hubungannya dengan tatwam asi. Apabila masyarakat benar-benar menghayati tatwam asi ini, mereka tidak akan mudah melakukan kekerasan, karena menyadari bahwa setiap umat, setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Empati menjadi dasar lahirnya keadilan yang berlandaskan dengan kemanusiaan. Nah, ahimsa berarti tidak menyakiti makhluk lain maupun melalui pikiran, perkataan, perbuatan. Nah, penerapan ahimsa dapat dilakukan menahan amarah, menghindari ujaran kebencian. Nah, tidak menyebar fitnah. Makanya kalau kita di dalam tatwamasi kita, mereka yang main hakim sendiri itu, jadi mungkin karena emosinya tidak dikendalikan. Nah, marilah kita memulai pikiran dengan baik, berbuat dan berkata dengan baik, niscaya kedepannya akan kebaikanlah kita yang akan dapat. Nah, hubungan rasa empati kita kepada manusia itu adalah tatwam asi kita. Jadi ahimsa tidak berarti membiarkan kejahatan, tetapi menegakkan keadilan tanpa menggunakan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan. Nah, seperti itulah kasus.
1: Iya, baik. Terima kasih Bu Ayu sudah menyampaikan perenungan untuk pagi hari ini. Dan di penghujung kebersamaan kita, mungkin ada hal-hal penting yang dijadikan sebagai penekanan terhadap topik kita untuk pagi ini. Silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih Kak Sony dan Mutiara Pagi dimanapun berada. Kesempatan ini sangatlah baik melihat fenomena main hakim sendiri yang sedang viral belakangan-belakangan ini merupakan permasalahan sosial yang mencerminkan melemahnya pengendalian diri kita, rendahnya kepercayaan terhadap proses hukum, serta berkurangnya penghormatan terhadap martabat masyarakat atau manusia. Nah, tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tetapi juga menyimpang dari nilai-nilai ajaran Dharma kita yang menempatkan Dharma sebagai landasan setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dalam perspektif Hindu, keadilan tidak dimaknai sebagai pembalasan atau pelampiasan emosi, melainkan sebagai upaya menegakkan kebenaran, memulihkan keseimbangan, dan mewujudkan keharmonisan kehidupan. Ajaran Dharma menuntun manusia untuk bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan kebenaran. Karma Pala meningkatkan bahwa mengingatkan bahwa setiap perbuatan akan membawa konsekuensi yang setimpal. Tatwam Asi menumbuhkan empati dan penghormatan terhadap sesama. Kemudian Ahimsa mengajarkan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Sedangkan Trihita Karana menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Oleh karena itu, penyelesaian setiap persoalan hendaknya dilakukan melalui mekanisme hukum yang adil, musyawarah, dan pendekatan yang berlandaskan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Umat Hindu memiliki tanggung jawab moral yang menjadi teladan dalam mengendalikan diri, menghindari tindakan main hakim sendiri, menghormati proses hukum, serta mengedepankan kasih sayang dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan konflik. Pada akhirnya, keadilan sosial yang sejati hanya dapat terwujud apabila setiap individu menjadikan Dharma sebagai pedoman hidup. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mampu menegakkan keadilan secara benar, tetapi juga menciptakan kehidupan yang damai, harmonis, dan berkeabadan atau berkeadilan. Sebagaimana tujuan leluhur kita, yaitu terciptanya kesejahteraan bersama, yaitu Jagadita, dan kebahagiaan lahir maupun batin, yaitu Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Marilah kita, janganlah berbuat kekerasan, karena kekerasan itu mengakibatkan karma yang akan kita pikul ke depannya. Kemungkinan kita itu bukan tidak tahu ke depannya bagaimana, dan marilah kita selalu berada di jalan Dharma, dan marilah kita selalu mengedepankan kebenaran dan berbuatlah yang baik dimanapun kita melayani umat ataupun dimanapun kita berada. Marilah kita berada di jalan Dharma. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita. Dan akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Dewa Suksema Parama Acintya Yanama Swaha.

0: Santi Hum. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Ibu Ayu pagi ini sudah berbagi di Mutiara Pagi. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi Hindu untuk kesempatan pagi ini. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi ada Warta NTT Pagi.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: untuk turun sampai dengan 30 Juni 2026 mencapai 1,7 triliun kepada 33.460 debitur, meningkat 25,68% year-on-year.
1: Kami akan terus melakukan berbagai penyesuaian agar nanti Pergub 13 ini betul-betul bisa memastikan agar orang-orang yang juga mengalami kesulitan karena berbagai hal juga bisa datang komunikasi ke Samsat juga untuk penyesuaian dan sebagainya.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang, edisi hari Selasa tanggal 29 Juli 2020, edisi hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Dua informasi utama Warta NTT pagi ini, penyaluran KUR di Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat signifikan, tercatat hingga akhir Juni 2026 mencapai 1,7 triliun rupiah lebih. Pemerintah Nusa Tenggara Timur memperbaharui kerjasama optimalisasi penerimaan pajak daerah. Inilah Warta NTT pagi selengkapnya bersama saya Sony Tanesip. Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat dukungan APBN terhadap pelaku usaha semakin kuat melalui penyaluran pembiayaan program dan kegiatan, yakni Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Laporan selengkapnya disampaikan Alotani.
0: Untuk KUR sampai dengan 30 Juni 2026 mencapai 1,7 triliun kepada 33.460 debitur, meningkat 25,68% year on year.
3: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Setiawan, menyampaikan tercatat sampai dengan 30 Juni 2006 penyaluran kredit usaha rakyat di NTT mencapai 1,714 triliun rupiah lebih kepada 33.460 debitur, meningkat 25,68% year on year. Penyaluran dana KUR terbesar berada di Kota Kupang sebesar 207,95 miliar rupiah. Sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi dengan nilai 816,35 miliar rupiah atau 47,62%, disusul sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 354,92 miliar rupiah atau 20,70%. Menurut Adi Setiawan, BRI menjadi penyalur terbesar dengan realisasi sebesar 1,416 triliun rupiah lebih kepada 31.069 debitur.
0: Dua hal ya, kita apresiasi Bank BRI di data ini, tapi sisi lain kita juga tentu berharap dari mitra perbankan penyalur yang lain, walaupun mungkin tidak semasif BRI jaringannya, itu tetap bisa berkontribusi maksimal. Kita lihat bank-bank lain juga cukup dominan di perkotaan, terutama yang di Manggarai ya, di sana ada aktivitas wisata yang cukup menjanjikan.
3: Selain KUR, pembiayaan ultramikro juga mencatat kinerja positif. Sampai dengan 30 Juni 2026, penyaluran UMI mencapai 184,36 miliar rupiah kepada 33.054 debitur, meningkat 11,44% year on year. PT Permodalan Nasional Madani menjadi penyalur terbesar dengan realisasi 152,96 miliar rupiah kepada 27.872 debitur. Menurut wilayah, penyaluran terbesar berada di Kabupaten Manggarai sebesar 18,50 miliar rupiah kepada 3.248 debitur, sedangkan secara sektoral penyaluran UMI didominasi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 164,43 miliar rupiah atau 89,20%. Terkait hal tersebut, pengamat ekonomi Undana Kupang, Dr. Roland Vangina, yang menyampaikan, KUR merupakan instrumen sosial mendukung ekonomi masyarakat dan dari sisi perbankan dipandang sebagai instrumen bisnis.
4: Kita bisa memposisikan KUR sebagai instrumen sosial, di mana ia penyaluran KUR ini kontribusi kepada ekonomi dan penerimaan. Tetapi dari sisi perbankan, KUR ini sebagai salah satu instrumen bisnis, di mana mereka akan menjaga NPL. Karena nasabah yang difasilitasi juga adalah nasabah yang berkualitas, yang layak secara jaminan.
3: Secara keseluruhan, kinerja APBN Regional NTT sampai dengan Juni 2026 menunjukkan bahwa APBN terus bekerja untuk masyarakat. Pendapatan negara tumbuh positif, belanja negara meningkat, TKD memperkuat kapasitas fiskal daerah, bantuan sosial menjaga daya beli masyarakat, serta KUR dan UMI mendukung pembiayaan usaha rakyat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: KUR BRI menjadi angin segar bagi pelaku UMKM, nasabah akui usaha semakin berkembang. Laporan selengkapnya disampaikan Delvin Wandi.
5: Sejumlah nasabah mengaku kehadiran KUR memberikan dampak nyata terhadap perkembangan usaha mereka, mulai dari meningkatkan kualitas tempat usaha hingga menambah pendapatan keluarga. Salah seorang nasabah KUR BRI, Dovan Keluanan, pemilik usaha rumah kos di kompleks sosial, mengungkapkan bahwa pinjaman KUR dimanfaatkannya untuk mengembangkan fasilitas kos-kosan yang dikelolanya. Menurut Dovan, bunga KUR yang rendah menjadi salah satu keunggulan dibandingkan sumber pembiayaan lain. Ia menilai program tersebut sangat membantu pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal.
6: Beta dasarnya kan ada kos-kosan, berapa kamar saja, jadi pengembangan saja untuk dulunya tidak ada kamar di dalam, saya tidak ada kamar di dalam, jadi menaikkan dia punya tarif dasar kos-kosannya. Pengennya lumayan rendah daripada kita di lewat jalur lain, itu bisa sampai 20-30%. Paling tidak kan sudah membantu saya dalam dana besar dan sepengetahuan itu kos-kosan adalah masih jalan karena maksudnya kan ada kamar mandi dalam. Kan dulu tidak ada satu tempat, habis pinjam kita bikin kamar mandi semua. Akhirnya lancar lah begitu.
5: Hal senada disampaikan Dominikus Woi, pedagang di Pasar Oebobo. Ia telah dua kali memanfaatkan fasilitas KUR BRI untuk memperkuat usahanya. Dana KUR dimanfaatkan untuk meningkatkan fasilitas rumah kos yang dimiliki keluarga, seperti memasang meteran listrik di setiap kamar, serta mengganti pintu kamar yang sebelumnya masih menggunakan bahan sederhana menjadi pintu permanen. Ia berharap ke depan BRI dapat memberikan kesempatan memperoleh platform pinjaman yang lebih besar bagi nasabah yang memiliki rekam jejak pembayaran yang baik.
7: Pinjam pertama itu juga untuk usaha kios ini. Iya, dengan keadaan pasar juga, nah pasar yang terlalu ramai kok. Ya, ya. Makanya juga ini pinjam kedua itu yang beta apa ini untuk ini pasang meteran listrik masing-masing di kos ya, tiap kamar. Jadi dengan ganti dari pintu ini. Pintu itu hari kan masih pakai seng pelang, jadi seng licin itu. Jadi sekarang sudah pakai pintu jaki semua.
5: Pengakuan kedua nasabah tersebut menunjukkan bahwa KUR BRI tidak hanya menjadi sumber tambahan modal usaha, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas aset produktif, memperluas usaha, dan memperkuat perekonomian keluarga. Dengan bunga yang terjangkau serta proses yang relatif mudah, KUR terus menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang diandalkan pelaku UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program cek kesehatan gratis untuk Kota Kupang telah dilakukan di 12 puskesmas dalam upaya mendeteksi dini risiko penyakit serius seperti diabetes, stroke, dan juga kanker. Informasi selengkapnya laporan Ana Lopo.
8: Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas. 12 puskesmas yang ada di wilayah Kota Kupang, salah satunya adalah PTD Puskesmas Oebobo.
9: Program cek kesehatan gratis yang diluncurkan pemerintah pusat dimaksudkan untuk mendeteksi risiko penyakit serius seperti diabetes, hipertensi, stroke, hingga kanker yang wajib dilakukan untuk semua warga masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Sintan Daumanu di Kupang mengatakan, data pertanggal 28 Juli 2026, jumlah warga yang telah melakukan cek kesehatan gratis di Kota Kupang

0: Babel sebesar 408.594 jiwa.
1: Total sasaran masyarakat melakukan cek kesehatan gratis, ditegaskan perawat koordinator UPTD Puskesmas Oebobo Kota Kupang, Maya Yalfira Binu, telah mencapai 43.838 jiwa. Dan untuk target 2026, Puskesmas Oebobo telah melayani 9.162 jiwa dengan capaian 20,90%.
2: Puskesmas Oebobo sendiri itu sudah sebanyak 20.165 jiwa, 46% dari 43.838 itu sebanyak 20.160 jiwa yang harus mendapatkan layanan CKG tersebut. Untuk per tanggal 27 kemarin, Puskesmas Oebobo itu sudah melakukan CKG terhadap 9.162 orang, di mana itu capaiannya 20,90%.
1: Di tahun 2026, pemerintah menargetkan program cek kesehatan gratis mencapai 136 juta masyarakat yang harus dijangkau dengan tujuan bukan hanya menimbulkan penyakit, tetapi memastikan masyarakat tetap sehat atau kembali sehat secara bertahap. Program cek kesehatan gratis yang diluncurkan pemerintah sejak 10 Februari 2025 awalnya hanya difokuskan pada mereka yang berulang tahun. Dalam perjalanannya, program ini berkembang menjadi gerakan nasional yang jauh lebih luas dan bisa dilakukan kapan saja. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas DP3AP 2KB Nusa Tenggara Timur menyebut bahwa perempuan memiliki hak untuk hidup aman dan bebas dari rasa takut, kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Laporan selengkapnya bersama Aris Lake.
4: Kepala Dinas DP3AP 2KB NTT, Dr. Iin Adriani menyampaikan perempuan lebih rentan mengalami kekerasan baik dari anak-anak hingga lansia. Dr. Iin menjelaskan berdasarkan data Simfoni hingga Mei 2026 sudah terdapat 205 korban kekerasan perempuan yang ditangani UPTD PPA NTT. Hal tersebut disampaikan saat membuka sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Kupang Selasa 28 Juli 2026.
5: Jadi ini baru 5 bulan pertama di 2026, sudah tercatat 205 korban perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan. Bayangkan ini baru 6 bulan yang lapor di UPTD PPA Provinsi. Dan ini bukan cuma ibu-ibu yang tidak bekerja, pegawai negeri juga ada. Dari jumlah 67 korban merupakan anak perempuan, 138 korban merupakan perempuan dewasa, kelompok usia 25 sampai 44 tahun ini menjadi kelompok dengan jumlah korban tertinggi.
4: Dr. Iin berharap sinergi sekolah, pemerintah, penegak hukum, media, tokoh adat, tokoh agama, dan semua elemen terkait sangat dibutuhkan untuk bahu-membahu dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sementara itu, Ketua Panitia Maria Panda dalam kesempatan tersebut menyampaikan edukasi kekerasan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang berbagai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu juga meningkatkan upaya promotif dan preventif dalam penanganan kekerasan termasuk TPPO.
6: Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan dan TPPO, upaya

0: Lebih lanjut, Florida berharap kegiatan ini dapat memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan perempuan, serta mendorong peran aktif seluruh sektor dalam mewujudkan lingkungan yang bebas kekerasan dan eksploitasi. Pasca pembukaan sosialisasi, dilanjutkan dengan diskusi bersama yang menghadirkan akademisi, praktisi, dan penegak hukum. Dari Kupang, Aris Lake, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Adendum kerjasama optimalisasi pemungutan pajak daerah dan absen pajak ditandatangani. Laporan selengkapnya bersama Alfred Sengge.
2: Sampai dengan saat kami menyampaikan laporan ini, kepala daerah yang sudah hadir itu adalah 1 wali kota dan 17

0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah Kabupaten dan Kota Senusa Tenggara Timur memperkuat sinergi peningkatan pendapatan asli daerah melalui penandatanganan adendum kerjasama, optimalisasi pemungutan pajak daerah dan absen pajak, Selasa 28 Juli 2026 di Kupang. Adendum ini merupakan penyempurnaan kerjasama yang telah berjalan sejak November 2024 guna menyesuaikan regulasi, mekanisme pelaksanaan dan penguatan pelayanan perpajakan daerah. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Joni Erickson Atopa mengatakan adendum tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas kolaborasi antara pemerintah provinsi dan 22 pemerintah kabupaten kota dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Kegiatan diikuti sekitar 150 peserta, dihadiri Wali Kota Kupang, 17 bupati serta unsur DPRD, Polda Nusa Tenggara Timur, Jasara Harja, dan perangkat daerah terkait.
1: Seiring dengan perkembangan regulasi, penyesuaian mekanisme kerjasama, perkembangan teknologi informasi, serta dinamika pelaksanaan di lapangan, maka dipandang perlu melakukan adendum terhadap dokumen kerjasama dimaksud.
0: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan optimalisasi pajak kendaraan bermotor menjadi strategi memperkuat kapasitas fiskal daerah di tengah menurunnya transfer pemerintah pusat. Saat ini, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan di Nusa Tenggara Timur masih berada di kisaran 50%. Untuk meningkatkan kepatuhan, pemerintah provinsi menerapkan Pergub nomor 13 yang diperkuat Pergub nomor 32 melalui kemudahan mutasi kendaraan, penghapusan denda pajak serta berbagai insentif bagi wajib pajak.
2: Nah tentu kami akan terus melakukan berbagai penyesuaian agar nanti Pergub 13 ini nyambung nanti dengan Pergub 32 itu betul-betul bisa memastikan agar orang-orang juga mengalami kesulitan karena berbagai hal juga bisa datang komunikasi ke Samsat juga untuk mungkin dapat dispensasi dan sebagainya.
0: Pemerintah provinsi juga mendorong digitalisasi layanan mutasi kendaraan bersama kepolisian agar proses administrasi lebih cepat dan efisien. Implementasi kebijakan tersebut telah meningkatkan partisipasi wajib pajak dan berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan daerah sekitar 20-30%, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal untuk mendukung pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang terus mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor melalui inovasi Kampung Taat Pajak. Program ini melibatkan seluruh unsur masyarakat agar penerimaan daerah meningkat dan kembali dirasakan melalui pembangunan. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama Samsat Kabupaten Kupang memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang, Alphonse Ganggas, mengatakan realisasi penerimaan pajak kendaraan tahun lalu mencapai sekitar 42%. Tahun ini pemerintah optimis mampu meningkatkan menjadi 50% atau sekitar 20 miliar melalui inovasi Kampung Taat Pajak yang melibatkan camat, lurah, kepala desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Kepala Badan Pendapatan Aset Daerah Kabupaten Kupang menjelaskan inovasi Kampung Taat Pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
5: Ada inovasi Kampung Taat Pajak bersinergi dengan camat, lurah dan kepala desa, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, di dalamnya termasuk pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan. Jadi kami tidak lagi bersama Samsat saja, tapi bergandengan tangan bersama semua stakeholder, camat, kepala desa, lurah dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan pajak. Jadi sosialisasi terus kami lakukan kepada wajib pajak melalui stakeholder-stakeholder kami butuhkan sehingga masyarakat lebih sadar untuk membayar kewajiban pajak khususnya pajak kendaraan.
4: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede mengingatkan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk program pembangunan dan pelayanan publik.
6: Ini juga dalam rangka untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah dari potensi-potensi daerah, termasuk potensi kendaraan bermotor yang memang belum maksimal ditarik pajaknya. Dan ini kita selalu ingatkan masyarakat sebagai objek pajak untuk patuh dan taat dalam membayar pajak untuk menjadi sebuah pendapatan daerah yang pendapatan itu akan dikembalikan pada pembangunan daerah. Sebagai masyarakat, wajib taat pajak. Karena pajak yang masyarakat bayar, itu akan menjadi anggaran yang akan digunakan untuk pembiayaan program-program dan pembangunan yang ada di daerah. Sehingga saya menyarankan, mengistrikan untuk sebagai masyarakat kita taat pajak, karena itu sudah diatur menurut aturan di negeri ini. Jadi semua orang bayar pajak untuk pembangunan juga, untuk kebutuhan masyarakat.
4: Melalui kolaborasi pemerintah, aparat wilayah, dan masyarakat Kabupaten Kupang, Bupati Kupang berharap budaya taat pajak semakin tumbuh sehingga penerimaan daerah meningkat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga melalui pembangunan yang berkelanjutan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
3: Memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang profesional, berintegritas, transparan, akuntabel, dan berlandaskan kepastian hukum, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bersama KPU resmi menandatangani perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. Laporan selengkapnya disampaikan Vence Sakarias.
7: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bersama Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur secara resmi menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pada Selasa 28 Juli 2006 berlangsung di Aula Lopo Sasando, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Perjanjian kerjasama tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar lembaga guna mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang profesional, berintegritas, transparan, akuntabel, dan berlandaskan kepastian hukum. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adi Wibowo menegaskan penandatanganan perjanjian kerjasama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar lembaga guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing secara profesional, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
8: Ada uang atau tidak ada uang, sebetulnya orang sakit juga sebetulnya ada uang tidak ada uang harus dirawat, ya. Jangan orang ditolak karena tidak ada uang, sama aja dia membunuh secara tidak langsung. Nah, ini juga harus. Tapi mudah-mudahan ada solusi, karena saya kira program pemerintah juga untuk memberantas korupsi. Nah,
7: sementara itu Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur James Fointuna menyampaikan penandatanganan PKS merupakan komitmen nyata KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memperkuat tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan taat hukum. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya diukur dari terlaksananya setiap tahapan secara teknis, tetapi juga dari terjaganya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Diharapkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama ini, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi, mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional dan akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penyaluran KUR di Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat signifikan, tercatat hingga akhir Juni 2026 mencapai 1,7 triliun rupiah lebih. Pemerintah Nusa Tenggara Timur perbaharui kerjasama optimalisasi penerimaan pajak daerah. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sony Tanisip mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini
2: Pro 1 Kan

Halo, selamat pagi pendengar. Waktunya untuk informasi-informasi pagi di 29 Juli 2026. Di hari Rabu ini saya Sony dan juga rekan Ben yang temani Anda pendengar di Kupang pagi ini. Siap-siap untuk aktivitas sambil bisa bagi informasi dari sekitar Anda, informasi kondisi lalu lintas, informasi cuaca, atau juga informasi-informasi tentang sesuatu yang tidak kita duga terjadi di sekitar kita, bencana, kecelakaan, atau hal-hal lain bisa Anda bagikan. Atau mungkin kehilangan atau hal-hal lain yang bisa Anda bagikan pagi hari ini di informasi pagi. Saya buka lain telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152, dan boleh di WhatsApp di 0811-3820-9440 waktu kita sampai pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Ada kesempatan untuk nanti Anda juga menyimak wawancara Kupang pagi ini yang terkait dengan pasar murah. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dengan pasar murah ya? Nanti Anda bisa berpartisipasi dan juga dari saat ini sudah bisa berpartisipasi. Kalau misalnya ingin juga komentar tentang pasar murah, boleh ya di 0811 3820 9440.

0: Aduh, minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Ju Usi, kok kita ada baca berita bilang stok ada.
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di buminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, noh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat toh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Halo, selamat pagi. Waktu untuk bisa berbagi informasi dari sekitar Anda pendengar. Boleh juga bagi informasi terkait dengan kondisi di sekitar tempat Anda tinggal ya. Kalau ada kendaraan yang saat ini mogok di lokasi tertentu, dan mungkin juga ada yang atau kecelakaan di tempat tertentu, boleh juga bagi informasi paginya di 0811-3820-9440, 0380-843-1152-0380-825-444, sampai di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Selamat pagi untuk dari Naikolan. Terima kasih untuk informasi paginya sudah dibagikan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk semua pendengar RRI di seluruh tanah air. Informasi situasi dan kondisi di RT 5 RW 2 Kelurahan Naikolan aman terkendali. Warga beraktivitas sebagaimana mestinya dan cuaca cerah bersahabat. Terima kasih untuk sudah berbagi informasi pagi hari ini. Kemudian informasi selanjutnya terkait lalu lintas di seputaran jalan kantor gubernur lama, mobil pick up seringkali parkir dengan jumlah banyak di jalur kiri dan kanan sehingga sedikit terganggu. Mohon lembaga terkait bisa monitor ke lokasi ini. Terima kasih di kantor gubernur lama ya. Mobil pick up sering parkir di sejumlah di beberapa titik ya, di jalur kiri dan kanan sehingga sedikit terganggu. Mohon lembaga terkait bisa monitor ke lokasi ini. Terima kasih untuk informasinya pagi hari ini dari Naikolan. Dan juga ini masukan atau pertanyaan, nanti kita akan coba untuk siapa tahu nanti di Halo RRI nanti simak di pukul 11, bisa di 10 ya, nanti akan dijawab. Terima kasih untuk Bung Alfred sudah berbagi informasi pagi. Yang mau berbagi informasi pagi juga boleh di 0811-3820-9440. Atau Anda juga bisa ikutan polling kita untuk pagi ini terkait dengan gerakan pangan murah ya. Menurut Anda pendengar, gerakan pangan murah itu sebaiknya dilakukan kapan? Apakah rutin sepanjang tahun, saat hari-hari besar tertentu saja, saat kenaikan harga, atau gerakan pangan murah ini tidak perlu sama sekali? Misalnya Anda punya tanggapan seperti itu, gerakan pangan murah ini tidak perlu sama sekali karena toh nanti program ini hanya solusi jangka pendek saja. Coba perhatikan misalnya hal-hal yang menjadi solusi jangka panjang. Atau gerakan pangan murah ini misalnya merugikan pedagang kecil, karena ketika pemerintah menjual komoditas dengan harga yang lebih rendah, sebagian pedagang pasar mengaku kehilangan pelanggan atau omsetnya menurun. Tanggapan Anda kan beda-beda ya. Boleh kasih tanggapan di line WhatsApp di 0811-3820-9440, boleh di 0380-8254-44, 0380-8431-152, atau di Instagram atau Facebook bisa kasih tanggapan dan ikutan polling kita. Gerakan pangan murah itu sebaiknya dilakukan kapan? Rutin sepanjang tahun kah? Saat hari-hari besar tertentu saja kah? Saat kenaikan harga terjadi, atau tidak perlu dilakukan? Karena itu misalnya karena pedagang kecil dirugikan, atau ini hanya solusi jangka pendek saja, atau ada pihak yang menilai bahwa pelaksanaan gerakan pangan murah ini menjelang momentum politik bisa menimbulkan persepsi bahwa program ini digunakan untuk meningkatkan citra pejabat tertentu saja. Boleh kasih pendapatnya di Instagram atau juga di Facebook atau di WhatsApp, boleh 0811-3820-9440.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

0: kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Manfaatkan matahari pagi untuk tubuh kita karena memang meningkatkan produksi vitamin D ya, dan juga bisa memperkuat tulang, memperbaiki suasana hati paling tidak ya. Jadi kalau mau suasana hatinya akan lebih panjang sepanjang hari ini, baiknya juga sempatkan diri untuk memperbaiki suasana hati pagi ini dengan berjemur matahari. Cilah. Karena memang berjemur sejak dini hari atau sejak pagi hari ini akan memberi dampak baik bagi kesehatan tubuh kita, baik secara fisik, tidak saja secara fisik tapi juga secara mental ya, bisa menolong kita. Kalau soal dompet ya mungkin kita harus tanya yang lainnya karena hari ini tanggal 29. Tapi senang juga kalau misalnya pas tanggal 29, tanggal tua, tiba-tiba ada pasar murah begitu ya. Ada atau operasi pasar murah atau yang kita sebut sebagai gerakan pangan murah. Pemerintah kota kemarin Senin 27 Juli 2026 di kawasan Pasar Oebobo melakukan upaya untuk jaga stabilitas harga pangan di pasaran dan juga ketersediaan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Pemerintah kota melalui Dinas Ketahanan Pangan gelar gerakan pangan murah Senin 27 Juli kemarin. Disebutkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang Muhammad Khairil bahwa ini dilaksanakan 27 Juli serentak dengan wilayah lainnya di Bali Nusra yang juga melakukan gerakan pangan murah ya. Jadi tidak saja di Kota Kupang, dan diusahakan bahwa harganya di bawah harga pasar. Menurut Muhammad Khairil, gerakan pangan murah ini sebagai bentuk komitmen pemerintah kota untuk tekan laju inflasi. Program ini diharapkan bisa bantu masyarakat penuhi kebutuhan pokok sekaligus jaga daya beli di tengah fluktuasi harga pangan. Di tanggal 1 Juli, BPS merilis angka inflasi Kota Kupang tinggi di angka 4,02 year on year, dan ini salah satu yang jadi latar belakang pihaknya dari dinas melaksanakan gerakan pangan murah untuk tekan inflasi. Nah, Anda bisa pendapat pagi ini, mama yang kemarin donsul sempat di Pasar Wibobo dan nikmati gerakan pangan murah, saatnya untuk kasih pendapat. Ambil HP lalu kasih pendapat. Kasih pendapatnya begini. Menurut Anda, gerakan pangan murah ini boleh kasih pendapatnya tidak perlu dilakukan atau saat kenaikan harga atau saat hari besar tertentu, hari besar agama misalnya, kita tahu bahwa dekat Idul Fitri atau dekat Natal Tahun Baru itu biasanya ada gerakan pangan murah atau pasar murah kita sebut begitu ya. Dan juga apakah rutin sepanjang tahun? Jadi boleh pilih rutin sepanjang tahun atau saat hari besar tertentu atau saat kenaikan harga atau gerakan pangan murah tidak perlu dilakukan. Bagikan pendapat Anda pendengar di 0811-3820-9440. Boleh juga di Instagram atau di Facebook, di story Instagram atau juga Facebook boleh. Gerakan pangan murah itu rutin sepanjang tahun kah, saat hari besar tertentu kah, saat kenaikan harga kah, atau tidak perlu dilakukan. Ada Pak Abraham yang memilih rutin sepanjang tahun. Kemudian ada Rini 21 yang memilih rutin sepanjang tahun. Ada Parolan yang memilih saat kenaikan harga. Boleh ya, jadi sekarang ini ada yang memilih rutin sepanjang tahun, tapi juga ada yang memilih saat kenaikan harga. Menurut Anda gerakan pangan murah itu saat kenaikan harga, rutin sepanjang tahun, saat hari besar tertentu, atau tidak perlu dilakukan? Terima kasih juga untuk Bung Alfred ya. Bung Alfred yang berpendapat pagi ini dari Nekolan terkait gerakan pangan murah sebaiknya dilakukan secara rutin karena dapat membantu masyarakat dengan harga terjangkau. Sikon saat ini harga kebutuhan pokok sangat tinggi, contoh minyak tanah yang sulit, dan jika ada yang jual harganya tidak sesuai HET. Terima kasih. Jadi menurut Bung Alfred ini terkait gerakan pangan murah sebaiknya dilakukan secara rutin. Terima kasih Bung Alfred sudah berpendapat dari Nekolan di 0811-3820-9440. Kepala Dinas Ketahanan Pangan pendengar Muhammad Khairil menjelaskan bahwa memang beragam komoditas pangan dijual ya di kegiatan gerakan pangan murah, dan program ini terbuka bagi semua warga dari kecamatan lain yang ingin dapat harga. Tapi ini terjadi kemarin
kemarin 27 Juli ya di kawasan Pasar Oebobo. 0811-3820-9440 Instagram boleh kasih pendapat Anda terkait dengan gerakan pangan murah. Rutin sepanjang tahun kah, saat hari besar tertentu kah, saat kenaikan harga kah, atau tidak perlu dilakukan.

0: sis, nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh, memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.
3: Ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak.
4: Indis ekonomi sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat.
5: Indis ekonomi, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk yang baru bergabung. Untuk pagi ini boleh juga berpendapat ya. Boleh berpendapat pagi hari ini pendengar di line WhatsApp di 0811-3820-9440 atau di 0380-8254-440 3808431152. Menurut Anda pendengar, ini kalau gerakan pangan murah cocok dilakukan kapan saja, saat kenaikan harga atau mungkin pada saat hari besar tertentu, atau rutin sepanjang tahun, atau menurut Anda tidak perlu dilakukan? 0811-3820-9440 Anda bisa berpendapat pendengar sampai di jam 7.30 waktu Indonesia Tengah. Bisa berpendapat pagi hari ini. Yang jelas mendengar, kalau rutin sepanjang tahun, pangan adalah kebutuhan harian ya. Jadi ini bukan kebutuhan musim. Kalau pemerintah hadir konsisten, lakukan gerakan pangan murah, masyarakat kita yang berpenghasilan rendah bisa punya akses yang lebih stabil ya terhadap

0: bahan pokok. Karena kehadiran program Gerakan Pangan Murah sepanjang tahun ini bisa mengurangi ruang bagi spekulan untuk memainkan harga, karena pasar tahu ada alternatif pasokan yang tersedia. Itu kalau Anda berargumen bahwa memang harus rutin sepanjang tahun. Tapi di sisi lain ada kelemahannya ya. Kalau rutin sepanjang tahun itu potensi kurangi daya saing pedagang pasar tradisional itu ada. Lalu butuh anggaran besar ya, dan juga distribusi terus menerus sepanjang tahun. Apalagi di kita Nusa Tenggara Timur, daerah yang kepulauan, distribusi pangan murah secara rutin ya bikin repot juga . Ini tantangan besar bagi kita kalau rutin sepanjang tahun. Yang lainnya misalnya hanya saat harga naik ya. Ada yang namanya TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah, betul ya? Tim Pengendali Inflasi Daerah itu menjadi penyeimbang besar ya, kalau gerakan pangan murah dilakukan saat harga naik ya, bukan menggantikan pasar. Karena intervensi sebaiknya dilakukan hanya ketika harga melonjak akibat gangguan pasokan, cuaca, atau mungkin distribusi yang kurang baik. Dengan cara ini mekanisme pasar bisa tetap berjalan normal, sementara masyarakat tetap terlindungi. Gerakan pangan murah yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh pemerintah secara khusus Kota Kupang di kawasan Pasar Wibowo 27 Juli salah satunya adalah karena ada data dari BPS yang di keluarkan 1 Juli yang menyebutkan inflasi Kota Kupang cukup tinggi di angka 4,02 year on year. Ini salah satu yang menjadi latar belakang pihak dari pemerintah ya melaksanakan gerakan pangan murah ini. Jadi inflasinya 4,02 ya di tanggal 1 Juli kemarin rilis dari BPS. Pendapat Anda atau juga mungkin informasi dari sekitar Anda bisa Anda sampaikan di 0811-3820-9440. Saya buka juga line telepon ya untuk Anda yang ingin bergabung pagi hari ini. Dan saya sapa yang bergabung di line telepon. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Saya dengan Cliff dari Manado, Sulawesi Utara.
0: Cliff dari Manado, Sulawesi Utara. Kak Cliff, bagaimana Kak Cliff tanggapannya terkait dengan gerakan pangan murah? Di Manado, Sulawesi Utara, gerakan pangan murah ada kah?
1: Ada.
0: Okay.
1: Beberapa bulan yang lalu ada, tapi gak tahu kalau ini ada ya. Tapi, kalau ini di Kupang kan?
0: Tidak, ini di Amerika ini.
1: Gerakan pangan itu kan
0: ya, di Kupang. Di Kupang atau di tempat tertentu Kak Cliff? Seluruh Indonesia kan ada gitu ya. Kalau misalnya di tempatnya Kak Cliff sendiri, kalau ada gerakan pangan murah menurut Kak Cliff, rutin sepanjang tahun kah atau saat hari besar tertentu kah atau saat kenaikan harga saja atau tidak perlu dilakukan?
1: Kalau dari saya, sebetulnya itu konsisten aja sih.
0: Terus menerus ya.
1: Beberapa bulan begitu kan, tidak
0: terus menerus tapi rutin beberapa bulan begitu ya Kak Cliff.
1: Tidak momen-momen kayak hari-hari besar atau setiap tahun. Karena begini kan, karena berbicara pangan kan, soal makanan begitu kan, nah mungkin ditunda-tunda kan?
0: Iya. Betul.
1: Mungkin yang lain bisa ditunda, tapi kan ini masalah perut.
0: Ini masalah smokol kata orang Manado ya.
1: Smokol, orang Manado bilang smokol.
0: Kalau nyanda smokol, torang totofore.
1: Totofore. Betul, coba tahu itu.
0: Iyo, kita hanya tuh tahu dua kata itu, Jo. Jadi nyanda tahu bahasa yang lain lagi.
1: Tapi sudah istilah cocok. Sudah,
0: okay.
1: Sudah boleh. Gampang.
0: Jadi menurut Kak Cliff,
1: kurang melengkapi kosakata yang lain saja sih.
0: Menurut Kak Cliff ini karena
1: saya komentar sedikit tentang pangan.
0: Ini karena masalah basmokol, jadi harus rutin aja, gitu ya.
1: Rutin, karena ini masalah perut kan juga kan. Tidak boleh ditunda-tunda kan.
0: Yeah.
1: Kalau mungkin masalah yang lain-lain, nggak apa-apa sih.
0: Iya.
1: Yeah. Dan juga memang betul-betul kalau berbicara program atau apa itu harga pangan murah itu betul-betul murah dong.
0: Iya.
1: Dan kalau cuma selisih
0: 1-2 rupiah
1: berapa 2.000 itu kayaknya itu nggak murah-murahan gitu kan.
0: Sudah 1-2 rupiah, misalnya 1-2 ribu saja, itu jalannya jauh cari pusat gerakan Pangan Murah itu. Biaya transportasinya antri. Berapa lagi? Ya kan?
1: Antri lagi kan?
0: Antri banyak.
1: Mereka udah lapar, mereka korbankan waktu. Jadi tolonglah kalau pemerintah itu betul-betul memberikan harga yang betul-betul, harga yang sesuai kantong atau apa ya, terjangkau lah begitu kan?
0: Iya, betul-betul murah lah begitu namanya ya.
1: Jangan dipersulit begitu kan?
0: Oh, iya.
1: Dan bahan-bahan begitu kan harus berkualitas dong.
0: Iya.
1: Jangan karena murah ternyata ya udah lama, udah berkarat, udah
0: berkutu ya, kalau beras ya.
1: Berbakteri lah.
0: Repot itu ya. Betul-betul murah dan ya bahannya berkualitas. Ya, jangan sampai antriannya panjang. Karena baik.
1: Kan, jangan cuma karena kita mengejar murah akhirnya tidak berkualitas. Nanti kita berefek di tubuh kita kan, kesehatan juga kan.
0: Iya.
1: Lebih baik walaupun agak mahal.
0: Iya.
1: Tapi bermutu, tentu berdampak pada kesehatan kita.
0: Iya. Makasih nih Kak Cliff, sobat bagi pendapat. Iya. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat Kak Cliff dari Manado berpendapat pagi hari ini. Menurut Kak Cliff, ini ya sebaiknya memang dilaksanakan secara rutin, tapi ya namanya gerakan pangan murah ya betul-betul murah begitu ya. Tidak murahan gitu kata Kak Cliff. Bahannya perlu berkualitas. Kemudian ya antrinya jangan sampai ini ya, antrinya dikurangi begitu. Jangan sampai sudah jauh kemudian antrinya masih panjang pula. Berikut lagi pendapat yang mau bergabung pagi ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, kata penyiar ini. Mak Mary baru offer di gelombang berikut lagi.
0: Mak Mary baru offer di gelombang berikut, tiba-tiba dapat gerakan pangan murah. Mak Mary pernah ikut gerakan pangan murah kok.
2: Mak Mary tiap tahun pilih presiden segala macam, tapi Mak Mary tidak dapat lihat itu pangan murah di
0: mana. Mak Mary kebagian pangan stabil sa, atau kebagian pangan apa dia punya nama, pangan agak mahal.
2: Tidak dapat sama sekali.
0: Iya. Kalau menurut Mak Miri itu kalau gerakan pangan murah dilaksanakan itu harus merata kah? Atau mungkin rakyat yang paling butuh, misalnya di desa yang butuh atau di daerah pinggiran yang butuh, daripada gerakan pangan murah bikin di kota. Bagaimana tanggapan Mak Miri?
2: Kasih untuk semua-semua atau jangan pilih kasih begitu, dikasih di kota, di desa-desa sampai pernah ini. Kalau kasih semua, kalau kau kan pilih presiden, pilih semua-semua.
0: Itu sudah.
2: Baru kasih, kalau dia berharga mahal, selisih 2.000, 3.000, nama merit di angka, sampai kalau pincang lagi, asyik beli di pasar. So,
0: kok selisih 2.000 saja misalnya begitu Mak Miri berangkat dari Oesao datang di pasar Oebobo, itu biaya transportasi seberapa lah, naik pick up sesu yang bilang murah sesu berapa banyak tuh Mak Miri ya.
2: Biar beli di pasar sudah pada jalan kok Mak Miri pincang di tempat yang antri-antri.
0: Baik.
2: Di pasar, ya, kalau setiap tahun pemerintah mau bagi-bagi, seperti tadi kakak Chris bilang, kotong makan
0: semua tuh. Iya.
2: Sebaru di kau kabupaten Kupang ada kok tidak ini kata yang tidak pernah dengar. Yang dengar di
0: kota Kupang.
2: Biasanya ada terus mau ketemu dari sini Piko. Orang tuh bilang, hey, imam tua dari usaha dia
0: Jangan sampai beras di Wesau susun ada lah, jadi mamtua datang beli SPHP di pasar Oebobo 5 kilo lah. Di jatah lah son boleh beli dari 5 kilo dah ketong repot sudah jauh-jauh. Jadi lebih baik merata bikin kalau gerakan pangan murah nak bikin merata. Oh.
2: Kasih di rakyat, makasih tu supaya jampi antri. Kalau sekarang di kantor lu lah juga baik, kok tentu kok dapat.
0: Betul.
2: Kalau itu agak di luar sedikit, jangan sampai ya sama kini ya, tanah pilih keluar karena sudah jom bikin satu desa sih atau satu negara sudah keluar.
0: Iya, makasih Pak Mary pendapatnya.
2: Pembagian
0: merata begitu.
2: Barat utara selatan.
0: Iya.
2: Nah, jangan pilih-pilih pasti.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Terima kasih banyak.
0: Baik, Mbak Mary, makasih pendapatnya Mbak Mary. Salam, selamat pagi. Aktivitasnya hari ini mudah-mudahan semua lancar Mbak Mary. Terima kasih sudah berpendapat. Kasih untuk semua merata lah. Jangan pangan murah itu hanya di kota saja. Kemudian selisih harganya jangan terlalu betul-betul memang murah begitu ya. Jangan murahan kata Kak Cliff tadi. Mbak Mary juga bilang itu dan pembagiannya merata. Benar. Telepon berikut. Selamat pagi, yo.
3: Shalom.
0: Shalom.
3: Selamat pagi, Kakak Suni yang baik.
0: Selamat pagi. Bapak dengan siapa di mana kok?
3: Ini kakak pun saudara tiri ini.
0: Ebitson ada saudara tiri, yo. Saudara tiri ini mesti bayar ini apa namanya? Bayar apa namanya? Pangannya harus murah atau mahal. Tapi kalau pangan murah oh, Nabi temu saudara murah. Maaf Pak, pangan baik, murah.
3: Ini dengan Miller kalau
0: Pak Miller.
3: Salah, kan?
0: Pak Miller, kalau pangan menurut Pak Miller gerakan pangan murah ini rutin sepanjang tahun, saat hari besar, saat kenaikan harga atau tidak perlu dilakukan menurut Pak Miller?
3: Halo, terima kasih Kak Sony. Menurut pendapat saya yang sederhana, untuk pasar murah ini sebaiknya rutin.
0: Rutin ya?
3: Itu yang pertama. Kenapa saya punya alasan seperti itu? Karena pertama, sembako ini adalah kebutuhan masyarakat, yaitu kalangan bawah.
0: Iya.
3: Yang berikut. Kadang-kadang ini tengkulak bermain dalam bahan pokok ini sehingga yeah. masyarakat kecil ini terkadang tidak jangkau untuk membeli.
0: Yeah.
3: Jadi ini perlu ada pasar murah di mana-mana ya seperti di pasar-pasar atau di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah kota atau provinsi.
0: Yeah.
3: Yang berikut lagi Kak Sony tentang minyak tanah. Ini minyak tanah ini sebenarnya ini harus ada punya perhatian khusus dari pemerintah
0: pusat, yeah.
3: Provinsi atau kota tentang daya beli masyarakat yang semakin hari semakin menurun karena harganya melonjak.
0: Baik. Jadi kalau gerakan pangan murah, sesekali bikin gerakan minyak murah begitu perlu juga ya Bapak Miller ya.
3: Minyak ini sudah murah ini kakak.
0: Iya iya iya.
3: Karena ada subsidi.
0: Baik.
3: Yang perlu diwaspadai atau dikontrol ini adalah pengecer.
0: Baik, baik. Makasih mungkin Bapak Miller. Ya, terima kasih berpendapat pagi ini. Kita harus mengobrol dengan Pak Ronald dari FEB Undana sesaat lagi. Jadi terima kasih sudah berpendapat ya Pak Miller.
3: Ya, terima kasih. Ya. Salam indah penuh santun Miller kau.
0: Makasih, selamat pagi. Pak Miller sudah berpendapat juga. Ada Mak Mary, ada Kak Cliff tadi. Sudah berpendapat yang jelas pendengar gerakan pangan murah ini menurut yang Anda sampaikan 50% menyebut lebih baik rutin sepanjang tahun. Kemudian juga polling kita menyebut 25% menyebut saat hari besar tertentu dan ada saat kenaikan harga 25% sebut itu. Terima kasih. Tidak perlu dilakukan ini 0%. Artinya lebih banyak setuju, 50% setuju rutin dilakukan sepanjang tahun. Makasih banyak sudah berpendapat pagi hari ini. Dan terima kasih untuk yang berpendapat di line WhatsApp. Ada Kayla yang berpendapat, selamat pagi, menurut saya harus dilakukan setiap ada hari ulang tahun Kota Kupang, hari-hari raya, dan harus tepat sasaran kepada warga masyarakat yang sangat membutuhkan. Kalau bisa, biar lewat kantor kelurahan masing-masing saja, supaya lebih maksimal. Terima kasih pendapatnya di WhatsApp. Kemudian ada Ibu Deli yang berpendapat rutin sepanjang tahun. Oke, terima kasih sudah berpendapat ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpendapat. Sekali lagi hasil polling kita 50% meminta atau mengharapkan bahwa ini rutin sepanjang tahun, kemudian 25% saat hari besar tertentu dan 25% saat kenaikan harga. Terima kasih sudah berikutan polling kita pagi hari ini. Sesaat lagi kita akan mengobrol terkait dengan gerakan pangan murah ini. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami sejak pagi hari di FM 94,4, di RRI Digital, rri.co.id, dan saat ini terhubung kembali di YouTube channel RRI Kupang. Kita akan membahas pagi ini pendengar terkait dengan gerakan pangan murah. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpendapat sejak pagi hari terkait dengan gerakan pangan murah ini. Tadi pagi ada yang menyebutkan bahwa gerakan pangan murah ini sebaiknya ya murah ya, betul-betul murah dan tidak hanya selisih 1-2 rupiah dengan ongkos perjalanan yang begitu mahal, ini juga menjadi tantangan. Lalu kemudian bahannya harus dijaga supaya betul-betul berkualitas. Ada yang menyebutkan antriannya panjang dan jangan sampai pingsan di sana. Lalu kemudian ada yang meminta untuk pemerataan gerakan pangan murah ini. Jangan hanya orang di kota saja menikmati gerakan pangan murah ini, tapi mereka yang ada di desa-desa. Kemudian juga jangan sampai pembagiannya tidak merata. Itu pendapat-pendapat Anda. Dari hasil polling juga menunjukkan bahwa sebaiknya dilakukan rutin. 50% memilih itu, kemudian 25% memilih pada saat kenaikan harga, atau juga ada 25% yang memilih pada saat hari raya tertentu. Nah, memang kenaikan harga pangan pokok masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat, dan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga dibuatlah gerakan pangan murah ini. Untuk membahas perspektif ekonomi, siapa yang paling diuntungkan di tengah kenaikan harga, dan apakah kebijakan ini kemudian mampu untuk menjadi solusi yang berkelanjutan. Untuk membahasnya pendengar, pagi ini kita akan lebih khusus membahas terkait ini bersama di line telepon kita tersambung dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana, Dr. Roland Evangidae, SSI, MM. Selamat pagi Pak Roland.
3: Selamat pagi Om Suni.
2: Ya, terima kasih untuk berbagi waktu pagi ini Pak Roland. Kalau kita lihat efektivitas program gerakan pangan murah untuk menekan dampak kenaikan harga pangan bagi masyarakat, Bapak melihatnya seperti apa Pak Roland?
3: Baik, Bung Sony dan juga pendengar sekalian, saya melihat gerakan pangan murah ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap harga yang ada di pasaran. Karena kita melihat bahwa Kota Kupang sendiri tingkat inflasi ada di angka 4,02, lebih tinggi dari angka nasional. Nah, sehingga ini membutuhkan intervensi dari pemerintah, dari regulator untuk melakukan stabilitas terhadap harga pangan yang ada di Kota Kupang. Karena saya sependapat dengan para penelpon tadi bahwa pangan ini kita semua butuhkan dan setiap hari. Sehingga ketika kalau ada peningkatan harga, pasti masyarakat sebagai konsumen inilah yang akan merasakan dampaknya.
2: Oke, jadi kita sebut masyarakat lah yang merasakan dampaknya yang paling diuntungkan dalam hal ini. Menurut analisis ekonomi, kemudian kelompok masyarakat, tadi ada yang menyebut begini Pak, kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan ini justru mereka yang mungkin selama ini ada di desa. Jadi lebih baik itu diarahkan ke pihak desa atau kelurahan untuk mengelolanya. Tanggapan dari Pak Roland.
3: Baik, saya tadi juga menyimak semua pendapat dari para penelpon. Dan saya melihat bahwa memang betul, kalau kita mau jujur, gerakan pangan murah ini sejauh ini dilakukan secara insidental. Sehingga ketika ada kenaikan harga, program ini tiba-tiba muncul. Tanpa ada sosialisasi secara masif, tidak banyak masyarakat yang mendapatkan informasi. Jadi saat operasi pasar dilakukan, yang langsung merasakan dampaknya itu adalah mereka-mereka yang mendapatkan informasi. Sedangkan masyarakat yang ada di kelas yang paling bawah rata-rata terbatas di dalam informasi. Akhirnya memang dampaknya kepada masyarakat, tetapi kalau mau dibilang tidak menyentuh akar dari permasalahan sebenarnya.
2: Silakan lanjut Pak.
3: Jadi bagi saya yang merasakan dampak itu adalah masyarakat Kota Kupang. Dalam konteks sekarang ini kita bicara gerakan pangan murah di Kota Kupang. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa sosialisasi, pemberitahuan bahwa akan ada gerakan pangan murah di lokasi mana,
2: yeah,
3: itu perlu dilakukan secara masif sehingga masyarakat yang betul-betul membutuhkan itu yang hadir di sana. Bukan hanya sekedar masyarakat yang mendapatkan informasi yang hadir. Itu,
2: yeah,
3: itu catatan yang mungkin perlu kita berikan.
2: Ada yang bilang begini Pak, kalau misalnya soal sosialisasi bisa jadi ini Pak, kalau masyarakat sekarang kan sudah pegang gadget semua dan kebanyakan tahu soal ini. Saran dari Bapak soal sosialisasi yang masif ini, apakah kemudian juga melibatkan pihak-pihak tertentu misalnya sampai kepada pihak RT, RW atau kelurahan begitu supaya lebih masif lagi soal sosialisasi ini Pak?
3: Sepakat. Jadi kita bisa melibatkan pihak-pihak pemerintah dalam hari ini RT RW yang ada di tingkat yang paling bawah, mereka yang tahu masyarakat mana yang membutuhkan sehingga informasi ini bisa disampaikan dan kelompok masyarakat yang rentan inilah yang akan hadir di dalam operasi pasar itu. Yang perlu kita ingat, gerakan pangan murah ini bukan berarti mengganti posisi dari pasar,
2: yeah,
3: tetapi dia untuk melakukan intervensi terhadap kenaikan harga dan juga memberikan karena sumber untuk gerakan pangan murah ini kan dari anggaran negara,
2: yeah,
3: untuk inflasi. Sehingga yang harus kita ingat bahwa ini dari negara untuk masyarakat yang paling rentan. Sehingga aparatur negara yang ada di level paling bawah ini punya peran penting dalam melakukan identifikasi, menyampaikan informasi kepada masyarakat-masyarakat yang betul membutuhkan.
2: Bung Sony. Apakah kita dapat sebut begini Pak Roland, bahwa ada ini hanya semacam solusi jangka pendek dan yang diselamatkan sebenarnya adalah inflasi. Nah, kalau masyarakat hanya berpikir tentang ini solusi jangka pendek, yang diselamatkan adalah inflasi, terus keuntungan besarnya bagi kami sebagai warga masyarakat apa? Kemudian Pak Roland mungkin bisa berbagi dengan kita dari segi perspektif akademis begitu. Apakah memang inflasi ini penting begitu supaya dengan solusi jangka pendek ini penyelesaian inflasi dan pengaruhnya kepada masyarakat akan lebih besar lagi sebenarnya?
3: Baik, Bung Sony dan pendengar, kita bicara inflasi di Kota Kupang ini memang agak unik kita bandingkan dengan kota dan kabupaten lain. Kenapa saya bilang unik? Karena kita Kota Kupang ini adalah kota konsumsi,
2: yeah,
3: bukan kota produksi.
2: Mm-hmm.
3: Kita tidak memiliki basis produksi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat.
2: Yeah.
3: Kita hanya mengkonsumsi apa yang datang dari berbagai daerah.
2: Yeah.
3: Sehingga kalau dari perspektif saya melihat operasi pasar ini hanya menjadi kalau kita ibaratkan itu obat penurun demam,
2: yeah,
3: untuk menanggulangi gejala dia akan sakit.
2: Yeah.
3: Sebenarnya akar permasalahannya bukan di situ.
2: Mm.
3: Akar permasalahannya bukan di kenaikan harga saja, tetapi yeah, ada faktor-faktor lain yang perlu dianalisis dan diberikan intervensi lebih. Di awal saya sampaikan bahwa kita kota konsumsi,
2: yeah,
3: kita bukan produksi,
2: yeah,
3: berarti kita masih bergantung bahan baku yang datang dari berbagai daerah.
2: Yeah.
3: Untuk itu, supaya stabilitas harga tetap terjaga, maka biaya distribusi dan transportasi inilah yang harus dipastikan supaya barang yang masuk dijual dengan harga yang lebih murah.
2: Yeah.
3: Jadi kalau kita bicara hari ini, akar masalahnya bukan karena sekedar kenaikan harga, tetapi karena biaya produksi. Kepulauan, yeah, NTT dengan karakteristik kepulauan, ini juga sangat sangat berpengaruh. Kalau kita mau jujur, memang ekosistem transportasi kita ini sejauh ini belum terbentuk dengan baik. Kita masih berusaha untuk mengantisipasi kenaikan-kenaikan harga. Dan juga, Bung Sony dan pendengar, Juli ini punya karakteristik tersendiri,
2: yeah,
3: dan Juli ini,
2: yeah,
3: setiap tahun pasti akan ada peningkatan harga karena saya juga melihat bahwa di bulan Juli ini kan banyak terjadi aktivitas yang tiba-tiba kembali bergeliat.
2: Yeah.
3: Di bulan Juni itu kan aktivitas sekolah libur nih,
2: yeah, yeah,
3: kebutuhan untuk masuk sekolah dan lain-lain itu juga semua agak sedikit tertahan. Ketika yeah. dia masuk di Juli, kebutuhan keuangan untuk anak sekolah ini mulai meningkat. Yeah. Dan akhirnya membuat terjadi peningkatan-peningkatan harga. Kita juga perlu mengingat bahwa kondisi harga di bulan Juni itu bukan murni kondisi kita.
2: Yeah.
3: Yang mulai menjadi murni kondisi kita masyarakat itu ada di Juli, Agustus, dan seterusnya. Apalagi ketika sekarang aktivitas SPPG mulai mulai terjadi.
2: Yeah.
3: Nah, ini kan berarti terjadi peningkatan permintaan terhadap bahan baku yang ada di pasar. Ini juga harus menjadi catatan tersendiri. Jadi solusi yang harus dilakukan mungkin untuk saat ini kita bisa dengan gerakan pangan murah. Tetapi kalau untuk dampak yang lebih panjang, kita perlu melihat intervensi dari pemerintah terhadap distribusi dari bahan baku kepada pasar. Bagaimana transportasinya, biaya transportasi, dan lain sebagainya.
2: Yeah.
3: Itu akan lebih menjawab apa yang menjadi akar dari permasalahan inflasi saat ini. Mungkin itu.
2: Oke, akar permasalahannya ada pada penyelesaian soal biaya distribusi dan transportasi secara khusus untuk bahan baku yang kita perlukan di Kota Kupang. Terima kasih Dr. Roland. Tapi kalau kita lihat kaitan antara misalnya begini, kalau masyarakat kemudian bergantung kepada program pangan murah ini dilaksanakan secara terus-menerus, apakah Pak Roland juga kemudian melihat ini sebagai satu fenomena ekonomi yang penting untuk kita perhatikan, atau toh masyarakat kita ya tidak terlalu mengharapkan pangan murah ini, gerakan pangan murah ini dilaksanakan gitu? Silakan Pak Dr. Roland.
3: Iya, kalau kebutuhan pasti semua membutuhkan. Karena saya sepakat di sebelumnya penelpon menyampaikan bahwa pangan ini kita semua butuh. Jadi kalau ketika ada yang menjual dengan harga murah dan kualitas baik, pasti semua akan berbondong-bondong.
2: Yeah.
3: Nah, yang saya mau garis bawahi bahwa kegiatan pangan murah ini juga harus memastikan bahwa bahan baku yang kita jual itu sumbernya adalah dari petani lokal.
2: Yeah.
3: Bukan dari di luar dari Nusa Tenggara Timur.
2: Sehingga
3: yang merasakan dampak itu tidak hanya konsumen sebagai pembeli, tetapi juga petani. Notabene petani ini dia jual hasil pertanian, kemudian uang yang didapatkan dia pakai untuk perbelanjaan pangan yang lainnya. Sehingga kalau kita mau bilang perlu apa ya, kita memastikan bahwa barang yang dijual itu memang barang berkualitas dan juga didatangkan dari pasokan lokal. Jadi dampaknya itu bisa dampak domino tidak hanya konsumen tetapi juga pada petani. Nah, ini yang harus kita underline untuk konteks gerakan pangan murah ini.
2: Iya. Ada itu. Iya, baik. Terima kasih Dr. Roland. Ada intervensi yang memang harus dilakukan. Intervensi di antaranya tadi saran dari Dr. Roland adalah biaya distribusi dan transportasi, kemudian juga memperhatikan jangan sampai kemudian barang-barang yang kita jual itu berasal dari luar, kemudian soal harga. Apakah kemudian kebijakan-kebijakan ini bisa tetap dikombinasi dengan gerakan pangan murah supaya dampaknya akan berkelanjutan? Dan kalau memang dikombinasi dan dampaknya berkelanjutan, apa yang kemudian kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah secara khusus, misalnya pemerintah kota atau kabupaten-kabupaten?
3: Iya, kebijakan-kebijakan ini bisa dilakukan sinkronisasi karena sumber pendanaannya semua adalah sumber pendanaan dari belanja pengendalian inflasi. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memastikan kestabilan terhadap harga bahan pangan di tingkat masyarakat, melindungi terhadap daya beli dari masyarakat, kemudian juga menekan laju inflasi yang terjadi di kota dan kabupaten, dan juga memutuskan ekspansi harga. Dalam hal ini panic buying. Kadang konsumen merasa panik terhadap kenaikan-kenaikan harga, langsung beli dalam jumlah banyak, dan justru ini yang menyebabkan kenaikan harga semakin memburuk. Jadi semua kebijakan ini tujuannya ini adalah satu, memastikan masyarakat dapat mendapat bahan pangan dengan harga yang stabil dan juga daya belinya tetap terjaga. Jadi baik itu pangan murah, intervensi terhadap transportasi, dan kepastian terhadap supply dari petani lokal, itu juga semua bisa disinkronisasi karena dia sumbernya dari belanja pengendalian inflasi.
2: Ya, Pak Dr. Rolan, tentu kita tahu bahwa dalam hal ini pasti perguruan tinggi juga memikirkan tentang hal-hal yang kemudian berbasis penelitian. Kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Undana akhir-akhir ini secara khusus misalnya bekerja sama dengan pemerintah kota atau pemerintah kabupaten di mana-mana melakukan misalnya PKM yang kemudian berbasis pada penyelesaian solusi. Secara khusus untuk masalah pangan murah, kemudian ketahanan pangan kita, apa kemudian solusi berbasis riset yang kemudian diberikan oleh Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusa Cendana atau Undana secara keseluruhan atau akademisi secara keseluruhan terkait dengan menyelesaikan masalah persoalan kenaikan harga pangan? Silakan, Bapak.
3: Baik, memang sesuai dengan arah kebijakan dari Prof. G. Tribale sebagai rektor, tahun ini Undana mencoba untuk menghadirkan program-program PKN basisnya adalah masalah yang ada di masyarakat.
2: Yeah.
3: Sehingga kami dari semua fakultas itu melakukan PKN di 7 kota dan kabupaten yang bisa kita intervensi di tahun ini.
2: Yeah.
3: Nah, sebelum kegiatan PKN itu dimulai, kami melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
2: Iya.
3: Jadi kalau kita istilahkan kita belanja masalah.
2: Iya.
3: Selama ini kan perguruan tinggi seolah-olah ada di wilayah yang terpisah.
2: Iya.
3: Mereka datang langsung seolah-olah datang bawa obat nih.
2: Iya, iya.
3: Tetapi ternyata itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Sehingga arah kebijakan dari pimpinan, dari rektor, kita mencoba untuk tahu masalah dari Pemda, apa yang masalah terjadi di masyarakat,
2: yeah,
3: dan kita datang bersama-sama dengan kota kabupaten untuk menyelesaikan. Dan memang kami dari Fakultas Ekonomi juga mencoba melakukan ibaratnya intervensi-intervensi dalam konteks ekonomi,
2: yeah,
3: di mana kami melihat bahwa banyak kota, banyak kabupaten, desa, kelurahan belum mengoptimalkan sumber-sumber yang bisa menjadi sumber ekonomi yang ada di daerah masing-masing.
2: Sehingga yeah,
3: kita mencoba untuk membantu setiap desa, kelurahan untuk mengidentifikasi potensi mereka seperti apa.
2: Yeah.
3: Setelah melakukan identifikasi, kami berusaha untuk mendampingi untuk melakukan diversifikasi terhadap produk yang dihasilkan.
2: Mm.
3: Kadang kita terlalu sering di Kupang, di kabupaten-kabupaten, kita hanya sekedar menghasilkan produk bahan baku, kemudian kita jual.
2: Yeah.
3: Padahal nilai tambah itu sebenarnya terjadi ketika produk itu dilakukan pengolahan. Nah, ini yang coba kami lakukan pendekatan-pendekatan. Saya kebetulan kemarin baru kembali dari Sumba Timur.
2: Yeah.
3: Hal yang sama juga kita lakukan di sana. Ada desa-desa yang punya potensi rumput laut, itu kita coba dampingi. Dan bersama-sama dengan pemerintah desa kita melakukan identifikasi dan mencoba mencari solusi. Jadi untuk hari ini kita Undana hadir dengan tagline Undana Berdampak. Tidak hanya yeah, kita ada di ruang-ruang kelas, tapi kita juga ada di tengah masyarakat. Mungkin itu. Mungkin
2: kita ya berharap bahwa dampaknya akan semakin terlihat soal bagaimana harga pangan atau gerakan pangan murah ini misalnya begitu, kajian-kajiannya termasuk di dalamnya salah satu solusi yang tadi Pak Dr. Rolan sebutkan bahwa optimalisasi sumber ekonomi yang dilakukan oleh akademisi dan juga kerjasama dengan berbagai pihak dan mengidentifikasi potensi serta diversifikasi produk di desa. Terima kasih Pak Dr. Rolan sudah berbagi tanggapan pagi hari ini. Kita berharap bahwa apa-apa yang menjadi pandangan kita juga dapat menolong bahwa ada solusi sedikit yang paling tidak ditawarkan. Terima kasih Dr. Rolan untuk berbagi tanggapan pagi ini. Yep. Ya, selamat pagi.
3: Terima kasih Bung Sony dan pendengar.
2: Iya, selamat pagi Pak.
3: pagi.
2: Ya, Pak Dr. Roland sudah berbagi dengan kita. Dr. Roland Evanggede SSI MM, beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Nusa Cendana, dan sudah berbagi tanggapan untuk pagi hari ini. Sekaligus memberikan paling tidak pandangan terkait dengan apa-apa yang tadi pagi Anda juga sempat menyampaikan tanggapan. Tetap dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita segera akan update juga informasi cuaca untuk pagi ini.

0: Info cuaca hari ini.
1: Pendengar, kita update dulu informasi cuaca hari ini di Nusa Tenggara Timur. Informasi cuaca akan disampaikan Ibu Nani dari BMKG Eltari. Kita tersambung dengan Ibu Nani pagi hari ini. Selamat pagi, Ibu Nani.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, informasi cuaca kita di Nusa Tenggara Timur untuk hari ini seperti apa selengkapnya? Silakan, Ibu Nani.
2: Ya baik, selamat pagi Bapak Ibu Sobat BMKG. Berikut akan diinformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Rabu 29 Juli 2026. Untuk kondisi cuaca di pagi hari diperkirakan akan cerah hingga berawan tebal. Siang hingga sore harinya cerah berawan hingga berawan. Malam hari cerah hingga berawan. Dan kondisi untuk cuaca dini hari nanti cerah hingga berawan tebal. Dan berpotensi kabut untuk wilayah Soe, Bajawa, dan Ruteng. Untuk suhu udara di wilayah NTT diperkirakan 21 hingga 33 derajat Celcius. Untuk suhu udara di wilayah Manggarai, Ngada, dan juga sebagian wilayah dataran tinggi diperkirakan 17 hingga 28 derajat Celcius. Untuk arah angin bertiup dari arah timur hingga arah selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga mencapai 50 km per jam. Dan perlu diwaspadai untuk peringatan dini, waspada potensi untuk angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote, Ndao, dan juga Saburai Jua. Untuk informasi perakiraan cuaca sampai tingkat kelurahan ataupun desa bisa selengkapnya diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih.
1: Terima kasih untuk informasinya Ibu Nani. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Eltari Kupang dengan RRI Kupang.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Kami dalam keputusan, antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan.